0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringan masih bersama kami di sesi yang kedua Terangkum Dalam Jember pagi ini, masih dengan beberapa informasi pendengar untuk temani Anda yang saat ini tengah memulai rutinitas pagi. Di mana informasi ini kami kutip dari rri.co.id terkait dengan tingkatkan nilai tambah cabai rawit melalui pelatihan produk olahan. Peringat dalam upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian sekaligus mendukung pengembangan usaha pangan lokal, tim dosen dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember dan Universitas Jember ini melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia terkait hilirisasi cabai rawit berbasis teknologi pengolahan dan manajemen usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani desa. Bahkan pendengar, Ketua PKM Iren mengatakan jika kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan sejak Mei hingga Oktober 2026. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi kolaborasi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan juga kelompok masyarakat, terutama kelompok tani, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pendengar, kegiatan ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui hibah pemberdayaan berbasis masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan juga diawali dengan penyampaian materi mengenai potensi cabai sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi pendengar, namun rentan mengalami penurunan harga saat panennya. Nah, melalui diversifikasi produk menjadi cabai kering, cabai bubuk, dan saus cabai, maka masyarakat diperkenalkan pada alternatif pengolahan yang dapat memperpanjang masa simpan produk sekaligus meningkatkan nilai jual. Kemudian dilakukan praktik pembuatan cabai kering, cabai bubuk, dan saus cabai. Jadi selain keterampilan teknis, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai sanitasi dan hygiene selama proses produksi, serta penggunaan kemasan yang sesuai, pelabelan produk, dan juga peluang pemasaran produk olahan cabai. Dan tentunya pendengar, antusiasme peserta ini terlihat selama kegiatan berlangsung. Selain itu juga keterampilan yang diperoleh peserta dapat terus dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pemanfaatan komoditas lokal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perkiraan cuaca.
3: Pendengar, informasi seputar perakiraan cuaca pada pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi, di mana yang saat ini tengah bertugas yaitu rekan Freddy yang siap untuk menyampaikan update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Freddy.
4: Selamat pagi, Mbak.
3: Ya, bagaimana kabarnya pagi ini, Mas?
4: Alhamdulillah, Mbak, luar biasa sekali itu hari.
3: Luar biasa. Baik, silakan Mas untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Kami persilakan.
4: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Izinkan saya, Freddy Twi Kurniawan, untuk membawakan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Tapal Kuda untuk hari ini. Baik, untuk wilayah Tapal Kuda, mari kita mulai dari wilayah Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Jember, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 17 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 54 hingga 98%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 28 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 56 hingga 98%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 28 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Untuk Kabupaten Situbondo, hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan akan berada pada kisaran 51 hingga 95% dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 15 hingga 28 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 15 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 48 hingga 98%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 18 hingga 28 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Kota Probolinggo. Untuk Kabupaten Kota Probolinggo, hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang akan berada pada rentang 14 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 53 hingga 98%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan 11 hingga 18 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk Kabupaten Lumajang, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 16 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 52 hingga 98%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 15 km/jam. Baik, selanjutnya yaitu penyeberangan Ketapang Gilima, no, khususnya pada perairan Selat Bali bagian utara. Untuk hari ini kami perkirakan cuaca akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan berada pada kisaran 23 hingga 28 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 19 knots. Kemudian untuk ketinggian gelombang kami perkirakan berada pada kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan selatan Jawa Timur, hari ini kami perkirakan untuk ketinggian gelombang akan berada pada kategori sedang hingga tinggi, yaitu 1,5 hingga 3 meter. Berikut Mbak yang dapat kami sampaikan.
3: Baik, Mas Freddy, terima kasih untuk informasi terkait dengan kondisi cuaca di beberapa kota di Tapalkuda. Mungkin ada tambahan informasi lainnya yang ingin disampaikan?
4: Kami mengimbau kepada para pendengar, karena ini sudah memasuki puncak musim kemarau, agar berhati-hati untuk melakukan aktivitas, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan pembakaran, untuk misalkan seperti bakar sampah atau lain sebagainya, untuk lebih berhati-hati karena banyak titik-titik kering sehingga api akan cenderung mudah untuk menyebar. Terima kasih, Mbak.
3: Terima kasih, Mas Freddy, sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan informasi seputar cuaca. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
3: Baik, berdengar demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Freddy selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan pendengar ya. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 1,5 hingga 3 meter. Ini terpantau tinggi pendengar ya. Dan untuk kondisi atau kisaran tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk cukup rendah, dari 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian untuk informasi seputar cuaca dalam info perakiran cuaca. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu kalau penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, 95,4 programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember. Dimanapun Anda berada, kembali program Jember Menyapa hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini bersama saya Gia Debora. Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1, pagi hari ini kami mengetengahkan topik yang sangat menarik sekali, yaitu terkait menyambut RRI Fest 2026. Baik, pendengar juga pemirsa RRI Jember, saat ini kami kembali menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat melalui program RRI Fest 2026, di mana festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga menjadi wadah untuk mempertemukan masyarakat dengan berbagai potensi lokal, mulai dari UMKM, seni dan budaya, hingga beragam kegiatan yang tentunya nantinya akan melibatkan masyarakat. Dan menjelang pelaksanaannya, berbagai persiapan tentu terus dilakukan, mulai dari kesiapan panitia, kemudian juga rangkaian kegiatan yang akan dihadirkan, dan juga akan banyak sekali hiburan-hiburan yang tentunya akan menjadi bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Lalu seperti apa konsep dan juga semangat yang ingin dibawa melalui RRI Fest di tahun ini, dan apa saja kegiatan yang bisa dinikmati dan diikuti oleh masyarakat? Untuk itu, di kesempatan pagi hari ini kami akan langsung membahas bersama dengan narasumber spesial yang khusus kami hadirkan di pagi hari ini untuk Anda. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Kepala LPP RRI Jember, Bapak Ana Agung Gedengura, SOS MSI. Selamat pagi, Bapak Ngurah.
1: Selamat pagi, Mbak Gia.
0: Iya, merdeka, Bapak.
1: Merdeka.
0: Oke, baik. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Lita Arsita SH. Beliau adalah Ketua Panitia RRI Fest 2026. Selamat pagi, Ibu Lita.
2: Selamat pagi, Mbak Gia.
0: Ya, merdeka.
2: Pagi Mbak Lita aja ya. Merdeka, Mbak Gia.
0: Oke. Dan berikutnya saya juga bersama dengan Ibu Eti Darmiati. Beliau adalah Koordinator Bazar UMKM RRI Fest 2026. Selamat pagi, Bu Eti.
3: Pagi, Mbak Gia. Ya,
0: minta dipanggil Mbak juga?
3: Iya.
0: Oke, boleh.
3: Adek boleh.
0: Adek boleh.
3: Merdeka.
0: Merdeka, baik. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mas Andreas Daniel Pangambeyan AMD. Beliau adalah Koordinator Seni Budaya Lokal Bintang Radio 2026. Selamat pagi, Mas Andre.
4: Selamat pagi, Mbak Gia.
0: Oke, merdeka, Mas Andre.
4: Merdeka.
0: Oke, baik. Menarik sekali pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1, ketika kita membincang RRI Fest, tentunya ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena memang setiap tahun kegiatan ini dilaksanakan. Nah, di tahun 2026, apakah banyak kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa Anda ikuti, dan seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Langsung saja untuk yang pertama, saya akan berbincang dengan Bapak Ngurah selaku Kepala LPP RRI Jember. Baik, Bapak Ngurah, saat ini banyak masyarakat yang sudah menantikan RRI Fest. Apa yang melatar belakangi penyelenggaraan RRI Fest 2026, dan apa tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Mbak Gia. Sebelum menjawab, izinkan saya menyapa pendengar dan pemirsa RRI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dan pemirsa atau penonton YouTube Pro 1 RRI Jember. Mohon izin juga atas nama pribadi dan keluarga besar RRI Jember mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Gaya yang melatar belakang, tentu saja ini momentum ya, momentum hari ulang tahun RRI ke-81 dan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan dengan tema mengusung harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, dan itu ya yang melatar belakangnya. Kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana RRI Fest ini mewadahi kolaborasi yang inklusif untuk seluruh elemen bangsa yang ada di Jember, katakanlah pemerintah, kemudian DPRD, kemudian komunitas disabilitas, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan ini diharapkan dapat mewujudkan astacita yang dicadangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Mungkin itu. mengawali diskusi Mbak.
0: Oke, ya. Menarik sekali ya. Memang kita lihat RRI Fest ini selalu dilaksanakan setiap tahun ya Pak. Salah satunya juga kita mendukung asta cita dari Presiden, dan itu nanti akan ada di turunan program-program di RRI Fest itu sendiri. Nah, betul. Untuk saat ini bagaimana RRI Jember Bapak memaknai penyelenggaraan RRI Fest sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan keterlibatan RRI dan juga masyarakat?
1: Sebenarnya jawabannya sederhana, yaitu bagaimana kita RRI Fest ini sebagai perantara RRI dengan masyarakat, perantara silaturahmi RRI dengan masyarakat. Ya, sesuai dengan tugas kita, tugas RRI yaitu memberikan layanan informasi, kemudian layanan siaran pendidikan, kemudian layanan siaran hiburan, dan semua itu akan terformulasi ya dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita bersama-sama membersihkan lingkungan, membuat masyarakat sehat, kemudian timbul kepedulian sosial, kemudian barangkali juga cinta akan produk lokal, kemudian mungkin bisa juga diarahkan pelestari budaya bangsa, kearifan lokal. Itu hal-hal yang barangkali yang bisa kami sampaikan.
0: Oke, menarik, mencakup semuanya ya, bagaimana RRI berdampak terhadap masyarakat tentunya seperti itu. Oke, berikutnya saya beralih ke Mbak Lita selaku Ketua Panitia RRI Fest 2026. Nah, Mbak Lita, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita saat ini melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala RRI Bapak Ngurah, bahwa kita juga mendukung asta cita dari Presiden begitu ya. Nah, kalau untuk saat ini dengan adanya keterkaitan dalam hal tersebut, seperti apa perkembangan persiapan penyelenggaraan RRI Fest 2026 dan ada acara apa saja nanti?
2: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Gia. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Jadi untuk perkembangan persiapan RRI Fest di tahun 2026 ini, alhamdulillah persiapannya sudah berjalan cukup baik. Dan saat ini teman-teman koordinator bersama timnya ini terus mempersiapkan tugasnya masing-masing. Dan memang masih ada beberapa hal yang perlu wajib kita matangkan ya, terutama teknis di lapangan, karena menjelang pelaksanaan ini pun kita terus berkoordinasi dan saling evaluasi supaya semuanya bisa berjalan lancar. Untuk semua kegiatannya ini, rangkaian RRI Fest ini banyak sekali. Kita akan memanjakan masyarakat, juga pendengar dan juga pemirsa semuanya dengan adanya launching di tanggal, insya Allah tanggal 24 nanti. Itu di situ akan nanti ada bazar, ada pasar murah, ada beberapa budaya-budaya yang nanti akan disampaikan oleh koordinator dari Ibu Eti dan Mas Andre. Dan kemudian di tanggal 26 Agustus nanti kita akan ziarah di Taman Makam Pahlawan, dan juga nanti kita langsung bakti sosial di Panti Asuhan. Selanjutnya nanti di tanggal 30 juga nanti akan ada senam bersama, bagian kita mengajak semua komunitas dan masyarakat sekitar untuk ikut serta, sekaligus nanti ada pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gratis, dan juga pemeriksaan kulit gratis, dan juga nanti akan ada donor darah itu di tanggal, insya Allah di tanggal 3 September kita ajak semua untuk gabung di acara donor darah. Dan memang konsepnya tidak hanya hiburan, tetapi ada unsur sosial, kesehatan, olahraga dan pemberdayaan UMKM, dan juga nanti ada pembagian bibit untuk warga-warga sekitar, dan juga ada penanaman secara simbolis nanti kita pembagian.
0: Ini cukup banyak dan panjang sekali ya rangkaian dari RRI Fest. Nah, untuk beberapa poin tadi saya yang tertarik donor tentunya juga pasti masyarakat yang ingin donor bisa langsung ke sini berarti ya.
2: Boleh, nanti di bisa cek IG-nya RRI Jember. Di sana juga akan ada kontak person ya. Jadi kita itu insya Allah nanti donor darah kurang lebihnya kita 150 orang Mbak Gia. Tidak hanya dari masyarakat, nanti dari instansi, dari TNI dan Polri gitu, dan dari beberapa komunitas yang berada di nongonya RRI Jember gitu.
0: Oke, baik, jadi memang setiap tahun sudah tradisinya donor darah ya, salah satu bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Nah, kemudian di tahun 2026 apa yang menjadi tantangan Mbak Lita sebagai Ketua RRI Fest? Apa yang menarik dan berbeda di tahun ini?
2: Berbedanya banyak banget ya Mbak Gia. Jadi ini kan kayak PR banget ya dikasih tugas sama beliau untuk acara RRI Fest ini. Tantangannya kita memang harus benar-benar fokus ya. Mm-hmm. Saya kan pinginnya ada poin-poin di sana, nggak ya disampaikan tidak hanya pasar, tidak hanya pasar nanti. Ada pasar murah, akan ada budaya-budaya nanti semuanya yang akan ada di RRI Fest itu.
0: Oke, berarti di kegiatan itu nanti masyarakat juga bisa hadir ya langsung ke RRI untuk menyaksikan.
2: Iya, jadi masyarakat gitu. Nanti ini justru apa ya, bisa dikatakan masyarakat ini menjadi bagian penting ya dari RRI Fest ya Mbak Gia. Kita ingin masyarakat itu bukan hanya datang menonton, enggak. Tetapi bisa ikut terlibat langsung, misal nih dari Basar UMKM yang sudah disiapkan dari koordinator UMKM. Dan kemudian bisa mengikuti senam bersama, insya Allah nanti jalan bersama. Dan misal nih bisa memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang sudah disiapkan. Dan tentunya ini ikut dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan. Dan jadi apa ya, saya tuh pengennya itu ini loh RRI masih ada gitu loh. Ini loh RRI dekat dengan masyarakat gitu. Saya seperti itu sih Mbak Gia.
0: Oke, menarik. Ini yang mau telepon sabar dulu ya. Saya akan selesaikan dulu pendengar dan juga pemirsa YouTube untuk menggali informasi dari narasumber yang lain. Begitu nanti Anda bisa bergabung untuk tanya barangkali seperti apa kegiatan ini secara keseluruhan begitu atau yang lainnya. Nah, berikutnya saya beralih ke Mas Andre. Nah, Mas Andre ini untuk koordinator seni budaya lokal Bintang Radio 2026. Nah, ini juga Bintang Radio ini adalah salah satu program atau sebuah acara yang ditunggu-tunggu ya, di mana ini sudah menjadi ikon dari RRI begitu Mas Andre. Nah, seperti apa untuk saat ini pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang memang dibawahi oleh Mas Andre, mulai dari seni budaya dan juga Bintang Radio, mungkin bisa diinformasikan secara detail dan rinci pembukaan dan yang lain-lain.
4: Ya, baik Mbak Gia, untuk di tahun ini saya kebetulan menangani seni budaya lokal ya. Seni dalam hal ini juga termasuk Bintang Radio di dalamnya. Sementara untuk budaya lokalnya, kebetulan ya tahun ini RRI Fest ini menjadi wadah, dalam artian biasanya Bintang Radio dibuat terpisah ya Mbak Gia. Tapi untuk di tahun ini menjadi rangkaian dari RRI Fest. Perbedaannya yang mana biasanya itu baru dilaksanakan di menjelang akhir tahun, tahun ini kita dilaksanakan lebih cepat dan juga turut mengembangkan budaya lokal ya, karena nanti di Bintang Radio ini juga para peserta diwajibkan ya untuk menyanyikan lagu daerah yang telah disediakan list lagunya oleh panitia. Untuk hal budaya lokal di tahun ini juga kami menyiapkan beberapa hiburan lokal ya, dalam hal ini budaya-budaya entah itu tarian dan penampilan dalam mewarnai setiap rangkaian kegiatan RRI Fest yang akan diselenggarakan nantinya.
0: Oke, untuk tahapannya sendiri apa saja Mas Andre?
4: Untuk Bintang Radio, untuk sementara kita lagi di tahap pendaftaran masih Mbak Gia ya. Pendaftarannya itu nanti sampai 30 Agustus untuk Bintang Radio. Kemudian nanti 31 Agustus itu dilanjutkan dengan technical meeting. Nanti di situ akan dibahas dan diumumkan secara detail terkait konsep nanti penampilan dalam seleksi, kemudian juga format kegiatannya seperti apa dan juga kriteria penilaian, terus juga jurinya siapa aja, nanti disampaikan di technical meeting. Jadi untuk para peserta yang mungkin masih bertanya-tanya ya, jurinya nanti siapa, terus nanti gimana ini dan sebagainya, itu semua nanti akan disampaikan di technical meeting. Untuk sekarang informasi yang kita sampaikan hanya dalam konteks ketentuan umum aja ya dalam pendaftaran. Dan nanti setelah dari pendaftaran, para peserta itu akan dilanjutkan di seleksi pertama yang akan dilaksanakan 7 September bagi ya. Kemudian setelah seleksi pertama akan dilanjutkan lagi seleksi kedua yaitu pada tanggal 17 September. Kemudian di 17 September itu nanti ditentukan ya pasangan terbaik, jadi putra 1 dan putri 1 yang kemudian akan dikompetisikan lagi di tingkat Korwil mewakili RRI Jember bersaing dengan 5 satuan kerja di Korwil 10. Nanti setelah itu akan ditentukan satu pasang putra putri yang mewakili Korwil di tingkat nasional pada grand finalnya nanti di tanggal 28 sampai 31 Oktober.
0: Itu di mana tuh grand finalnya?
4: Sampai sekarang informasinya sih di Jakarta, belum ada perubahan.
0: Oke, baik. Nah, ini tentunya bagi para calon pendaftar sudah tidak sabar begitu. Betul. Kan untuk mendaftar. Cara pendaftarannya sendiri seperti apa alurnya, Mas Andre?
4: Untuk pendaftaran sekarang dilakukan secara online ya, jadi para peserta bisa langsung mengakses webnya di bintangradio.id. Dari situ nanti melakukan pendaftaran. Nah, nanti ada email dan segala macam. Nanti mohon diperhatikan juga para peserta yang telah melakukan pendaftaran, dicek secara berkala apakah pendaftarannya ini sudah setujui, apakah masih ada informasi yang perlu direvisi atau ditambahkan. Nanti akan ada status pendaftarannya di situ dan juga ada notifikasi ke email masing-masing. Jadi pendaftaran ini dilakukan menggunakan website. Bisa dicek juga di Instagram kami, ada linknya juga, link QR code-nya juga bisa di situ. Kemudian para peserta juga nanti diwajibkan untuk mengupload video penampilannya, durasinya kurang lebih 1-2 menit, berisi perkenalan, terus juga menyanyi, dan juga ajakan kepada para masyarakat untuk mendengarkan, menyaksikan, dan juga mendukung peserta favoritnya.
0: Oke, baik. Tadi menarik ya, kalau untuk kita berbicara Bintang Radio tentunya sudah banyak hal yang berubah begitu ya. Nah, kalau di era saat ini, apa sih yang menjadi titik berat dalam kategori penilaian supaya bisa jadi juara? Bukan juara, istilahnya apa tadi Mas Andre sekarang penyebutannya?
2: Yang terbaik.
4: Yang terbaik,
0: ya. Betul. Yang terbaik. Jadi tidak ada juara.

0: daerah. Kalau tahun kemarin kebetulan lagu daerah itu ditentukan per Korwil. Tahun kemarin itu ada lagu daerahnya, kalau nggak salah ada lagu
1: Re Ayore itu ya.
0: Iya. Nah, untuk tahun ini sudah dipilih ini dari pusat 10 oh, lagu daerah gitu. Dari seluruh Indonesia, dari ada dari tanah Sumatera Utara, dari Padang, kemudian dari Aceh dan sebagainya. Jadi hanya bisa memilih dari 10 lagu itu. Mungkin tantangannya itu sih. Kalau untuk lagu pop saya rasa peserta khususnya yang sudah mengikuti beberapa kali tidak ada kendala sih, hanya di lagu daerah aja tahun
1: tapi
0: ini.
1: Tapi list lagu daerahnya sudah ada ya
0: di sudah website, ada di Instagram okay. Sudah diposting, bisa dicek di situ, bisa latihan dulu sebelum nanti penampilan diseleksi.
1: Oke, okay, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Andre. Yeah. Saya bergeser karena langsung berikutnya ada Mbak Eti. Nah, Mbak Eti ini adalah koordinator untuk Bazar UMKM RRI Fest 2026. Nah, UMKM ini juga merupakan salah satu perhatian dari RRI karena setiap acara apapun di RRI kami selalu melibatkan UMKM, betul ya, Mbak Eti ya. Nah, kalau di RRI Fest 2026 seperti apa bentuk keterlibatan UMKM?
2: Sebelum saya jawab, bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Eti.
2: Saya grogi.
1: Iya, biasanya soalnya mau wawancarai ya, sekarang iya, wawancarai.
2: Ternyata begini rasanya ya, Mbak. Oke, okay, pertanyaannya apa tadi?
1: Bagaimana peran dari UMKM untuk RRI Fest 2026 di tahun ini, Mbak Eti?
2: Alhamdulillah untuk tahun ini saya ketiban sampur jadi PIC istilah kerennya ya, penanggung jawab Bazar UMKM. Meskipun namanya penanggung jawab Bazar UMKM, tapi di dalamnya itu ada beberapa kegiatan, Mbak Gea. Jadi sepertinya tadi sempat keucap konsep ya. Jadi yang membedakan Bazar UMKM di RRI Fest tahun ini dibandingkan bazar-bazar UMKM sebelumnya adalah, yang pertama, kalau sebelumnya tuh biasa hanya 1-2 hari, maksimal 2 hari, 2 hari event di RRI kemudian selesai. Nah, kalau yang tahun ini insya Allah lebih dari 2 minggu, begitu nggak Pak Ngurah? Diizinkan. Kenapa?
3: Sesuai harapan.
2: Iya, lebih dari 2 minggu. Kemudian kita konsep ini terintegrasi, apa namanya, terkonek dengan acara-acara yang lain. Di selain ada UMKM di halaman depan RRI, panggung rakyat kita optimalkan. Jadi, tapi tetap ada apa data pengisinya, tidak asal kemudian datang terus nampil di sana, enggak. Kemudian ada juga diskusi dan edukasi digital, apa bisnis digital. Ini kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Terus apa lagi ya? Yang menjadi pembeda ini ya, dari bazar-bazar sebelumnya, kita tidak hanya terkonek dengan 1-2 atau puluhan pelaku UMKM, tapi yang kita gandeng ini adalah komunitas. Berarti misalnya kami rencananya ada 12 tenda ini. Ya, Ibu Panit, Ibu Ketua, Pak Ngura, tadinya 12 tenda, tapi karena keterbatasan halaman depan kita, akhirnya yang akan berlangsung nanti hanya 8 tenda sesuai dengan kapasitas halaman. Nah, dari 8 tenda ini mewakili beberapa komunitas UMKM yang ada di Jember. Jadi, semisal ada pertanyaan berapa UMKM yang terlibat, namanya komunitas ya. Satu komunitas itu ada puluhan, bahkan mungkin ratusan UMKM, Mbak Gea. Kalau data terbaru di tahun 2026, untuk kita melihat pergerakan laju pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jember, data yang kami dapat ini ada 66.000 pelaku UMKM yang sudah mendapat legalitas. 66.000, bayangkan ya.
1: Banyak sekali.
2: Dan itu bergabung dalam beberapa komunitas. Nah, ini yang kita ajak, kita beri ruang. Artinya, misalnya begini, dalam satu tenda, ini karena keterbatasan tenda, jadi satu tenda itu bisa diisi dua komunitas. Nah, dua komunitas ini membawa berapa pelaku UMKM banyak.
1: Banyak.
2: Begitu ya, kurang lebih.
1: Semangatnya berarti sangat luar biasa untuk menjadi pembeda di RRI Fest di tahun 2026 ini. Saya tertarik tadi Mbak Yeti sempat menyinggung terkait bisnis digital. Nah, ini kenapa ada semacam edukasi terkait bisnis digital?

0: digital di RRI Fest di ini ya bagian UMKM. Apakah ada sesuatu yang ingin didorong oleh RRI di situ?
1: Ya, karena kita sudah masuk di era digital. Kemudian ini juga tugasnya PIC Bazar UMKM. Di dalamnya harus ada diskusi, edukasi, bisnis. Terus karena kita dapat banyak dukungan, misalnya dari saya sebutkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, selain beliau memberi dukungan dalam bentuk fasilitas tenda, juga ada tim OPOP yang diturunkan. One Pesantren One Product, yeah. Itu timnya hadir nanti memberi diskusi edukasi. Kemudian ada gradasi yang tempo hari baru dikukuhkan kepengurusannya untuk Kabupaten Jember. Gradasi itu generasi apa ya Mbak Gia? Generasi literasi.
0: Kurang lebih itu ya.
1: Iya, generasi digital Indonesia ya. Itu. Kemudian kita didukung Universitas Islam Jember. Mereka lewat pusat kajian perbankan daerah, Puskabda. Ini juga siap memberikan edukasi digital itu.
0: Jadi ini bisa dikatakan lengkap ya dari sisi UMKM-nya, perekonomiannya ada di situ, kemudian juga ada literasi bisnis digital di situ, melibatkan pihak kampus juga. Jadi saya rasa ini akan menjadi acara yang menarik. Nah, apakah untuk bisnis digital nanti itu untuk pemaparan materi dan segala macamnya ini masyarakat umum atau yang di luar ini boleh bergabung untuk hadir di sini untuk mengikuti atau nanti akan ada tayangan live YouTube atau apa barangkali?
1: Nah ini
0: karena menarik ya nampaknya.
1: Kalau dari kuota aula maka mau tidak mau ya hanya segitu gitu. Monggo ke.
0: Ya, jadi ini nanti akan di godok kembali tentunya ya, karena memang di era saat ini kalau kita melihat RRI juga memiliki sebagai media memiliki peran penting untuk bisa mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dari sisi digital marketing atau bisnis digital. Nah, saya ke Bapak Ngora. Pak Ngora, kalau kita lihat saat ini apa konsep utama yang diusung dalam RRI Fest dan apa yang membedakan dengan penyelenggaraan sebelumnya? Karena memang tadi sudah disampaikan dari Ketua Panitia dan juga Koordinator banyak pembaruan-pembaruan. Kalau dari Pak Ngora sendiri, apa sebenarnya yang dihook atau dipancing begitu untuk dari RRI ini bisa tersampaikan secara utuh kepada masyarakat?
2: Ya, tentu saja konsep utamanya sesuai dengan mengacu ke tema ya. Yes. Temanya harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Yang kalau dilihat tema tahun lalu, lebih hijau, lebih sehat, lebih berdaya, kan langsung bisa dieksekusi ya. Kalau hijau kegiatan apa, sehat kegiatan apa, berdaya. Nah ini kan yang tema sekarang ini membuat kita harus inovatif, berkreasi, ya kan? Berkreasi untuk melaksanakan RRI Fest ini. Dan fokusnya seperti yang disampaikan teman-teman tadi banyak ya. Kepedulian sosial, lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pasar UMKM barangkali ya. Nah itu. Kemudian yang membedakan saya ingin, kalau dulu kami kan, kalau satu minggu full, satu minggu ya, hari pertama, dua sampai tujuh full, benar-benar luar biasa. Nah hari yang sekarang ini, satu kegiatan bisa berupa bermacam-macam ya. Di situ ada olahraganya, ada UMKM-nya, ada pentas seni, ada budaya, dan lain sebagainya. Itu satu hari itu bisa berbagai kegiatan, itu yang membedakan. Kemudian berikut lagi, barangkali karena ini persiapannya lebih matang, lebih lama ya, jadi elemen-elemen yang ada di Jember ini lebih banyak supportnya, ya mitranya lebih banyak lagi yang kita dapatkan seperti itu ya.
0: Oke, baik Bapak Ngora dan juga narasumber yang lain kita angkat penelpon terlebih dahulu. Baik, Jember menyapa, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Jember menyapa.
0: Iya, selamat pagi
3: yang terhormat Mbak Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bapak Ahmad Abdullah di Arjasa, silahkan langsung Bapak.
3: Yang di Arjasa, alhamdulillah pagi ini saya sangat bahagia karena Bapak pimpinan RRI Pro 1 di Jember ini juga kru-krunya itu seperti Mbak Eti yang saya hormati, juga Mbak Ita yang saya hormati, juga Mas siapa itu?
0: Mas Andre, Bapak. Mas Andre.
3: Nah, terima kasih atas kegiatan yang akan diselenggarakan oleh RRI Jember khususnya ya. Terima kasih begini, mohon maaf, mungkin ada kekurangan, mungkin mohon maaf. Begini, dengan adanya kegiatan RRI Presiden di tahun 2026 ini sangat membanggakan buat pendengar, pendengar juga para masyarakat di Jember ya, juga pemangku jabat pejabat di Jember ya. Mohon maaf. Upaya lain dari pemerintah kabupaten, upaya lain dari pemerintah kabupaten Jember khususnya ya, dengan adanya RRI Fresh ini adalah moratorium minimarket untuk membantu RRI Fresh tetap eksis, tetap eksis berjalan lancar, apa ya, aman, apa ya, lantas perkembangannya seperti gimana saat ini? Mohon penjelasannya.
0: Baik. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Abdullah.
3: Ya. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak.
3: Salam silau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi disinggung moratorium, mungkin di sini Pak Ngurah bisa menjawab, Pak. Sebenarnya RR itu apakah hanya di RRI Fest saja ada moratorium dengan mungkin UMKM yang lain-lain atau komunitas yang lain-lain? Apakah di luar itu kita juga sudah menjalin kerjasama sehingga di RRI Fest juga ada keterlibatan dari instansi atau lembaga yang bekerja sama dengan kita untuk turut di RRI Fest tersebut, Pak?
2: Iya, terima kasih Pak. Pak Ahmad Abdullah ini apa ya, pendengar setia
0: RRI, betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Dan moratorium itu ya, ya memang kami kan harus apa ya, bekerja sama dengan seluruh elemen ya, termasuk pemerintah daerah ya. Dan ini untuk tahun ini kami disupport oleh Dinas Koperasi, ya, Koperasi UMKM dan Perdagangan. Itu betul-betul supportnya. Kemudian dari barangkali DLH ya, dari lingkungan hidup. Tidak hanya RRI Fest, tapi setiap kegiatan selalu ada kolaborasi, ada kerjasama ya, ada moratorium. Nah kemudian berikutnya barangkali sebagai tambahan yang tadi ya, ada yang ada kebaruan dari kita bahwa selama ini kan pemikiran kita UMKM ya. Ada juga pedagang pasar yang akan kita libatkan. Seperti itu ya.
0: Itu hal yang baru, belum sempat.
2: Iya. Itu ya Pak Abdullah ya. Kami tetap lembaga instansi terkait Pemda seluruhnya yang elemen yang ada di Jember kita libatkan, kita ajak kerjasama untuk memperkuat apa informasi RRI karena materinya ada di beliau semua. Kemudian sedikit menambahkan bagian tadi saya kan sudah menyampaikan bahwa RRI Fest ini sebagai ajang silaturahmi, peran silaturahmi ya. Ini selama ini kan seperti Pak Abdullah kan melalui mendengarkan RRI melalui apa radio monitor, kemudian radio portable, kemudian melalui RRI digital barangkali melalui HP ya. Sekarang ini ketemu langsung di RRI Fest. Di kegiatan itu kita RRI dan seluruh elemen masyarakat pendengar RRI langsung kita bertemu bersilaturahmi dengan kegiatan RRI Fest. Harapannya apa itu memupuk saling apa persaudaraan kemudian memperkuat siaran kita lah.
0: Oke, baik, menarik. Saya beralih lagi ke Mbak Lita. Nah, Mbak Lita, untuk saat ini bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 nanti yang benar-benar terbuka itu di kegiatan apa saja yang masyarakat boleh hadir langsung di RRI? Tadi kan disebutkan ada donor. Kalau yang lain boleh atau tidak?
4: Baik, terima kasih Mbak Gia. Sedikit saya tambahin yang kalau saya panggilnya lebih akrabnya Yuk Melong ya tadi ya.
0: Iya, Yuk Melong. Ya.
4: Untuk Yuk Melong, jujur saja ya, RRI ini kami sangat bangga ada RRI Fest ya. Mungkin memang ini kegiatan setiap tahun yang bisa hadir di Jember. Dan ini menjadi salah satu upaya RRI untuk tetap selalu eksis dan tetap dekat dengan masyarakat. Kedepannya sih gak hanya RRI Fest ya. RRI Fest ini gak berhenti sebagai kegiatan yang seremonial aja. Jadi kami ingin sih terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, melibatkan masyarakat, UMKM, komunitas, dan berbagai pihak. Jadi harapannya RRI Fest ini bisa menjadi agenda yang terus ada dan semakin berkembang setiap tahunnya sehingga keberadaan RRI itu di tengah masyarakat itu semakin terasa, Mbak Gia. Dan untuk keterlibatan masyarakat dalam RRI Fest ini semua boleh datang, Mbak Gia.
0: Semua boleh datang
4: dan tidak dipungut biaya karena ini semuanya gratis. Tapi berbelanja di UMKM dan Insya Allah nanti akan ada pasar murah nanti, Mbak Gia.
0: Pasar murah.
4: Ya, Insya Allah nanti akan ada beberapa tanggal di itu ada kegiatan pasar murah. Jadi apa ya, justru masyarakat ini menjadi paling-paling sangat penting di acara RRI Fest. Mm-hmm. Jadi kita ingin masyarakat bukan hanya datang ya, seperti saya tadi sampaikan, enggak hanya datang, nonton, lihat budaya, apa enggak, tapi bisa ikut terlibat langsung, berbelanja di UMKM, ataupun ikut, apa ya, ikut edukasi, nanti akan banyak itu. Dan nonton langsung nanti di Bintang Radio, itu bisa. Pokoknya, kita pengen RRI semakin dekat dengan masyarakat, itu aja Mbak Gia.
0: Oke, baik, ini saya mencoba untuk membaca dulu komentar dari netizen atau warganet yang sudah mengetik untuk kita di kolom komentar live YouTube. Ini ada dari @Uki Wong Malang, sukses RRI Fest 2026 at RRI Jember. Aduh, terima kasih. Ini yang jauh-jauh dari Malang juga ternyata excited dengan adanya RRI Fest. Tapi informasi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, RRI Fest ini tidak hanya dilaksanakan di Jember saja ya, melainkan di seluruh satker kami RRI di seluruh Indonesia. Baik, kita terima penelpon kembali. Baik, Jember menyapa, selamat pagi.
5: Selamat pagi RRI Pro 1 Jember.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana?
5: Dengan Situ Bondo.
0: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
5: Pak Rahman.
0: Pak Rahman, silakan langsung Pak Rahman di Situ Bondo.
5: Ya.
0: Iya, silakan langsung Pak Rahman. Apa yang ingin disampaikan?
5: Iya, iya. Ya. Ini masalah UMKM ya.
0: Betul, di RRI Fest Pak. Boleh tanya-tanya terkait UMKM, silakan.
5: Radionya tak kecilkan dulu.
0: Boleh. Ini nampaknya benar-benar pengen radio karena tahu feedback, jadi dikecilkan dulu. Ini nampaknya UMKM menarik sekali. Silakan Pak Rahman.
5: Oh, sekarang enak ada ya?
0: Sudah, aman Pak. Langsung tancap gas Pak.
5: Alhamdulillah. Iya. Ya. Itu yang perempuan, ibu siapa itu?
0: Ibu Eti. Ibu Eti, Mbak Eti Darmiati, beliau penyiar juga di sini Pak, penyiar Pro 1 RRI Jember.
5: Ya bukan baru lagi.
0: Iya, beliau sudah senior kami sekali. Silakan ya, Pak Rahman.
5: Itu seandainya di UMKM itu apa dengan kelompok atau perorangan? Seandainya orang luar itu masuk ke Jember bisa apa enggak?
0: Iya, kan Situ Bondo area covernya Jember juga ya Pak ya?
5: Ya, oh iya masih.
0: Oke.
5: Oke, itu aja Pak Eti. Oke. Darmiati.
0: Terima kasih Bapak Rahman di Situ Bondo. Oke, baik. Ini menunjukkan ketertarikan masyarakat. Kan area coverage RRI Jember ini tidak hanya berbatas di Jember saja, melainkan ada Banyuwangi, Lumajang, Situ Bondo, dan Bondowoso. Mbak Eti bisa langsung dijawab, silakan.
1: Oke. Kalau pengennya sih, misalnya bertempat di alun-alun semua boleh datang. Tapi karena tempatnya di halaman depan RRI, ya apa daya. Sekarang sudah tutup Mbak Gea. Oh, tapi yang jelas semua yang terlibat itu mewakili komunitas, itu yang perlu dicatat. Terus yang tidak bisa tergabung dalam basar UMKM, tenang. Ada pembeda tadi ya, yang membedakan bahwa di basar UMKM RRI Fest, RRI Jember ini semua boleh menjadi konten kreator. Jadi
0: itu, Mbak?
1: boleh datang, kemudian ikut misalnya nge-live apa kayak di basar kita bebas gitu. Berarti kan ambil bagian tuh.
0: Karena kita lihat sekarang di Jember kan mulai ada kecenderungan live streaming ya.
1: Nah,
0: itu diperbolehkan juga ya.
1: Boleh, bebas. Iya.
0: Oke, baik.
1: Asik
0: tapi
1: ya.
0: Tapi ini juga bisa jadi
1: Mbak Gia bisa catatan di sana.
0: Oke, gitu. Tapi lihat dulu mau nge-live apa gitu. Tapi ini bisa jadi catatan juga Mbak Eti terkait permintaan seperti ini. Berarti mungkin ini bisa dijadikan masukan untuk tahun depan ya.
1: Iya, bisa di alun-alun begitu
0: Bapak. Iya, ditambah
2: kerjasama dengan Pemda.
0: Luas lokasinya. Iya. Kita aminkan saja karena ternyata ada permintaan dari UMKM di luar daerah yang ingin juga bergabung dengan kegiatan kita. Ini menjadi satu masukan yang sangat positif. Terima kasih Pak Rahman di Situ Bondo ya, sudah bergabung bersama kami.
1: Mbak Gia, izin saya mau melengkapi ya.
0: Boleh, boleh.
1: Ini karena ada yang protes. Sebutin Don, sebutin kalau kita terlibat juga baik. Okay. Jadi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Diskopumdak sekarang sebutannya, di dalamnya ada OPOP itu, kemudian Puskapda sudah sudah tadi kita sebut ya, ya. Pusat Kajian Perbankan Daerah. Ini Fakultas Hukum UIJ, Universitas Islam Jember. Terus dari gradasi Generasi Digital Indonesia, kemudian teman-teman HPAI. Jadi Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia, teman-teman WCDI ini juga terlibat, bank-bank sampah. Nah, ini juga jadi pembeda. Ya, jadi UMKM Basar UMKM yang kita gelar ini menuju ke arah UMKM Zero Waste, Mbak. Ya.
0: Wah, keren itu. Keren apa? Ya. Saya baru dengar pertama kali itu, Mbak Eti.
1: Kalau secara produknya kita lepas dari plastik masih belum. Tapi bagaimana mengolah sampah yang dihasilkan? Ini nanti berlangsung di Basar UMKM RRI Fest. Terus Pramuka minta disebut ya. Pramuka juga. Kemudian selamat pagi juga Pak Budi dan tim dari Bakorwil 5 Jawa Timur di Jember. Kemudian teman-teman FPK, FPK ini lintas etnis, Forum Pembauran Kebangsaan.
0: Nanti hadir juga ya Mbak Eti ya.
1: Terlibat di dalam kegiatan kita. Kemudian teman-teman Balai RW Institute, ini yang berhasil juga kita rangkul. Nanti bahkan akan ada Sarasehan Budaya Tengger.
0: Waduh, menarik.
1: Yang makan. Kemarin sempat viral di Bromo itu. Nah, kita bawa ke sini beberapa.
4: Sebelum dibawa ke lainnya ya.
1: itu kapan sebelum dong? Dibawa RRI lain.
0: Sebelum RRI lain. Untuk Sarasehan, wah muncul lagi. Kalau tadi bisnis digital, sekarang juga ada Sarasehan terkait Tengger ya.
1: Iya, Budaya Tengger.
0: Itu kapan itu, Mbak Eti? Masih belum tahu tanggal pastinya.
1: Enggak, tanggal 24 itu.
0: 24,
1: jadi 24 itu Agustus. Kita launching pagi hari di panggung rakyat, ya Mas ya. Kemudian sore harinya di aula ini kita gelar Sarasehan Budaya Tengger.
0: Oke, ini boleh masyarakat hadir juga ya, berarti ya. Atau kalangan boleh. Tertentu atau ada undangan?
1: Kalau ada undangan sebenarnya, karena terkait dengan kan mereka hadir, kita mesti siapkan apa gitu ya.
4: Kalau masyarakat
1: mungkin bisa apa solusinya live YouTube mungkin Pak ya. Jadi yang tidak bisa datang bisa menyaksikan di live YouTube-nya RRI.
0: Oke, baik.
1: Terus ada unit-unit ini UKM, unit kegiatan mahasiswa. Terutama teman-teman yang seni itu akan ambil bagian di panggung rakyat depan itu tapi sore hari. Kegiatan kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
0: Baik, tanggal 24 Agustus 2020.
1: Sampai 9 September.
0: Jadi pantengin terus RRI ya.
4: Datang ke RRI.
0: Datang gitu. RRI langsung. Oke.
4: Okay. Jadi ini Mbak Gia, saya nambahin sedikit boleh, ya. Ini yang sudah disampaikan oleh Mas Andre, Bu Eti sama Pak Ngurah ini jadi tantangan terbesar saya Mbak Gia. Benar kenapa, jujur kenapa ya. Dan ini menurut saya ini apa ya, seperti kayak menyatukan semua bagian dan memastikan komunikasi ini berjalan dengan baik, apalagi kan ini melibatkan berapa komunitas ya. Banyak sekali, enggak hanya beberapa komunitas. Ini akan banyak komunitas sampai Bu Eti bilang menyampaikan ke saya tadi malam, kita tutup. karena banyak sekali Mbak Gia komunitas atau berapa UMKM yang pengin gabung di acara RRI Fest. Seperti apa ya? Kayak penasaran RRI Fest itu yang bagaimana? Apalagi yang nanti para UMKM ini boleh live juga ya.
1: Iya, boleh
4: live. Jadi masyarakat bisa nonton live-nya, bisa langsung datang. Oh, ternyata kita bisa dapetin barang itu, apa yang kita tahu ada di RRI gitu. Itu tantangan terbesar Mbak ya. Jadi memastikan koordinasi tetap jalan baik, saling mengingatkan. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil ya kita cari solusinya bersama gitu. Prinsipnya jangan apa ya? Prinsipnya kita harus bareng-bareng lah menyukseskan RRI Fest yang memang RRI Fest ini di seluruh Indonesia, terutama di RRI Jember gitu.
0: Oke, baik. Jadi untuk Anda yang masih belum bisa bergabung di UMKM ini yang nampaknya paling banyak yang tertarik juga ya, salah satunya jangan kecewa ya, karena nanti ini akan menjadi catatan bagi panitia untuk kita notice di tahun depan ada masukan seperti ini ya, siapa tahu nanti bisa diwujudkan begitu ya. Oke, ini sebelum saya ke Mas Andre, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di live comment YouTube kita pagi hari ini, ada Ed Fatmawati Enegu. Assalamualaikum Lumajang, hadir menyimak, terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Jember dari Lumajang. Kemudian juga ada Liden EG 357, semoga lancar dan sukses untuk pelaksanaan RRI Fest 2026, juga selalu berikan inovasi dari RRI Jember. Oke, terima kasih. Kita terus berinovasi. Tadi yang menarik di UMKM boleh live ya. Ini nampaknya baru tahun ini seperti itu. Di setiap stand-stand UMKM nanti akan diperbolehkan untuk live. Aman ya berarti jaringan di RR ya.
4: Oh yes.
6: Nah ini
4: saya kembalikan ke beliau ya. Bagaimana untuk jaringannya, aman?
2: Ya, kita support maksimal.
4: Oke.
1: Mbak Gia, Mbak Gia, kalau kita naik pesawat tuh ada kan yang lagi ngetren tuh loh, apa namanya, pantun di dalam pesawat.
0: Oke.
1: Ada Citilink, Citilink. Ini jadi Etilink.
0: Mau ngasih pantun lagi, boleh, boleh.
1: Motong kentang, pilih yang fresh. Selamat datang di RRI Fest. Di atas meja ada ubi jalar, sebelahnya ada bola sepa. Saatnya event yang kita gelar betul-betul berdampak.
4: Tapi di sini nggak ada ubi, Bu.
0: Ya, baik-baik. Ini kita juga melihat antusias masyarakat sangat luar biasa. Kita benar-benar mengundang tentunya untuk masyarakat Jember dan juga sekitarnya nanti bisa hadir di gelaran RRI Fest dari tanggal 24 sampai 9 September. Nanti kalau supaya nggak bingung, ini bisa dicek di mana informasinya, Mas Andri, setiap kegiatan dari RRI Fest?
7: Yang pasti kita akan selalu update informasi ini di melalui media sosial ya. Melalui media sosial kita di Instagram, terkait segala update mengenai RRI Fest nanti bisa dicek di situ semuanya. Apabila ada pertanyaan juga sudah disiapkan kontak person atau narahubung, bisa ditanyakan secara langsung di situ, Mbak Gia.
0: Iya, jadi untuk Anda yang mungkin barangkali bingung kalau pingin yang ringkes-ringkes begitu ya, langsung aja mampir di sosial media RRI Jember, di Instagram kami di RRI Jember. Nanti di situ akan ada timeline kegiatan yang akan diupdate oleh panitia. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di program Jember Menyapa.
8: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
9: Belanja dulu ah.
8: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
9: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
8: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
9: Ada diskon. Belanja lagi
8: Sampai akhirnya
10: Ciki, bayar utang loy.
9: Halo?
11: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
10: Ciki, uang kos kapan dibayar?
8: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, Anda masih menyimak Jember Menyapa bersama saya Gia Debora dan juga Panitia RRI Fest 2026. Baik, sebelum kita lanjutkan di sesi terakhir, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, ini mungkin bisa dijawab sebagai pertanyaan terakhir ya untuk dialog Jember Menyapa pagi hari ini dari @ccct. Izin, bagaimana cara agar RRI Fest bukan hanya sebagai ajang promo institusi tetapi benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat? Silakan, mungkin ada yang ingin menjawab dari panitia.
1: Boleh saya dulu?
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh. Silakan.
1: Bagaimana caranya? Nah, ini yang kita upayakan tahun ini. Makanya kita tampil beda. Bukan sekedar mempromosikan RRI ya, tapi seperti yang pantun tadi saya sampaikan, harapannya betul-betul berdampak. Kalau tadinya hanya antara siaran-siaran RRI dengan pendengar, kemudian di dalamnya, di dalam pendengar itu kan macam-macam Mbak Gaya. Jadi di RRI Fest ini kita pertemukan mereka, komunitas-komunitas, kemudian teman-teman termasuk para relawan, pegiat literasi lingkungan, itu ada di dalamnya. Kita kumpulkan, kita pertemukan mereka. Terus konten kreator kita undang aslinya ini. Saya nggak boleh ngomong-ngomong di awalnya. Tapi kita undang mereka rame-rame. Jadi kemudian pelaku seni, pelaku budaya boleh bebas di sini. Ada panggung rakyat kita siapkan. Terus ada juga perwakilan dari pedagang pasar. Nah, ini yang salah satu upaya kita untuk berdampak, kemudian betul-betul bermanfaat. Sebenarnya ada persoalan di bawah yang kita sama-sama tahu Mbak Gia, bahwa UMKM sekarang jadi primadona. Kemudian para pedagang yang secara DNA mereka sudah turun temurun jadi pedagang dan ada di pasar-pasar tradisional. Ini banyak yang menjerit loh. Termasuk di pasar tradisional terbesar Jember, di Pasar Tanjung. Kenapa tidak dilibatkan dalam banyak acara? Nah, di RRI Fest kita beri mereka tempat gitu. Meskipun ini masih skala kecil ya, selain area kita memang sempit tidak lebar, tapi semoga ini jadi awal untuk kemudian RRI Fest tahun-tahun berikutnya akan lebih besar.
0: Tentunya,
1: dan ini bukan untuk sekedar
2: promosi
1: instansi.
0: Betul.
1: Ya, itu tentunya bisa ditambahkan.
0: Tentunya juga bisa dilihat ya Bu Eti dari pemaparan kepala RRI tadi Pak Ngurah dan juga panitia yang menyatakan bahwa di sini sebenarnya sekian persen malah banyak dari luar ya yang kesini begitu untuk acara-acara.
3: Antusias ya.
0: Yang akan mereka laksanakan RRI wadahnya begitu. Dan yang paling menarik adalah ada pasar murah juga, donor. Nah, itu tentunya dampaknya langsung kepada masyarakat, bukan hanya sekedar program secara umum dari kami, namun kami menjadi wadah di sini seperti itu. Nah, ini sebenarnya ingin lebih lama lagi ya kita berdialog, tapi sayang sekali berbatas waktu. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Ini masih ramai sebenarnya menyapa kita di live YouTube, tapi mohon maaf ini waktunya berbatas sekali. Terima kasih untuk Mas Awak, sukses selalu untuk RRI Jember. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama saya persilakan untuk Bapak Ana Agung Gedeng Urayas, SMSI, selaku Kepala LPP RRI Jember. Closing statementnya Pak, singkat saja terkait RRI Fest.
4: Terima kasih Mbak Gaya. Pertama saya ingin penyelenggaraan RRI Fest ini berjalan dengan baik dan lancar, melibatkan seluruh elemen yang masyarakat yang ada di Jember. Kemudian berikutnya tentu saja dengan keterlibatan semua elemen masyarakat yang ada di Jember, harapannya RRI ingin memperkuat peran lembaga penyiaran publik sebagai ruang partisipasi publik yang memberikan dampak sosial dan ekonomi nyata seperti yang sampaikan Mbak Eti tadi.
0: Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya untuk Ibu Lita Arisita Esa selaku Ketua Panitia RRI Fest 2026, closing statement.
3: Baik, terima kasih Mbak Gia. Semoga kegiatan ini bukan hanya meriah saja, tetapi juga bisa bermanfaat dan semakin mendekatkan RRI dengan masyarakat, dan kita bersama-sama mensukseskan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Ditambahin juga Mbak Gia, nanti tanggal 30 insya Allah ada cek kesehatan gratis.
0: Nah, itu juga dampak yang ingin kami berikan kepada masyarakat. RRI hadir untuk mendukung Asta Cita Presiden, salah satunya cek kesehatan gratis tanggal 30.
3: Insya Allah tanggal 24 sama 30 ya.
0: 24 dan 30 September 2020.
3: Agustus.
0: Agustus 30 hingga 30 dan 24
3: Agustus 2026.
0: Jadi boleh langsung datang ke RRI. Jam berapa, Balita?
3: Insya Allah kalau tanggal 24 kita mulai di jam 7.30. Kalau tanggal 30 kita akan senam Zumba bersama di jam 5.30, jam 6 maksimal. Oke.
0: Baik, silakan untuk bisa ikut cek kesehatan gratis di tanggal tersebut. Berikutnya untuk Mas Andreas Daniel Pangabean MD selaku koordinator seni budaya lokal Bintang Radio 2026, pesannya?
2: Pesannya ajakan ya buat para masyarakat khususnya yang termasuk dalam kriteria yang bisa mendaftar di Bintang Radio sampai tanggal 30 Agustus tetap kami tunggu. Dan untuk dari budaya, kami juga mohon maaf ya apabila tidak bisa memberikan kesempatan ke semua, kepada semua komunitas untuk menampilkan kebudayaannya ya. Cuman dalam hal ini, bagi yang tidak memiliki kesempatan, ayo tetap hadir dan ikut menyaksikan sebagai bentuk dukungan terhadap budaya lokal kita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas Andri. Berikutnya, Ibu Eti Darmiati selaku Koordinator Bazar UMKM RRI Fest 2026, closing statement.
1: Izin, ini ada yang protes belum disebut dari Palang Me.
0: Pingin di spill semua sinergi, PMI.
1: Bulita, PMI, kemudian CDK Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jawa Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember. Kita ucap selamat pagi, nonton juga semuanya.
0: Iya, dari tadi ramai soalnya.
1: Oke, closing saya, jalan-jalan naik pesawat. Pesawat terbang menuju Bali. Ke bazar jangan cuman sesaat, yuk rame-rame datang dan beli-beli.
0: Baik, terima kasih untuk semua panitia dan juga Kepala LPPR RI Jember Bapak Ngura atas waktunya sudah hadir bersama kami di Jember Menyapa. Semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat dan dukungan kami tunggu juga dari masyarakat untuk bisa hadir dan turut memeriahkan RRI Fest. Dan untuk Anda yang baru saja menyimak tayangan ini, jangan khawatir pendengar, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog di kesempatan pagi hari ini di kanal YouTube RRI Jember. Dan saya Gere Bora beserta semua narasumber pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat. Jangan lupa hadir di RRI Fest dan Merdeka!
3: Merdeka! Merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
3: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 18 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dan tentunya bersama saya Sari Julia, temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas Anda, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi yang cukup enak untuk bisa didengarkan di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar di pagi hari ini. Sebagai pembuka jumpa kita ada Ulfa Larasati yang mengabarkan Bupati Madiun mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa. Hari menekankan pentingnya persatuan sebagai salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Dan Ramil 0803/13 Kebonsari, Kapten Infanteri Norodin, memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Dan Ramil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono, bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyaningtyas bertugas membacakan Undang-Undang Dasar 45. Dan upacara ini juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Pelaksanaan upacara didukung Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswah Yudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Upacara ini diikuti oleh gabungan barisan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan instansi, antara lain jajaran TNI Polri, aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar, pramuka, serta Ikatan Pencaksilat Indonesia. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ima Fadila, Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Sampang Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri memberikan apresiasi dan dukungan atas peresmian Rumah Quran Sahabat Tuli Sampang. Ima, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pergerakan inklusi keagamaan di Kabupaten Sampang mencatatkan sejarah baru, yaitu Rumah Quran Sahabat Tuli RQST resmi memulai kegiatan pembelajaran perdananya. Kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kabupaten

menyampaikan ungkapan rasa kagum dan hormatnya atas terwujudnya program Rumah Quran Sahabat Tuli di Sampang. Lebih lanjut, Kiai Irkon menegaskan 5 poin penting terkait keberadaan Rumah Quran Sahabat Tuli atau RQST bagi masyarakat di Sampang. Ini adalah suatu langkah yang luar biasa di mana inisiatif gerakan membaca Al-Quran bagi teman-teman disabilitas merupakan terobosan keagamaan yang sangat bernilai. Gerakan inklusif ini juga patut mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sekaligus pemangku kepentingan. Perjuangan para penggerak di balik layar dalam membuka ruang belajar yang setara dapat meruntuhkan batasan aksesibilitas tentang agama. Kiai Irkon sangat mendukung kehadiran RQST karena berhasil memangkas tembok penghalang akses keagamaan yang selama ini dihadapi oleh kelompok disabilitas tunarungu. Pemanfaatan bahasa isyarat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran maupun juga dari agama secara visual dapat ditangkap dan dimengerti oleh kelompok disabilitas tunarungu. Dengan dimulainya kegiatan Rumah Quran Sahabat Tuli ini, diharapkan masyarakat tuli di Kabupaten Sampang semakin mudah dalam mengakses pendidikan Al-Quran sekaligus memperkuat literasi keagamaan secara berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Ima Fadila kembali ke studio. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar lain yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Eka Wulan. Dinas Kominfo Ponorogo memasang benteng perlindungan data pribadi ASN. Eka Wulan, silakan. Eka, silakan laporan Anda.
1: Iya baik, pendengar, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo ini gencar menyosialisasikan keamanan digital yang salah satu tujuannya adalah melindungi data pribadi. Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Sabto Chetmiko Cipto Raharjo, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini mengatur tentang perlindungan data pribadi. Menurut Sabto, pendengar, para ASN ini perlu memiliki bekal pemahaman soal seluk-beluk perlindungan data pribadi karena memang tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, aturan perundangan dibuat untuk menjaga hak privasi warga negara dari resiko kebocoran ataupun juga penyalahgunaan informasi. Sabto mewanti-wanti maraknya ancaman cyber yang terkait dengan kebocoran data pribadi, diantaranya adalah phishing berupa modus penipuan online yang bertujuan mencuri data pribadi, kemudian kata sandi, PIN ataupun informasi keuangan lainnya. Caranya dengan berpura-pura menjadi pihak ataupun instansi resmi melalui pesan email ataupun tautan palsu. Selain itu, aksi malware yang sengaja merusak, mengganggu, kemudian mencuri data ataupun mengambil alih sistem komputer, ponsel, dan juga jaringan tanpa izin. Peretasan ini terus mengancam keamanan akun dan juga data masyarakat maupun instansi pemerintah. Sementara itu, pendengar, Adi Fajarianto Kobantoro, Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ini juga menjelaskan bahwa data warga ini merupakan mandat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, seperti NIK, foto KTP, data kesehatan, data bantuan sosial, hingga data keuangan, ini tentunya memiliki resiko apabila diakses ataupun disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Adi juga mengingatkan adanya sejumlah kebiasaan pola komunikasi di lingkungan birokrasi yang berisiko bocornya data pribadi, di antaranya mengirim data lengkap melalui grup WA ataupun Telegram informal atau juga menggunakan email pribadi untuk urusan kedinasan. Adi juga menyarankan setiap perangkat daerah ini memetakan aset data, kemudian menyusun standar operasional prosedur penanganan insiden, serta menetapkan masa retensi data. Tidak kalah penting juga, pendengar, memastikan dokumen sudah melalui proses masking terhadap NIK dan juga data pribadi lain sebelum mempublikasikannya. Kalangan ASN juga diimbau tidak mudah merespon pesan mencurigakan, mengklik tautan tidak dikenal, maupun mengunduh file dari sumber yang belum terverifikasi. Demikian, Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Eka Wulan. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke William Nathan. Atasi disinformasi di pedesaan, Diskominfo Kabupaten Malang optimalkan peran kelompok informasi masyarakat. William, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang terus berupaya membentengi masyarakat perdesaan dari ancaman penyebaran informasi palsu atau hoax dan disinformasi di era digital hari-hari ini. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni dengan mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Ad Salis Suprianto, menyatakan bahwa pesatnya perkembangan media massa berbasis digital telah menjangkau hingga ke tatanan masyarakat paling bawah. Kemudahan akses informasi melalui perangkat handphone memang meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif berupa maraknya sirkulasi informasi menyesatkan. Menurut Ad Salis, sisi positifnya, masyarakat mau tidak mau dituntut untuk melek informasi secara digital. Namun, pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa memungkiri adanya kendala negatif seperti maraknya hoax melalui media sosial. Arsalis menjelaskan, meski Diskominfo telah melakukan berbagai upaya pengamanan jaringan informasi melalui kanal dan situs web resmi, kapasitas teknis pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif bersama masyarakat menjadi kunci utama dalam menyaring informasi liar. Melalui keberadaan komunitas informasi masyarakat di tingkat

berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Acalis juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malang pada momen Hari Kemerdekaan ini agar lebih bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi digital serta tidak ragu memanfaatkan jalur verifikasi yang ada sebelum menyebarkan suatu informasi di dunia maya. William Nathan melaporkan.

0: teguh posisi dari Rosa dengan Tegar. Kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kita masih akan terus hadirkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter ya. Kali ini Emil Akbar siap menginformasikan untuk Anda, PMK Pasuruan berencana ganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini ataupun juga tahun depan berencana untuk bisa mengganti kendaraan mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Sampai sekarang masih dalam tahap pembahasan dengan kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Bapak Yuswianto selaku Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi, Pak Yus.
2: Selamat pagi, Pak Emil.
1: Pak Yus, pembahasan sekarang sudah progresnya bagaimana?
2: Pembahasan sekarang masih di DPR terkait Raperda Perubahan APBD 2026. Dan apa nanti Selasa ini kita paripurna 3 menjawab pertanyaan fraksi terhadap pengantar nota yang disampaikan Pak Bupati minggu lalu.
1: Baik, Ayus, awal untuk rencana pemerintah akhirnya mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, apakah memang faktor efisiensi terutama mengingat BBM yang sekarang harganya semakin tinggi?
2: Pertama, berdasarkan instruksi sebenarnya. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dan garing atau kendaraan keseluruhan dinas. Instruksi langsung ini kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
1: Iya. Dan sejauh ini Pak, ketika ini kan dinas keuangan istilahnya, dalam istilah penghitungan ketika mungkin listrik juga ada biayanya, BBM juga ada biayanya. Kalkulasinya bagaimana?
2: Kalkulasinya setelah kita hitung-hitung, kalau kendaraan konvensional itu pembelarannya kan tinggi. Dengan kondisi BBM yang sekarang itu fluktuatif sekali, kita pernah mengalami solar tech itu 29.000 sekian. Ya. Itu, tapi kan tetap harus kita beli. Betul. Tapi dengan perjalanan waktu kok masih tinggi terus, operasional kita makin menurun. Akhirnya Pak Bupati menyampaikan kebijakannya untuk menghitung, untuk menganalisa kebutuhan kendaraan listrik bagi pemerintah daerah. Khususnya yang eselon 2. Yang eselon 3 itu masih kita hitung-hitung lagi. Ya. Karena kemampuan keuangan di akhir tahun ini ya juga mepet.
1: Total ada berapa kendaraan Pak dari eselon 2 yang rencananya akan diganti dengan mobil listrik? Ya, meskipun sudah diawali oleh Pak Bupati.
2: Ya. Yang rencananya untuk eselon 2, itu eselon 2 itu kan ada 2A dan 2B. Ya. Jadi kalau eselon 2, dari keseluruhan itu ada 102.
1: Ya.
2: 102 itu ada Pak Sekda, ada asisten, tambah ahli, kepala dinas itu ada 18, kepala badan itu ada 9, okay. Terus camat itu 24, sekretaris ini 26, kabak ini ada 11.
1: Ya. Dan rencananya tahun ini akan direalisasikan atau tahun depan?
2: Kalau sewa, kita rencanakan tahun ini, masuk di PAK, proses pembahasan perubahan APBD 2026.
1: Nah, ketika diganti Pak, maka mobil dinas yang lama?
2: Mobil dinas yang lama kita tarik, kita lelang. Salah satunya ya untuk PCD tadi. Dan paralel kita juga merencanakan menyewakan aset-aset kita untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan berbasis listrik. Kurang lebih ada 132 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
1: Terima kasih Pak Ibu. Baik, itu tadi sampaikan langsung oleh beliau terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Pasuruan mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil, kita bergeser ke Angela Reska. Setelah sempat ditunda, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan kini resmi dimulai. Angela, silahkan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT 1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Kusdinar mengatakan, MPLS dimulai pada pertengahan Agustus guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT 1 Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan pihaknya ingin menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Diketahui semula MPLS di SRT 1 Pacitan dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 31 Juli, namun diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2026. Ia mengatakan MPLS bukan sekedar proses pengenalan lingkungan sekolah kepada para siswa, namun juga merupakan proses adaptasi kehidupan baru di sekolah rakyat. Dan saat hari pertama MPLS kemarin, SRT 1 Pacitan juga menggelar open house dengan mengundang para orang tua dan wali murid untuk menunjukkan gedung dan fasilitas di sekolah rakyat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Herwi Woho berpesan kepada seluruh orang tua dan wali murid untuk tidak sekedar menitipkan putra dan putri mereka kepada pihak sekolah. Harus memberikan dukungan dan motivasi kepada para putra putrinya saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Hanum Oktavia yang menginformasikan, Universitas Negeri Malang kembangkan pasta malam dingin dari limbah batik Trenggalek. Hanum, silakan.
3: Ya, menampilkan Universitas Negeri Malang UM mendampingi pelaku UMKM batik Raengra di Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, untuk mengembangkan inovasi batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah malam produksi. Melalui program Batik Zero Wasting Printing, tim pengabdian kepada masyarakat UM mengembangkan pasta malam dingin yang disintesis dari limbah malam. Inovasi tersebut ditujukan sebagai alternatif teknik printing batik yang dapat diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus mengurangi limbah produksi. Program bertajuk Batik Zero Wasting Printing sebagai inovasi ekonomi sirkular melalui sintesis pasta malam dingin berbasis limbah untuk daya saing UMKM Trenggalek diketuai oleh Dr. Iriaji, dosen program studi pendidikan seni rupa UM. Iriaji mengatakan selama ini proses produksi di batik Raengra masih menggunakan malam panas secara konvensional. Proses tersebut menghasilkan sisa malam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kondisi itulah, para dosen merancang solusi berupa pasta malam dingin yang bisa diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus memanfaatkan limbah malam yang sebelumnya terbuang. Pendampingan ini berlangsung mulai Juni hingga Agustus bulan ini dengan pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini menempatkan perajin sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program mulai dari pemetaan potensi hingga penerapan inovasi. Tahap berikutnya berupa pengembangan dan juga uji coba formulasi pasta malam dingin. Dengan metode ini, para perajin dapat mempraktikkan teknik baru tanpa meninggalkan tradisi membatik yang selama ini menjadi bagian dari proses produksi. Tak hanya kepada mitra UMKM, hasil pengembangan juga didiseminasikan kepada kalangan akademisi termasuk guru-guru Semarang Raya. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi sintesis pasta malam dingin, hingga praktik teknik printing pada kain. Dan ia berharap model pendamping ini dapat direplikasi pada sentra-sentra batik lain di wilayah Jawa Timur sebagai strategi pengembangan industri batik yang inovatif dan juga berorientasi ekonomi sirkular. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi dari rekan-rekan reporter sudah kami hadirkan tuntas untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami masih akan hadirkan satu informasi terakhir begitu ya dari rekan-rekan reporter untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Oke, baik. Agaknya ini rekan reporter yang terakhir tidak bisa dihubungi begitu ya oleh teman-teman gatekeeper. Jadi tuntas ya untuk kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di hari Kamis. untuk program yang sama. Terima kasih sekaligus saya Sari Julia yang bertugas dalam program Jatim hari ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Merdeka! Masih dalam suasana semarak ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semangatnya juga masih terus mendarah daging ya di kehidupan kita sehari-hari untuk mengerjakan segala bentuk tanggung jawab kita. Kalau kemarin kita sudah mengikuti upacara bendera dalam rangka hari 17 Agustus begitu ya, peringatan hari 17 Agustus atau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini udah tanggal 18, kemudian semangatnya masih kebawa sampai dengan saat ini untuk menyelesaikan segala bentuk tanggung jawabnya di hari ini. Bersamaan dengan itu pendengar, kami di sini di Pro 1 akan terus hadir untuk menemani Anda dalam apapun aktivitas Anda dengan sederetan informasi dan pastinya juga lagu-lagu yang sayang untuk dilewatkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dulu, para pahlawan rela berkorban nyawa demi mengibarkan merah putih. Sekarang, kita tinggal pasang tanpa harus berperang.

ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, penggunaan wastra tenun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penenun, perajin, desainer, pegiat fashion, hingga masyarakat luas. Begitu. Dan ia juga menyebut setiap kain tenun memiliki ciri khas, filosofi, dan identitas masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penggunaan tenun Nusantara dalam pemecahan rekor dunia ini dinilai turut membantu menggerakkan ekonomi para perajin tradisional. Kemenekraf berharap pencatatan GWR ini dapat memperluas pengenalan wastra Indonesia di dalam negeri maupun kancah global.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya.
5: Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di RRI begitu ya, dalam rangka RRI Fest begitu. Ini segera saja rekan-rekan bisa merapat begitu ya. Banyak agenda acara yang memang dibalut dalam ragam RRI Fest ini, salah satunya adalah bazar UMKM begitu ya, dalam gelaran RRI Fest 2026. Bazar UMKM RRI Fest ini dukung produk lokal, majukan ekonomi bangsa, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi dimeriahkan dengan panggung rakyat, kemudian pasar murah, UMKM Zero Waste, kemudian edukasi dan diskusi sehat bersama RRI. Ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus sampai 9 September 2026 di LPP RRI Jember. Untuk informasi lengkapnya nanti bisa menghubungi narahubung begitu ya, bisa langsung datang ke RRI, juga bisa telepon nanti ke nomornya Pro 1 untuk informasi lebih lengkapnya juga bisa, atau mungkin DM ke akun Instagramnya Pro 1 RRI Jember begitu ya, nanti akan diberikan informasi lengkap oleh Mimin begitu ya. Mimin ya kan, jangan lewatkan. Jadi RRI Fest ini selain ada bazar UMKM, ada juga donor darah begitu ya kan. Jadi berbagi untuk yang ingin donor darah juga nanti bisa daftar lebih awal supaya nanti pas hari H bisa bisa dapat nomor urut istilahnya begitu. Banyak lagi lainnya, jadi pastikan keseruannya hanya di RRI Fest, persembahan dari Pro RRI Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini, di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a jam of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: 7-6 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang berada kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI, jumpa dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini, edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Cuaca siang hari ini untuk kawasan Legend

Panjaitan terpantau panas terik mataharinya benar-benar kerasa sampai ke dalam ruangan. Ya, kalau dilihat kan rasanya udah kebayang begitu loh maksudnya. Nah, kalau ngomongin soal cuaca, musim kemarau masih melanda di sejumlah wilayah di Indonesia hingga memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah begitu ya. Terus kalau ada pertanyaan sampai kapan kira-kira musim kemarau di Indonesia? Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan mengungkapkan bahwa musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 pendengar. Dan selepas itu sejumlah wilayah secara bertahap akan memasuki musim hujan. Musim hujan ini akan lebih dulu tiba di wilayah Indonesia bagian barat. Memasuki November, musim hujan diprediksi juga akan mulai merata di beberapa wilayah Indonesia lainnya termasuk sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Arda Sena juga menjelaskan kondisi ini terlihat dari peta perakiran iklim yang menunjukkan warna kuning pada Oktober dan November, menandai bahwa kondisi musim hujan akan mulai tiba. Dan menurut Arda Sena, musim hujan tahun ini bersama dengan fenomena El Nino. Pasalnya memang fenomena ini diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan baru akan mencapai puncaknya pada Desember 2026. Ia menjelaskan fenomena ini tidak akan terlalu berpengaruh pada musim hujan, tapi dampaknya akan sangat terasa ketika memasuki puncak musim kemarau. Begitu. Jadi ya sabar-sabar dulu aja ya, pendengar.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.

Pendengar Pro 1, sesaat lagi Anda bisa mengikuti sajian campur sari laras laris bareng Jereng Retno Palupi begitu ya. Dan untuk yang sudah menunggu-nunggu ingin telepon juga boleh nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda yang ingin menyimak runtutan acara rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ada Bazar UMKM, kemudian ada juga donor darah begitu ya. Ada jalan sehat juga begitu. Jadi informasi-informasinya nanti update-nya bisa langsung disimak melalui akun officialnya Pro 1 RRI Jember atau RRI Jember, atau juga di akunnya Pro 2 begitu ya. Bisa banget. Yang jelas RRI Fest ini momen yang jangan sampai terlewatkan begitu ya, yang bisa hadir di halaman RRI Jember juga monggo silakan bisa hadir turut memeriahkan acara gelaran rangkaian acara RRI Fest persembahan dari RRI Jember.

Pawarta basa Jawi dinten menika Selasa 18 Agustus kalih 2016 sesarengan kalian kula Retno Palubi.

Para sederek pemerintah Kabupaten Jember menika ngelairaken cakupan layanan kesehatan tanpa dipun bayar lumantar program Jember Cinta Kesehatan utawi JCK ingkang wonten ing tahap kalih. Program menika dipun targetaken saged nyakup dumugi 10 sedoso ewu penerima manfaat lan sak menika ugi kabikak kagem masyarakat saking njawi Kabupaten Jember. Program menika dipunluncuraken dening Bupati Jember Muhammad Fawaid wonten ing Pondok Pesantren Nurul Islam utawi Nuris Antiraga wonten ing dinten Senin 17 Agustus 2016 kala wingi. Peluncuran menika kalaksanan sesarengan kalian pengetan HUT Kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah utawi TP3D Bidang Kesehatan Jember Dr. Ulfa Elviah ngendika akan bile pendataan penerima manfaat sameneika sampung gayuh kirang langkung 20.000 tiyang saking targetipun sedoso ewu penerima manfaat. Layanan JCK mboten namung dipun tujuaken kagem para pelajar nanging ugi masyarakat saking maneka warna kelompok umur. Maneka layanan kesehatan menika dipun paringaken kanthi gratis wiwit saking pengobatan, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, dumugi pitulungan piranti kesehatan. Miturut piyambakipun cakupan layanan mboten namung kagem kalangan pelajar nanging kagem sedaya lapisan masyarakat. Lan kanthi ngalairaken pelayanan kesehatan langsung wonten ing tengah-tengah masyarakat, warga menika dipun ajak mboten perlu kuwatos malih babagan akses penanganan medis ingkang inklusif. Sawetawis menika Bupati Jember Muhammad Fawaid ngendika mbok bilih JCK tahap kalih minangka salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Jember kagem ngerambah akses layanan kesehatan kanthi langkung wiyar. Masyarakat saking kabupaten utawi kota sanesipun soho masyarakat saking daerah sanes wonten Indonesia saged daftar kagem pikantuk layanan kesehatan utama manut kalian ketentuan program menika. Pendaftaran saged dipun lampahi lumantar kanal Wadul Gose utawi kanthi rawuh dhateng puskesmas ingkang paling caket. Nah, para sedherek Bupati Fawaid ngendikaken kabar saya program menika inggih menika layanan mboten namung winates kagem warga Jember kemawon. Lan miturut Bupati Fawaid Pondok Pesantren Nuris minangka papan peluncuran ugi dados simbol sinergi antawisipun pemerintah kalian kalangan pondok pesantren. Sinergi menika miturut piyambakipun sakmenika saged dipun wujudaken malih lumantar aksi nyoto pelayanan kesehatan kagem masyarakat.

Dan para sederek, gerakan sosial ASN Banyuwangi Berbagi nyalurakan bantuan perlindungan sosial kagem para pekerja informal. Wonten ing kesempatan menika, program ingkang rutin dipunlaksanakan saben wulan kasebat dipun wujudaken lumantar pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan kagem ewonan pekerja informal wonten ing Banyuwangi. Penyerahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dipunlaksanakan kanthi simbolis dening Bupati Banyuwangi Ibu-ibu Fiestiandani dumateng sedoso perwakilan penerima nalika upacara pengetan HUT kaping 87 Kamardikan Republik Indonesia. Para penampi menika asalipun saking kelompok pekerja informal kados nelayan, buruh tani, pedagang alit, bakul sayur keliling dumugi tukang pijat. Ngantos saat menika ASN Banyuwangi Berbagi sampun daftaraken 1,200 pekerja informal saking targetipun 10,000. Salah satu galing penerima Supriyono yuswanipun kalih tahun minangka nelayan ingkang saben dinten ngadepi resiko nalika nyambut damel wonten ing tengah-tengah seganten. Gerakan menika nyurung para ASN kagem sami-sami berbagi saha mbiyantu nyuda beban ekonomi masyarakat ingkang kirang mampu. Bupati Ipuk ngendika akan gerakan menika minangka kegiatan rutin ingkang sampun dipun lampahi sesarengan wiwitan wonten ing warsa 2021. Antawisipun inggih menika ewonan paket sembako ingkang dipun tumbas saking warung rakyat, atusan piranti pembiyantu mobilitas kados kursi roda saha perlengkapan sekolah kagem para siswa ingkang keluarganipun kirang mampu. Lumantar kolaborasi menika, gerakan sosial ASN Banyuwangi Berbagi dipunajab saged terus paring paedah tumrap masyarakat mliginipun kagem warga ingkang betahaken pitulungan saha perlindungan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, para sedherek sedaya kados pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi para sedherek tansah dipun paringi sehat dinten Selasa menika 18 Agustus 2016. Mangaten. Alah-alah, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat lan dipun paringi rejeki ingkang kuwatah. Saged sarang-sarang wekdal ingkang lodhang, sarang-sarang midhangetaken lelagon-lelagon campur sari wonten ing campur.

0: Eh, menawi mekaten katuran sarang-sarang wonten ing siang menika.
1: Kemerdekaan tidak diraih dengan mudah.
0: Para sederek, monggo katuran kula tampi panjenengan campur sari laras-laris.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris mekaten. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Amin amin alhamdulillah rabbil alamin.
0: Atas pundi Pak?
2: Alhamdulillah Pak. Keparasan, sehat walafiat, lain patos kilo, tak keluarga. Jadi kalau nuwun kita loh di sini.
0: Kenapa?
2: Tak penghitung. Kalau melepet ni mau ditumpak so kalian cucian gitu loh.
0: Lo.
2: Jadi kalau cane buat niat melepet, kalau ini amati sambil melepet. Jadi siang kelendah mas, mas rumah, aku kalau mau tembang, tembang apa?
0: Tembang nopo?
2: Ninggal katresnan.
0: Ninggal katresnan?
2: Nggih. Ya sing ninggal katresnan iki sapa?
0: Ya mboten wonten ingkang.
2: Kula jenenge kula patos dipun mungkin jumpa dipun tukang ninggalan Mbak Rono lebu piye.
0: Namung
2: tanggung jawab kontrine wong.
0: Namung lelah, kon rek ten nggih.
2: Nggih, niku tembang napa? Ninggal Katresnan, kula minangkani pamuntun pun sedia kula oleh Pak Rono. Niku sampe engguyang guyu mesem-mesem.
0: Menapa?
2: Ya ndak e mesem-mesem.
0: Mesem-mesem. Amargi menika lelakonipun badhe dipun putraken ngaten nggih.
2: Nggih. Nggih kalian niku wau kula. Oh, aku harap orang lembu kok.
0: Siap.
2: Jangan kita tak kelangin. Nanti kalau begini sama lembut, tak akan berbeda. Ini salam kaget. Saya kenalan meskipun yang udah bondoso. Sebenarnya Pak Dikiatno.
0: Pak Dikiatno.
2: Dan Bapak Haji Banton. Panas jaga yang kau dan telatah Banyuwangi, Lumajang.

0: itu.
1: Mana
0: yang betul?
1: Ajeng engkang welas engkang pundi?
0: Nah, kula becik engkang itu nomor kali. Jadi kula becik memperingati
1: kemerdekaan
0: Republik Indonesia yang ke-81.
1: Kata.
0: Kok tidak salah?
1: Lo kata pun terus pundi.
0: Yang nomor siji memperingati 81 Indonesia
1: merdeka.
0: Tahun ini Indonesia merdeka. Nek kalau lari kayaknya bener saja nih.
1: Ya ngalah lah.
0: Yang ini kita lihat lah bagi ya. Bilang-bilang tadi kenal saja ya. Dan pengetahuan. Ingat kenalan Mbak Kon nggih?
1: Nggih, Nek No.
0: Matur sewu sembahyu.
1: Sami-sami.
0: Nggih. Kaya itu sehat alafiat.
1: Insyaallah.
0: Lancar.
1: Nggih.
0: Lancar kepindhe padha munggah tadi kabeh
1: ta. Oh, masyaallah amin.
0: Sabar sari laras lagi.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ninggal katresnan Pak Abimanyu. Inggih, Nek No. Matur sembah nuwun. Monggo dipun lajengaken kalian sinten sak sampunipun Pak Abimanyu menika. Campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
1: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Ketno Palupi.
1: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Ketinggalan pun radi saya swantene.
1: Sampun seminggu rek.
2: Nggih. Panjenengan niku gampil kenging gangguan ngrokan ketinggalan. Syukur alhamdulillah pun sehat
1: men sae kok. Nggih nggih nggih alhamdulillah. Nggih ngaten.
2: Niku wau sawane pun Pak Abimanyu nggih.
1: Pak Abimanyu niku wau ngiwiwiti. Oh,
2: nggih. Sugeng siang Pak Abimanyu. Mangke kula disukani lagune Lintang Rembulan versine Sangga Buana. Nek mboten wonten di versine Nurhana. Di antara kekalin iku nek wonten di Sangga Buana.
1: Lintang Rembulan Nurhana.
2: Nggih, nek wonten di Sangga Buana.
1: Ingkang saking Sangga Buana.
2: Nggih. Salam atur nggih.
1: Ingat
2: tindak lawan sugeng siang kagem Pak Abimanyu sekalian ingkang siang menika nuju mirangaken sampur sari. Ugi wonten Manburawi tak keluarga kali mbok wonten Semboro sugeng siang. Ugi wonten Mali Pak Solikin kalian Bunda Dani sugeng siang. Wonten Mali Pak Purnomo ingkang wonten Mamuju sugeng siang. Wonten Mbak Mutian kawonten Kencong, Mbak Lili Suryani kawonten Trenggalek. Ugi wonten Gereja Guru ingkang wonten Lumajang, wonten Pak Gandu, Pak Sukati, Mbak Diana, sedaya mawon ingkang sedaya kula wonten Lumajang. Ugi wonten saking Bondowoso Pak Hadi Bang Blangkon kali Pak. Giatno, sugeng siang Bapak sekalian. Ugi wonten sedaya kula wonten Banyuwangi. Oke, sedaya mawon Oros Tresno, Pamireng Campursari, Tarsadis, Mugi-Mugi Ing, Siang Menipa Tarsa, Pinir yang Sehat. Oh, kagem Pak Mulyono, sugeng siang Pak Mul. Kagem Mbak Reno, Matur Nuwun, Lagu Nekulat Tenggo, Lintang Rembulan,
1: Saking Sanggebuana. Saking Sanggebuana.
2: Inggih, wonten kan Mbak?
1: Inggih, wonten.
2: Oh, syukur Alhamdulillah. Kagem Panjenengan, sugeng ayah ngayai gating, antos pari purno mangke, mungkin tanda bilangan kawali jenan wonten-wonten alangan satu tunggal punopo. Kulo saking Kalimantan Barat, pamit di
1: Barno. Terus manuan Pak Rusdianto.
2: Amin. Campur sari laris-laris.
1: Lagi tur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makatan. Inggih, menawi makatan katuran saklajengipun.

0: Sukeng siang.
1: Sukeng
0: Sinergia kalau bingung
1: siang.
0: dimaksud.
1: Kados
0: pundi ketinggalipun sampun dangan saestu menika.
1: Dereng-dereng 100%.
0: Dangan. Seminggu wis tak rungokno suarane senajan aku gak iso mlebu.
1: Terus pundi, Pak?
0: Flu.
1: Nggih. Flu berat.
0: Alhamdulillah dengan penyempil ringan saras senaoso dereng 100%.
1: Nggih.
0: Kita sampun degono.
1: Nggih.
0: Sadaya menika berkatipun saking kraos, monggo kita syukuri. Ingkang nembih mandap kala wau Pak Rusdianto kaliyan Pak Abimanyu.
1: Dianto.
0: Nggih, matur sembah nuwun, salam nukum. Kagem panjenengan kekali sugeng siang, sugeng mirengaken gending-gending ingkang dipun paringaken kaliyan Jenderal Pak Rusdi. Lumantar RRI.
1: Nggih, siap.
0: Kadi atur salam sekedhi nggih.
1: Monggo.
0: Ning lagunipun rumiyin kula aturaken kula suwun.
1: Panjenengan ngersakaken apa?
0: Sing gampang-gampang ae wis. Cunduk mentul wis.
1: Cunduk mentul.
0: Nggih, kagem panjenengan, kagem Pak Rusdianto, Pak Abimanyu. Bunda Yaya Cengeni Kamu Kalisat Pak Giatno Pak Iskandar
1: siap
0: semanten ugi sedoyo kadang kula nyawun teneng Semboro Lumajang Banyuwangi Sumatera Utara
1: siap
0: ini. Sedoyo kemawon tanpa pilah-pilah. Sugeng siang sungut seminyak mentaken.
1: Nggih.
0: Gending-gending campur hari ingkang kawon terangkum.
1: Iya, matur sembah nuwun nek no.
0: Matur sembah nuwun jeneng Retno Palupi.
1: Sami-sami.
0: Nggih, sugeng ya Jepan ngantos mangke tabuh.
1: Nggih.
0: Nuwun-nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelupen kesupen lho.
1: Menapa, Pak?
0: Melong.
1: Oh, nggih. Nggih, siap.
0: Kliwaton lho, protes iki.
1: Nggih, nek monggo.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
3: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
3: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
7: Pendengar, ada sebuah informasi dari toko Rujak Ayu. Dengan ini diinformasikan untuk Anda sebuah informasi lowongan pekerjaan. Ini untuk karyawan dan karyawati toko Rujak Ayu, persyaratannya maksimal 25 tahun, belum menikah ya. Berpenampilan menarik, sopan, santun, ramah, mudah senyum, mampu bekerja sama dalam tim, jarak tempuh kerja tidak lebih dari 30 menit, sehat jasmani dan rohani, berpengalaman di bidang perkasiran, bisa mengoperasikan medsos terutama TikTok, dan untuk yang wanita wajib berhijab. Saat ini sedang tidak bekerja di tempat lain. Yang berminat silahkan kirimkan CV Anda ke 087-86-177-0883. Sekali lagi di 087-86-177-0883.

0: Wonten cunduk mentul ingkang dereng kaputer wonten ing siang menika. Kinten-kinten nutut napa mboten, jeng? Monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukadi. Alhamdulillah. Enggih langkung sekecoh ngaten menika lah pokoke. Matur sembah nuwun. Insyaallah makaten. Menapa Pak duka niki mangke
2: Kasmaran.
0: Kasmaran priya kang kepati-pati. Nggih mangke menawi cekap kula puteraken mekaten nggih. Monggo Pak Sukati.
2: Matur sembah nuwun Pak Rubianto.
0: Sinten?
2: Mas Abimanyu. Kakang sinunggal kok sinten Pak Tego ah?
0: Sinten Pak Rusdianto.
2: Sing nomor 3 wau lho.
0: Nomor 3 Pak Abimanyu.
2: Kok ono sinunggal sinten iki wau menta Pak Purnomo.
0: Pak Rusdianto, Pak Abimanyu, Pak Terus? Sinten yang ngerasakan cunduk mentul
2: niku. Lah niku wae lho, ngerasakan cunduk mentul niku wae sinten niku wae.
0: Lah. Sinten nggih, Pak?
2: Pak Mur napa sinten niku wae. Nggih, matur sembah nuwun salami. Kagem Mbak Mutia.
0: Oh, Pak anu, Pak napa, Pak? Ki
2: Hadi
0: Blangkon.
2: Oh, nggih matur sembah nuwun, Pak. Bae Bunda Ayaya, Bunda Danu. Asal ini kalian ibu cair langit dan mungkin berinden mungkin kita dengan sehat pak dengan ya teman ya cuy
0: tinggi nek no
2: kok mepet walaupun lekut ini tangan gue sampai kretek
0: tinggi nek no matan mbah nuwun pak
2: iya campur sari-sari

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Selain berjalan lancar, peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 juga berdampak positif pada perekonomian Jember. Sementara Bupati Jember Muhammad Fawaid kenakan syal Palestina saat upacara HUT RI ke-81. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita karyawan toko grosir inisial M 30 tahun tewas tertimpa tumpukan barang dagangan berat. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Selain berjalan lancar, kegiatan tersebut juga berdampak positif pada sektor ekonomi di Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 pagi dan sore berlangsung lancar dan tertib. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya terpusat di alun-alun Jember tetapi juga digelar di berbagai wilayah mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, puskesmas hingga instansi pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian khususnya bagi sektor informal di Kabupaten Jember.
2: Dan rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 acara pada 17 Agustus baik pagi maupun sore alhamdulillah semua berjalan dengan lancar tertib dan insya Allah akan memberikan efek ekonomi ke sektor informal yang ada di Kabupaten Jember karena bukan cuma dilakukan di alun-alun tapi di kecamatan, di sekolah, di puskesmas, instansi dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita ingin menerapkan asas keadilan, tapi keadilan itu tidak harus sama. Maka kita putuskan bahwa yang ada tenda dan kursinya hanya para veteran, wajar dong, sama para emak-emak, wajar, atau anak balita, wajar. Yang lain semua sepakat, jajaran Forkompinda, semuanya semua sepakat untuk tanpa tenda, untuk berdiri.
1: Dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia. Menurut Fawaid, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan menjadi salah satu alasan penting untuk memahami perjuangan bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Jember menerapkan konsep berbeda dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Pemkab memprioritaskan fasilitas tenda dan tempat duduk bagi peserta yang dinilai membutuhkan perlindungan khusus. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan fasilitas tenda dan kursi disiapkan khusus bagi para veteran, ibu-ibu, serta anak-anak balita. Sementara peserta lainnya termasuk jajaran Forkopimda mengikuti upacara dengan berdiri di area terbuka. Selain soal fasilitas upacara, perhatian juga tertuju pada syal Palestina yang dikenakan Fawaid saat mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Fawaid mengatakan penggunaan atribut tersebut merupakan bentuk dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak semata-mata berkaitan dengan isu agama, tapi juga menyangkut kemanusiaan dan hak setiap bangsa untuk merdeka. Pendengar dan pemirsa, tradisi karapan sapi kembali menghidupkan hasanah budaya bangsa Bumi Kironggo sekaligus sebagai penggerak roda perekonomian di daerah di tengah momentum peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Tradisi tersebut juga berhasil menjadi daya tarik wisatawan lokal dan luar daerah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kecamatan Waringin kembali menggelar pertunjukan budaya karapan sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi karapan sapi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Beringin itu sebelumnya memang sempat vakum. Namun sekarang, tradisi itu kembali digelar dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Beringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
4: Atas motivasi dari Musmika, Pak Camat, Pak Kapolsek juga Pak Danramil yang bikin ini semeriah ini gitu. Jadi dari desa mengikuti ini Pak Camat.
5: Hadiahnya apa ini yang diperbutkan?
4: Hadiahnya benar-benar kalau karapan sapi ini tidak ada hadiahnya.
6: Karena ini saya jelaskan lagi, karena karapan sapi ini sekedar hiburan untuk masyarakat, untuk menarik minat masyarakat biar berdong-dong untuk menonton lomba-lomba kayak seperti dari tambang dan lainnya. Jadinya untuk khusus untuk karapan sapi itu bukan dilombakan, jadi pertunjukan. Saya jelaskan lagi, itu pertunjukan karapan sapi. Makanya dia dilepaskan satu-satu. Kalau lomba kan dua-dua kan, tadi cuma satu-satu yang dilepas, gantian yang dilepas, pertunjukan. Jadi untuk menarik minat masyarakat untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81.
3: Menurutnya, karapan sapi khas Beringin juga memiliki rangkaian budaya yang tidak terpisahkan. Salah satunya, iringan musik saronen dan tarian khusus saat sapi diarak menuju arena pertandingan. Sementara itu, Camat Beringin Misiono mengatakan, pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sepasang sapi kemudian dihubungkan menggunakan pangonong, yakni kayu melintang yang diletakkan di atas leher sapi untuk menyelaraskan gerakan keduanya. Pangonong itu selanjutnya dihubungkan dengan keleles berupa kereta kayu kecil yang menjadi tempat joki berdiri untuk mengendalikan laju sapi. Ketika pertandingan dimulai, iringan musik saronen menambah kemeriahan suasana. Para joki berusaha mengendalikan sekaligus menyelaraskan gerakan dua ekor sapi yang melaju kencang di lintasan sepanjang 80 meter. Bagi masyarakat Beringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Jember optimalkan sejumlah bentuk layanan publik di tengah momentum HUT RI ke-81. Beberapa optimalisasi layanan publik yang telah terrealisasi yakni peningkatan layanan kesehatan hingga penambahan sarpras pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga dan
9: pelayanan mobil home care. Itu simbol kemerdekaan pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
7: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Saudara, seorang karyawan toko grosir berinisial M alias Mus, 30 tahun, tewas di lokasi tempatnya bekerja usai tertimpa tumpukan barang dagangan berat. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Senin 17 Agustus 2026, di area penerimaan barang toko grosir Wijaya di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember. Ketua RW setempat, Eli, menyatakan bahwa peristiwa bermula saat korban bersama seorang rekannya diminta memindahkan tumpukan barang yang cukup tinggi. Barang-barang tersebut gulungan karpet dan beban berat lainnya menumpuk melebihi kapasitas. Insiden ini terjadi sesaat setelah toko baru saja dibuka untuk operasional. Barang-barang tersebut merupakan muatan baru yang diturunkan di area penerimaan barang depan sebelum dipindahkan ke area dalam toko.
10: Kalau kronologi kejadian, saya pun kan tidak saksi mata yang benar nih. Cuman kronologinya saya juga mendapat info dari saksi mata temannya yang di saat itu berdua sama korban. Jadi kronologi itu seperti ini, beritanya tadi itu. Karyawannya kan itu ada tumpukan barang itu seperti karpet, terus beban-beban berat lah, seperti kayak dikemas gitu kan. Nah itu tingginya melebihi kapasitas, mungkin tinggi sekali. Diperintahkan dua anak tadi ini disuruh dorong, katanya gitu, disuruh dorong tumpukan tadi itu. Nah karena dorong dari bawah tidak ada kekuatan, jadi yang atas itu robo menimpa korban ini tadi. Oh, di luar. Jadi biasanya di luar itu memang barang datang turunnya di situ. Sebelum masuk ke dalam penerimaan barang di depan itu. Jadi dari gerbang itu langsung ada ruangan di situ, tempat penerimaan barang. Di situ tadi kejadiannya. Toko sudah buka, tapi baru saja buka. Ya, tadi itu setelah saya ada berita, karena saya Bu RW di sini, saya datang ke TKP, di sana belum ada pihak-pihak dari yang berwajib, terus saya langsung telepon Babinsa. Ya, Babinkam Binmas, Mas Andika, tidak seberapa lama langsung datang. Sebelum pihak dari Babinkam Binmas datang, ada dari Rumah Sakit Siloam, ambulan. Pihak dari Wijaya memanggil ambulan dari Siloam. Setelah itu saya diperintahkan dari Polsek, tidak boleh untuk dibawa oleh ambulan Siloam karena nanti ditangani oleh Rumah Sakit Subang.
0: Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ratusan warga binaan lapas kelas 2A Jember mendapat remisi di tengah peringatan HUT RI ke-81. Dari ratusan warga binaan lapas yang mendapat remisi itu, 10 diantaranya dinyatakan langsung bebas atau masa tahanan berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
7: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan hari kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetyo mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
11: Oke, dari lapas ini yang menerima remisi ada 665 orang yang mendapatkan remisi RK2 itu langsung bebas, itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini.
12: Kalau dibandingkan dengan momentum HUT tahun lalu, ini apakah ada penambahan atau bagaimana, Pak?
11: Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
7: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, pada momentum yang sama sekitar 200 lebih warga binaan kelas 2B Bondowoso juga mendapatkan remisi umum dan 8 orang diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Diketahui jumlah remisi yang diajukan tahun ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
13: Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bondowoso menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pemberian remisi kepada 274 warga binaan itu dilakukan tepat setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-18 kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan bahwa jumlah warga binaan yang menerima remisi tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari total itu, 256 orang mendapatkan remisi umum, sedangkan 14 orang mendapatkan remisi umum 2.
14: Alhamdulillah pada tahun ini kita ada peningkatan, yaitu berdasarkan hasil pembinaan, sehingga pada tahun ini kita yang mendapat remisi itu totalnya 270 orang, dan ditambah lagi 4 orang itu masih proses nunggu turunnya. Nah, jadi total yang kita usulkan 274, alhamdulillah tinggal menunggu SK yang 4 orang.
13: Dengan begitu, terdapat 274 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi. 4 orang lainnya masih menunggu surat keputusan remisi. Dari 14 penerima remisi umum 2, sebanyak 8 orang dinyatakan langsung bebas pada 17 Agustus. Sementara 6 orang lainnya belum dapat langsung bebas, terdiri dari 5 orang yang masih menjalani pidana denda dan 1 orang harus menjalani proses hukum atas perkara baru. Nunus menjelaskan bahwa pidana denda tidak dapat dipotong melalui remisi. Pengurangan masa pidana denda hanya dapat dilakukan apabila denda itu dibayarkan. Selain itu, terdapat 122 warga binaan yang belum dapat menerima remisi karena belum memenuhi persyaratan. Di antaranya masih berstatus tahanan, belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, memiliki register pelanggaran, menjalani pencabutan pembebasan bersyarat, masih menjalani pidana denda, maupun telah bebas melalui program integrasi sebelum tanggal pemberian remisi. Menurut Nunus, pemberian remisi merupakan bagian dari penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan warga binaan mengikuti program binaan selama masa pidana. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 6 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo mendapatkan remisi umum 2 RU2 pada hari kemerdekaan 17 Agustus dan langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan ada 236 narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi hari kemerdekaan. 6 orang diantaranya langsung bebas. Suwono menjelaskan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2 Situbondo sebanyak 379 orang, terdiri dari 283 narapidana dan 96 tahanan. Sedangkan yang mendapatkan remisi sebanyak 236 orang. Dari 283 narapidana ada 47 orang yang tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi hari kemerdekaan karena beberapa alasan seperti melakukan pelanggaran dan sedang menjalani subsidi. Sementara remisi umum 1 RU1 ada sebanyak 230 narapidana. Mereka mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan tergantung lama masa tahanan yang sudah dijalani. Saudara, Gerakan Sosial ASN Banyuwangi Berbagi kembali menyalurkan bantuan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Kali ini program yang digelar rutin setiap bulan tersebut diwujudkan melalui pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja informal di Banyuwangi. Penyerahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani, kepada 10 perwakilan penerima saat upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Blambangan, Senin 17 Agustus 2026. Para penerima berasal dari kelompok pekerja informal seperti nelayan, buruh tani, pedagang kecil, penjual sayur keliling, hingga tukang pijat.

0: ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang dikemas dengan ragam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
1: Semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diwujudkan melalui kegiatan kolaborasi lintas institusi dengan mengusung semangat Sustainable Development Goals atau SDGs di Jember. Kegiatan tersebut melibatkan Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Pondok Pesantren Nurul Jadid, UMKM Jember Teen Garden, Radio Republik Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Siti Maria Wardayati mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang dikaitkan dengan sejumlah tujuan SDGs.
2: Nama saya Siti Maria Wardayati, saya dosen akuntansi di FEB, kemudian kita selaku di sini kelompok riset Jemasura di FEB itu kita melaksanakan kolaborasi pengabdian bersama 5 institusi. Kita bersama-sama mengadakan pengabdian, salah satunya untuk melaksanakan SDGs yang nomor 1 sehat jiwa dan raga tadi dengan jalan sehat, kemudian cinta lingkungan, kemudian tadi ada polo pendem. Nah ini tadi kolaborasi dari SDGs UNMU tentang banggakan pangkal lokal, SDGs nomor 12. Kemudian SDGs nomor 11 kita merupakan komunitas guyub dan eksklusif, itu nomor 17 ya, ini jadi kemitraan. Intinya kita kalau yang pahlawan dulu itu kan mereka berjuang untuk kemerdekaan. Nah kita mengisi kemerdekaan rame-rame kolaborasi.
1: Sementara itu Bayu Jantiri dari SDG Center Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dalam kegiatan tersebut.
3: Terima kasih. Saya Bayu Jantini dari SDG Center UNMU Jember. Jadi dalam kegiatan ini kami berterima kasih sekali sudah berkolaborasi dengan JTG dan juga dari beberapa university. Kami ada Universitas Jember, kemudian ada Nurul Jadid dan juga dari kami sendiri SDG Center UNMU Jember. Jadi harapan kami dengan kegiatan ini, kemerdekaan ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Maria bahwa harapan kami adalah kemerdekaan ini bukan hanya tentang bebas gitu, okay? Tapi juga wujud nyata pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kami bersama ini merayakan 17 Agustus dengan semangat SDGs.
1: Hal senada juga disampaikan Agus Rahmawan, Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Katsir sekaligus mitra utama Jember Teen Garden. Ia menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda.
4: Saya Agus Rahmawan, biasa dipanggil Umar, Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Katsir sebagai mitra utama dari JTG Jember Teen Garden. Jadi pesan kami bahwa nasionalisme dalam diri pemuda ini harus kita kuatkan, karena para pejuang bangsa itu melahirkan kemerdekaan ini dengan darah dan perjuangan, bukan pemberian kemerdekaan ini. Tapi juga para pembesar founding father itu mengingatkan, selain bahwa ikhtiar perjuangan bangsa Indonesia secara kolektif, tetapi juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
1: Selain kegiatan jalan sehat dan kegiatan peduli lingkungan, suasana peringatan kemerdekaan juga semakin meriah dengan berbagai lomba khas 17 Agustus yang melibatkan peserta dari berbagai unsur. Kegiatan juga turut memperkenalkan potensi lokal Jember melalui Jember Teen Garden, salah satu bentuk pengembangan produk lokal ditandai dengan launching produk olahan buatin, yakni brownies tin, bolu buatin, dan es krim buatin. Melalui kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya diajak merayakan kemerdekaan melalui jalan sehat, lomba-lomba, dan pengenalan produk lokal, tetapi juga meneruskan semangat perjuangan melalui aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Kolaborasi lintas institusi diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jember. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga.

0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Ganda Putri Indonesia Isyana Syahira Meida Rinjani Kwindara Nastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Julie McPherson Ciara Torrens 21-12-21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India. Isyana Syahira Meida mengatakan dirinya senang dapat meraih kemenangan di debut kejuaraan dunia. Meski begitu, ia mengakui tetap merasa tegang dan gugup untuk menjalaninya. Selama pertandingan, Isyana menjelaskan bahwa ia dan pasangan berusaha untuk terus menerapkan permainan no lob dan cepat. Ini menurutnya dilakukan supaya bisa menekan Julie Ciara lewat permainan depan. Selanjutnya pada babak 3-2 besar, Isyana Rinjani akan berjumpa dengan kompatriot sekaligus senior mereka, Rahel Alessia Rose, Feby Setianingrum. Meski berjumpa dengan senior, Rinjani mengaku ia dan pasangan ingin memberikan yang terbaik. Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Diego dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya kali ini Lita Arsya temani Anda di program acara Prodang Dudut adalah kita Genta Tajos. Yang pasti kita temani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 siang. Dan nanti bakalan ada bintang tamu bersama siapa ya? Nanti aja deh ya, bintang tamunya ada duo cantik ya. Tapi orangnya cantik-cantik semuanya. Insya Allah akan hadir bersama saya di Pro Satwari Jember. Akan temani pendengar. Nanti yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami di 336652. Udah kelihatan langsing belum ya? Iya udah. Dan nonton YouTube-nya RRI Jember ya. Di YouTube-nya RRI Jember, di RRI Jember, pokoknya di Pro Dangdut ya. YouTube-nya RRI Jember, jangan lupa like dan komentarnya. Oke, like dan komentarnya. Bareng Lita Arsita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta joss buat semuanya. Ini deh buat semuanya.

0: udah pada pakai minyak wangi nggak sih parfum gitu? Karena kita emang harus wangi ya, wangi. yang mau gabung Anda satu penelpon dulu ya, satu penelpon dulu. Saya terima satu penelpon dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Adalah kita, Genta-Genta Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana?
1: Kabar balita di siang yang panas ini.
0: Alhamdulillah kabarnya saya baik-baik aja gitu loh.
1: Alhamdulillah. Lagi tetap sehat dan semangat, Mbak ya.
0: Iya, tetap sehat dan semangat ya.
1: Alhamdulillah, semua kru sehat, Mbak ya.
0: Iya.
1: Lagunya, Mbak ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Oke, Jangan Tinggalkan Aku ya.
1: Iya. Ya dah, salam-salam. Buat Pak Haji Holili, mudah-mudahan monitor di sana juga ada budaya ya. Juga tak tunggu suaranya saudaraku di Candi Jati, yuk melong juga saya tunggu gabungannya, ada Bapak Teguh juga Bapak Ijo, ada juga Bunda Ribut, terus juga ada Mbak Rino di Borneo, ada Mbak Duli Suryati, juga ada Mbak Mutia, Mbak Dina, Bapak Gandu juga, terus Mas Rendra di kawasan Tanggul, ada juga saudaraku yang di Bondowoso, ada Pak Hadi, mudah-mudahan masih monitor RRI, juga ada Cak Rendi, ada Pak Yul, Mas Rohman, juga ada Kang Landun, Mankurawi, ada semuanya Pak ya, yang belum disebut mohon maaf. Di belakang garda lama nunggu. Itu aja Mbak Lita. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, jangan tinggalkan aku. Halo, Pro Dangdut.
2: Dang. Adalah kita. Genta-genta Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Baik, sehat. Tetap semangat ya Mbak Lita. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Dirgahayu ke 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Semoga Indonesia lebih baik dan Jember lebih maju dan lebih sehat. Amin.
0: Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya Mbak Lita, yang request lagu.
0: Lagunya apa tuh?
2: Pak Sambalado.
0: Sambalado. Coba ya. Nanti aku putar ya.
2: Mbak Lita dilawan. Iya. Salam-salamnya untuk Pak Rahman dan Pak Banu Malulu di Situbondo. Semoga Pak Rahman tetap sehat. Juga yang terhormat Bapak Murah, yang terhormat Pak Dendi ya. Selamat siang dan salam sehat Bapak dan salam sehat selalu. Amin. Juga Putra Magenda, terima kasih salamnya Putra. Semua masyarakat Bondowoso sehat dan salam bahagia. Putra Magenda tambah semangat.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Juga ada Putra Madura. Ya, selamat siang. Salam sehat. Muntar juga ada Pak Paico. Semuanya deh, tanpa terkecuali ya. Semuanya semoga tambah sehat, tambah semangat. Dan salam merdeka.
0: Salam merdeka. Terima kasih yuk melong.
2: Terima kasih Mbak Lisa.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang melong udah gabungan ya. Karena informasi.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi KDM menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa BI checking serta mencantumkan nomor 081-774-84878 sebagai layanan call center untuk rumah usaha. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Video yang beredar merupakan kawasan hunian warisan bangsa HWB di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut perumahan tersebut sebagai rumah KDM atau program perumahan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi. Menteri KPKP Maurafar Sirat bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang meresmikan perumahan tersebut di Purwakarta yang merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Lipo Group. Selain itu, Hunian Warisan Bangsa tidak mencantumkan keterangan mengenai fasilitas 9 rumah tanpa BI checking seperti yang disebutkan oleh akun yang beredar. Dicek fakta.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak Joss, pendengar Pusatu dimanapun Anda berada. Nah, tadi lagunya Goyang Nasi Padang ya, Goyang Nasi Padang buat Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Karena edisi spesial di hari ini, untuk edisi hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026, kita akan barengan dengan Dua Anggrek. Tepuk tangan yang merah dulu. Yang pasti tadi lagunya yang Nasi Padang itu sering banget diminta oleh, apalagi yang namanya Yuk Melong ya, suka banget dengan lagunya dari si Dua Anggrek ini. Dan Dua Anggrek ini kembali hadir dengan single yang terbaru berjudul Senayan Tanah Abang ya. Lagu pop dangdut Kety dan siap meramaikan sosial media. Dan ini infonya berkolaborasi dengan rapper Eko Syo. Lagu yang dirilis pada 11 Agustus 2006 ini hadir dengan warna pop dangdut modern, dipadukan dengan rap khas. Dan ceritanya ringan sih, penuh pantun, humor, rayuan, dan tentunya punya beat yang bisa mengajak kita untuk joget. Saya suka dengan Dua Anggrek karena apa ya, cantik dan enak kalau dilihat gitu ya. Menarik. Nah, nama-nama yang ada di lagu ini nanti ya, tapi saya sapa dulu sebelum nanti boleh gabungan di 336652. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Hai hai, apa kabar Dua Anggrek?
1: Baik.
0: Oh ya, sehat ya. Ini lagi di mana kalau boleh tahu, ini lagi di mana nih?
1: Lagi di jalan.
0: Oh, lagi di jalan ya. Oke. Yeah. Oke, ini dengan Mbak Putri dan Mbak
1: Devai.
0: Mbak Devai. Oh, Devai ya. Oke. Tapi saya lebih terkenal dengan Dua Anggrek gitu ya. Saya ngefans banget dengan Dua Anggrek pertama kali Mbak-mbak ini muncul gitu ya. Energik, wajah energik dan wajahnya itu apa ya? Enggak bosenin gitu loh ngelihatnya gitu ya. Halo, hai, ini lagi di ya, untuk Dua Anggrek apa kabar? Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Ini lagi di jalannya di Jakarta atau di luar kota nih?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta ya.
1: Ada acara sih.
0: Acaranya jam berapa ini Kak kalau boleh tahu?
1: Acaranya kita mau bikin konten aja sih Kak, jadi masih aman-aman aja.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu belakangan ini kan sibuk banget ya. Kalau saya lihat di medsosnya, kalau lihat di ini setelah cukup banyak aktivitas dan karya belakangan ini, kesibukannya selain dengan lagu yang terbaru apa ini Kak?
1: Kesibukannya masih sama, apalagi ke sekarang kan baru keluarin single terbaru Senayan Tanah Abang, kita promo-promo, ada on air, ada juga off air, karena kan sekarang tuh kemerdekaan RI ya, jadi banyak Agustus-Agustus tuh.
0: Okay.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Off air kali ya, gitu.
0: Alhamdulillah, iya deh ya. Kalau bulan-bulan yang rame itu luar biasa ya, jarang pulang biasanya ya. Iya,
1: jarang pulang ya.
0: Oke, Mbak Putri dan Mbak Devai, kalau boleh tahu, ini kan ini lagu yang terbaru, ini kan yang baru dirilis di 11 Agustus ini, Senayan Tanah Abang. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa sih Mbak, kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya masih pantun yang energik dan unik kali ya. Jadi masih kayak, sebenarnya tuh kayak kode-kode ya, untuk pasangan kalau mau percepat ke KUA gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Tapi dalam arti kata apa ya, dengan kata-kata pantun gitu, biar seru. Iya, jadi masih ada lucu-lucuan lah gitu.
0: Oh, gitu.
1: Dan lirik-liriknya juga gitu. Dan yaudah, di Cikini Gondang Dia. Betul.
0: Cikini.
1: Karena kan lagu-lagu Dua Anggrek kan pasti kan ada pantun-pantunnya.
0: Iya, kayak lagunya Cikini ke Gondang Ria.
1: Gondang Ria.
0: Kenapa sih Kak? Kok memilih nama Senayan Tanah Abang sebagai judul lagu yang terbaru ini?
1: Jadi manajemen sama label bisa dibilang kalau ini adalah Cikini Godang dia jilid kedua.
0: Oh, gitu. Luar biasa. Ya,
1: mudah-mudahan lagu Senayan Tanah Abang bisa seviralnya kayak Cikini Godang dia gitu. Kita berharap seperti itu sih.
0: Oke. Dan di lagu ini ada cerita, kalau saya dengerin sih sempat sebentar sih dengerin ya. Abang dan adik ya gitu ya.
1: Iya. Jadi ini kan kayak
0: ceritanya bagaimana?
1: Jakarta banget ya. Ya kalau di Jakarta kan abang adek gitu ya, kayak ada pantun-pantun kan Betawi. Ya, nah kita tuh lebih ke ada kata-katanya, ada abang sama adeknya, dan kita juga memunculkan Eko Show ini gitu. Jadi kayak dance dude tapi kayak timuran gitu.
0: Okay.
1: Ini yang membedakan dari Cikini Gondang Dia sama Senayan Tanah Abang gitu.
0: Oke. Okay. Kan duo anggrek ini selama ini dikenal punya karakter yang fun, energik, centil gitu ya. Dan ini apakah karakter memang sudah menjadi bagian kepribadian Mbak Putri dan Mbak Deva sehari-hari gitu ya? Kalau boleh tahu.
1: Sebenarnya kalau dibilang centil, nggak centil ya.
0: Centil dong ya, cantik banget soalnya.
1: Kalau centil tuh sebenarnya kalau centil tuh di panggung doang. Ya, tapi kalau energik pun sebenarnya
0: di panggung aja gitu terus.
1: Malahan kita kalau di biasanya kadang kurang energik.
0: Namanya tuntutan gitu ya, tuntutan kalau udah di atas panggung yang menyapa semua, kita harus tampil yang energik, centil gitu, fun gitu ya.
1: Iya, okay. Karena kan kita sudah diundang untuk apa namanya, untuk memeriahkan acara. Masa kita kan tidak
0: memberikan terbaik gitu ya. Ya, oke. Di lagu ini memang terdengar fun, centil dan penuh humor ya. Memang dari awal konsepnya memang duet beda gitu ya.
1: Iya. Pengennya kan sama gitu kayak Cikini Gondang Dia, tapi harus dibedakan apa nih? Salah satunya membedakannya, kita menggayat Eko Show, terus juga ada nuansa timur-timurnya dengan nge-rapnya, terus juga apanya ya yang berbeda ya, yaitu sih ya salah satunya. Jadi untuk membedakan antara lagu Cikini dan Senayan Tanah Abang, makanya dibilang ini adalah Cikini Gondang Dia jilid kedua gitu. Dalam arti kata, dalam kata-kata mungkin ada beberapa daerah yang disebutkan masih sama seperti Cikini Gondang Dia, tapi musiknya dan karakternya lebih berbeda gitu.
0: Oke. Dan untuk Duo Anggrek sendiri nih ya, Duo Anggrek, apa yang membuat Duo Anggrek ini tertarik menggandeng Eko Show untuk berkolaborasi dengan lagu yang sekarang?
1: Sebenarnya kalau Duo Anggrek tuh sama siapa aja, yang penting cocok dengan lagunya gitu. Tapi manajemen sebenarnya yang menyarankan dari beberapa ada opsi-opsi yang ditukar untuk nge-rap ini, terpilih Eko Show gitu ya. Kita sih seneng ya, karena kan Eko Show juga lagunya udah pada booming-booming semua ya. Mudah-mudahan dengan lagunya ada Eko Show di Senayan Tanah Abang, kita bakalan tambah menyatu gitu Duo Anggrek sama Eko Show untuk memeledakkan lagu Senayan Tanah Abang gitu.
0: Jadi penasaran pasti pendengar ya, ini lagunya yang bagaimana. Ada tantangan sendiri nggak saat proses pembuatan lagu gabungan rap khas Eko Show ini?
2: Kalau tantangan sih pasti setiap lagu pasti ada bedanya. Cuman menurut kita alhamdulillah selama kita kemarin tes vokal lancar, nggak ada hambatan, walaupun memang ada sedikit-sedikit yang agak dibilang sulit. dibilang sulit, tapi namanya lagu pasti ada tantangan gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa lewatin gitu.
0: Oke, karena ini pengacaranya ada Mang Willy. Mang Willy boleh terima telepon dulu nggak kita untuk mendengar ya? Boleh terima telepon dulu ya kak ya?
2: Boleh.
0: Oke, halo Bro Dangdut.
3: Selamat siang, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, oke. Dari siapa ini?
3: Dari Madun lah, Mbak Lita.
0: Dari Abang Madun. Bang Madun, bisa disapa ini Duo Anggrek ini, Mbak Putri sama Mbak Devai.
3: Selamat siang, Mbak... Siapa?
0: Mbak Putri dan Mbak Devai, Duo Anggrek ini. Oh iya, personil Mbak dari Duo Anggrek.
3: Putri sama Mbak Deva, Duo Anggrek. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang,
1: Bang Madun ya?
2: Iya, Bang Madun ya?
0: Kayak lagu ya, Mbak ya?
2: Iya.
3: Emangnya Sudah kenal sama diriku, Duo Anggrek.
0: Apa? Udah kenal sama diriku gitu, Abang Madun kayak lagu gitu.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Kenal judul lagunya saja.
0: Bang Madun, ada yang mau ditanya ini sama personel Duo Anggreknya, kan baru rilis album nih. Rilis lagu.
3: Ini album terbarunya apa ini judulnya?
0: Senayan Tanah Abang.
3: Wow, mantap. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa terus menciptakan lagu-lagu terus ya.
1: Terima kasih.
3: Ini lagunya ada beberapa lagu ini, Mbak Lita, satu album ini.
0: Oh, banyak
3: baru
0: sih.
3: Satu apa?
0: Banyak. Silakan Duo Anggrek.
1: Sebenarnya lagunya kita udah sebelumnya udah mengeluarkan album yang Cikini Gunang Dia. Nah, insya Allah. Yang kedua udah juga udah dua album sebenarnya, Abang. Hanya itu terus dong, like quest terus dong, Bang, Duo Anggreknya biar tahu lagu-lagunya.
3: Oh iya. Ya wes.
1: Ini lagu single yang terbaru aja sih. Mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan lagi album yang ketiga.
3: Alhamdulillah. Yes, mudah-mudahan sukses untuk Mbak Putri sama Mbak Deva ya. Dengan lagu dengan Duo Anggreknya. Mudah-mudahan nanti bisa mengeluarkan album-album selanjutnya. Yes, doanya saya mudah-mudahan sukses saja wes, selalu sehat, selalu lancar. Terima kasih Mbak Lita.
0: Cuman terima kasih Abang Madun.
3: Buat Mbak Lita sama Mas Willy. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duo Anggrek. Oke, untuk Duo Anggrek Mbak Putri sama Mbak Devi. Kalau kita dengerin ya, tapi boleh puterin lagu dulu nggak? Halo, Mbak Putri, Mbak Devi. Halo. Kita coba nanti ya. Sebenarnya terputus ya, Mas Yuli ya. Oke, kita dengerin dulu lagu dari Duo Anggrek. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RI Jember, tetap bersama kami di Prodang Dunia Dala kita, Genta-Genta Joss.

Dengan ini melalui RRI Jember kami informasikan info lowongan pekerjaan karyawan dan karyawati untuk toko Ruja Ayu dengan persyaratan usia maksimal 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, sopan santun, ramah dan murah senyum, mampu bekerja sama dengan tim, jarak tempuh kerja tidak lebih dari 30 menit, sehat jasmani rohani, berpengalaman di bidang perkasiran, bisa mengoperasikan medsos terutama TikTok bagi wanita berhijab, tidak sedang bekerja di tempat lain. Bagi yang berminat silakan kirim CV ke nomor 087861770883. Sekali lagi 087861770883. Kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta Gentak Jos.

0: Kembali di program Dodola Kita Gentak-gentak Joss, pendengar dimanapun Anda berada pastinya ya, bareng dengan duo anggrek nih ya pendengar. Kita sudah tersambung kembali di ujung telepon bersama duo anggrek, Mbak Putri sama Mbak Deva, yang katanya lagi perjalanan nih ya. Perjalanan menuju tempat yang dituju, akan bikin konten-konten yang menarik yang akan menghibur pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Yuk kita sapa kembali. Halo.
1: Halo.
0: Kok terputus tadi?
1: Iya, ya, Kak. Mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, oke. Okay. Mbak, kalau boleh tahu nih, Kak ya. Tadi kan manggil Kak aja deh. Kak Putri dan Kak Deva. Tadi kalau saya dengerin lagunya di liriknya ada nama Senayan, ada namanya Senayan, terus Tanah Abang sampai Mangga 2. Kenapa memilih tempat-tempat tersebut? Yuk, silakan.
1: Karena nah, ini harus ditanyakan sama pencipta lagunya ya. Jadi mungkin ini kan ada pantun-pantunnya ama apa nih dari daerah Jakarta yang masuk ke lirik lagu dan pantun. Mungkin tercetuslah Senayan Tanah Abang. Terus juga di situ juga kita kan bikin video klipnya benar-benar ke Tanah Abangnya. Masuk untuk bikin konten dan video klipnya gitu. Kenapa disebutkan? Mungkin kita di situ bercerita ke Tanah Abang, karena juga ada kata-kata abangnya. Dan mungkin kayaknya di situ deh ada kata-kata Tanah Abang.
0: Oke, okay. Iya. Untuk duo anggrek sendiri kan, lagunya kan sudah banyak nih ya dengan berbagai judul lagu. Di lagu yang ini apa yang membuat berbeda dari lagu sebelum-sebelumnya?
1: Yang berbeda mungkin setiap lagu duo anggrek emang berbeda. Mungkin juga ada ciri khasnya yang tetap sama dengan lirik ada pantunnya. Cuma yang berbeda ya ini, kita kan berkolaborasi sama Eko Show ya. Jadi orang-orang bilang ini dance dude tapi masih ada nuansa timurnya gitu, ada dengan nge-rapnya. Itu yang membedakan dari lagu-lagu duo anggrek sebelumnya.
0: Oke, begitu. Kalau saya lihat video klipnya seru ya, seru banget loh ya.
1: Iya, seru. Yeah. Jadi kita, kalau aku bilang kita jadi duta transportasi umum ya.
0: Lagi nonton ini Kak, saya Kak. Lagi ada di Masakan Padang nih.
1: Iya.
0: Ini cantik banget, suka banget
1: kan
0: ya.
1: Naik angkot, naik kereta, terus juga sekarang naik bajaj.
0: Jadi, oh.

0: kayak gini-gini ya musik-musiknya gitu.
1: Oke, ini ada pertanyaan ini ya yang sudah saya yang masuk di WhatsApp ya. Lagu Kei Selamat Siang ini lagi dari Banyuwangi Mas Doni. Selamat siang untuk Mas Doni ya. Lagu ini menggunakan pantun, humor dan dialog abang adik sehingga dengernya itu ringan banget dan mudah diikuti. Lah, oke. Seberapa penting unsur humor dan permainan kata dalam membangun karakter lagu ini? Terima kasih Mas Doni di Banyuwangi. Oke, untuk Dua Anggrek mungkin bisa dijawab ya.
0: Penting banget karena sekarang tuh banyak lirik-lirik yang mungkin yang bisa mudah dihafal gitu. Kalau yang terlalu yang ribet kan untuk sekarang tuh kayak lebih susah untuk menghafalnya gitu. Kalau Dua Anggrek tuh easy listening gitu. Jadi yang enak yang gampang didengar, yang ringan kata-katanya itu yang mungkin banyak menempel di para pendengar. Kita mencari kata-kata yang easy listening aja.
1: Oke, kalau dari sisi penampilan nih ya, kalau saya lihat di video klipnya ini ya, lagu Senayan Tanah Abang ini sebenarnya cukup menarik ya kalau dibawakan kalau lagi live gitu ya. Apakah ada gerakan khusus nggak atau gaya panggung khusus nggak yang sudah disiapkan khusus untuk lagu ini?
0: Kalau untuk di TikTok aja sih Kak, biasanya kita untuk kayak DC-DC gitu ya. Untuk biasanya kan orang-orang pada ngikutin trennya gitu, goyang Senayan Tanah Abang. Nah, kita ada goyangannya. Tapi kalau di panggung tuh biasanya kita kayak otodidak gitu aja. Kadang mereka-mereka juga yang di TikTok, mereka suka bikin DC sendiri gitu, lebih lucu-lucu, lebih kreatif. Itu kita nggak apa-apa. Cuman kita pun kadang di TikTok suka bikin sih ada gitu gerakan gitu.
1: Iya sih, kalau saya lihat sih lagu ini punya potensi ya untuk ngedance challenge atau lip sync dan kalau bikin konten-konten pendek di media sosial tuh keren banget gitu loh ya. Kalau Duo Anggrek boleh memilih nih ya, kalau boleh pilih ya, konten seperti apa yang paling ingin Duo Anggrek dilihat oleh pendengar semua, pemirsa semuanya untuk menggunakan lagu ini? Kira-kira konten yang bagaimana nih?
0: Kita sih membuka konten apapun, entah itu goyangan, entah itu lip sync, entah itu kalau dia naik KRL, dia jalan, atau enggak dia ke Senayan Tanah Abang. Nah, kayak ngeliatin KRL-nya sama abangnya, kita tuh seneng gitu ya, ada beberapa yang kita tampung yang sekreatif mungkin gitu. Kalau kita tuh enggak pernah pengen, ngeliat pengennya joget sana aja atau enggak lip sync-nya aja, kita tuh sangat membuka lebar untuk para content creator yang pengen kita lihat juga gitu kreatif-kreatifnya Mbak. Jadi gak cuma kita pengen goyangannya aja.
1: Nah ini nih ya, saya yakin Duo Anggrek pasti jadwalnya sudah full dan penuh. Untuk menjaga stamina, menjaga suara untuk tetap stabil, ini kira-kira apa nih resepnya nih?
0: Gak ada resep sih sebenarnya. Sebenarnya gak ada resep. Kalau kita juga makan masih gorengan, kalau kita mah gak ada yang dipantrang ya.
1: Terus
0: kalau kesehatan ya pasti diutamain, yang penting sehat dulu ya. Kalau gak sehat kan kita gak bisa nyanyi ya Mbak ya. Ya gitu betul ya. Pokoknya yang penting kalau mau ada acara tuh stamina nomor satu. Cuma kalau emang kalau agak tantangan makanan tuh kita tuh sangat susah karena kan kalau kita makan tanpa sambal kan gak enak ya, gak nikmat gitu rasanya. Jadi mungkin yang penting makan yang banyak, minum vitamin, air putih yang banyak. Itu aja sih.
1: Itu aja sih ya. Tapi memang Duo Anggrek akan selamanya duo gitu ya.
0: Amin.
1: Pokoknya kompak banget gitu ya. Nanti kira-kira setelah lagu Senayan Tanah Abang ada lagi nggak rilis lagunya lagi? Udah disiapin belum?
0: Lihat saja. Kita tunggu saja kan kalau Duo Anggrek selalu ada gebrakan-gebrakannya.
1: Yang bikin penasaran gitu ya Kak ya.
0: Betul.
1: Nah
0: itu kan nanti barangkali kita mau duet sama Pak Haji Roma kan kita belum tahu ya.
1: Luar biasa.
0: Haji Roma.
1: Iya.
0: Tiba-tiba mungkin sama Siti Nurhaliza kan kita nggak tahu.
1: Iya. Kalau rezeki nggak kemana gitu ya.
0: Betul.
1: Ada rencana nggak ke Jember? Kapan nih?
0: Ayo, udah kemarin ya?
1: Kemarin. Udah ya kemarin ya? Udah.
0: Iya, ke Jember kita.

0: bagaimana? Kalau boleh tahu kan udah pernah ke Jember nih. Ada cerita menarik nggak di Jember apa?
1: Di Jember kita makan. Makan aja. Makan bakso. Ternyata di Jember ada makan. Dua anggrek tuh seneng banget makan bakso. Nah kita tuh menantang di Jember ada bakso yang enak nggak? Ternyata ada.
0: Terus? Udah cobain nih. Selain bakso apa nih?
1: Udah dicobain.
2: Main bakso
1: apa ya, sebenarnya kalau dua anggrek tuh makannya nggak neko-neko sih kak, paling ayam goreng lagi.
0: Oke, ayam goreng nggak takut kolesterol ya kak ya?
1: Iya, gitu-gitu aja. Lagian kan mepet juga waktunya, jadi kita datang kerja dan mungkin langsung pulang lagi gitu, nggak keliling dulu, cari kulineran.
0: Oke, ada pesan-pesan khusus nggak untuk pendengar? Karena hari ini kan kita YouTube RRI Jember nih, Kak.
1: Apa?
0: Kita kan juga lagi tayang di YouTube RRI Jember. Ada pesan-pesan khusus nggak untuk para pendengar juga pemirsa YouTube RRI Jember tentang Duo Anggrek? Ini kalau mau lihat Duo Anggrek di mana, lagu-lagunya di mana, terus medsosnya apa? Silakan ini Kak Putri atau Kak Devi.
1: Ya buat pendengar RRI Jember, jangan lupa request terus lagu-lagu Duo Anggrek, terutama lagu yang terbaru Senayan Tanah Abang. Kalau kalian pengen lihat klipnya, ada di channel YouTube-nya channel YouTube Duo Anggrek. Dan juga bisa kalian lihat juga kegiatan Duo Anggrek di Instagram-nya di Duo Anggrek Official. Dan TikTok-nya juga sama di Duo Anggrek Official. Pokoknya buat semua pendengar RRI, jangan lupa request lagu terbaru Duo Anggrek Senayan Tanah Abang.
0: Jangan lupa
1: di like, di subscribe, pokoknya di share. Jangan lupa juga follow Instagram kami Devi Natalia sama Putri Duo Anggrek.
0: Nanti follow balik ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti aku follow deh kak. Kak, boleh gak terima telepon satu penelepon deh? Boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, yuk. Halo, Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Gentangan Tajas. Oke, dari situ Bondo ini ya. Oke, Bapak silakan disapa. Ini ada Duo Anggrek di Pro 1 RRI Jember.
3: Alhamdulillah. Selamat sore untuk Duo Anggrek ya.
1: Putri dan Deva.
0: Iya, Putri dan Devi.
3: Oke. Mudah-mudahan dengan ada lagu apa? Tanah Abang.
0: Senayan Tanah Abang.
3: Oh, Senayan Tanah Abang. Mudah-mudahan untuk fans RRI, untuk seluruhnya yang suka dangdut, mudah-mudahan banyak yang gitu maksudnya.
0: Baik.
1: Oke,
0: terputus gimana, sepertinya Pak? Kak ya. Kalau yang boleh kakak tahu, ini beliau ini sering banget request lagunya dari Duo Anggrek ini kak.
1: Wah,
0: iya, enak banget lagu-lagunya. Oke kak, ini udah nyampe tempatnya nggak? Belum ya?
1: Sebentar lagi.
0: Kompak banget. aduh, ini penelponnya rame banget. Ini benar-benar pengen gabung banget ini kak. Ini kak, karena Duo Anggrek udah mau persiapan untuk konten ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya deh kak. Terima kasih untuk waktunya di program acara Pro Dangdut. Bisa diulang lagi nggak untuk ajakan mesosnya dari Duo Anggrek yuk.
1: Ya jangan lupa follow dan ikutin akun Instagramnya Duo Anggrek dan juga akun Devi Natalia, ada juga Putri Duo Anggrek, sama TikToknya juga sama Putri Duo Anggrek. Dan jangan lupa buat semua pendengar RRI Jember, terus request lagu terbarunya Duo Anggrek Senayan Tanah Abang. Ya doakan kami terus, semoga kita bisa berjumpa di Jember RRI, bisa silaturahmi, bisa bergoyang bareng.
0: Yeay, ditunggu ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih untuk kakak-kakak Putri Devi, kakak Putri dan Kak Devi, dan juga terima kasih Duo Anggrek, sukses selalu untuk lagunya ya kak.
1: Amin. Amin, terima kasih Kak. Sukses
0: iya.
1: juga buat RRI Jember.
0: Yuhu, sukses juga buat semuanya. Jangan lupa follow balik ya Kak.
1: Oke. Okay.
0: Yuk, sukses selalu untuk Dua Anggrek. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yuhu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, seru banget obrolan kita tentunya bersama Duo Anggrek ya. Apalagi kalau kita bisa mengetahui banyak cerita yang dibalik single terbaru Senayan Tanah Abang bersama Eko Show. Lagu ini memadukan dangdut modern, sentuhan rap, cerita abang dan adik, serta nuansa yang ringan dan menghibur ini sudah resmi dirilis di 11 Agustus 2026 dan bisa didengarkan di berbagai platform musik digital. Jadi untuk pendengar dan pemirsa YouTube RRI Jember yang penasaran dengan kolaborasi Duo Anggrek dan Eko Show, jangan lupa dengarkan Senayan Tanah Abang, ikut nyanyi, ikut joget, dan kalau mau bikin konten atau dance challenge jangan lupa ramaikan juga di media sosial. Produk dangdut adalah kita, genta-genta jam.

datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

Di Prodangdut dari adalah kita genta-genta Joss, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Leitar, temani Anda pendengar lagu yang udah di request. Nah, saya harus persembahkan ya buat semuanya, harus saya puter biar saya gak di WhatsApp. Prodangdut, jangan tinggalkan aku. Kalau udah kangen dengan seseorang gini nih, jangan.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Daun Dulu Lagi dengan Tata Jos. Insyaallah kental lagi Anda akan ada bersama rekan-rekan dari tim pemberitaan tentunya di program acara Kentongan untuk Anda semua yang pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Jember dan tetap semangat, jangan lupa untuk kita bahagia. Merdeka, Pro Darut dan Dutera kita yang tak tajas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita sore hari ini bisa jumpa kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya Hidayat, untuk Dialog Kentongan pada sore hari ini, kita akan mengetengahkan topik atau tema tentang kesiapsiagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Bondowoso untuk menghadapi berbagai ancaman atau potensi bencana di Kabupaten Bondowoso. Nah, kalau kita berbicara masalah Kota Tape atau yang biasa disebut Bumi Kironggo, Kabupaten Bondowoso ini memiliki karakteristik istilahnya untuk geografi berbentuk perbukitan dan juga pegunungan, sehingga memiliki luas wilayah sekitar 1.560 km persegi lebih. Di sini juga memiliki beberapa risiko bencana yang setiap tahunnya ini menjadi perhatian serius dari beberapa pihak, termasuk diantaranya adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana yang baru saja digagas oleh beberapa unsur yang dikemas. FPB ini merupakan wadah koordinasi pentahelik yang terdiri dari beberapa unsur, pemerintahan, akademisi, serta unsur-unsur lain yang sangat kompeten di bidang kebencanaan. Dan untuk membahas bagaimana kesiapsiagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB di Kabupaten Bondowoso yang baru saja berdiri beberapa waktu lalu, ini sejauh mana efisiensi dan kesiapsiagaannya yang dilakukan? Untuk itu kita bahas bersama, hadir melalui via Zoom yang saat ini sudah siap, ada Bapak Catur Mega Sofianto selaku Ketua FPRB Kabupaten Bondowoso. Selamat sore Pak Catur.
1: Selamat sore.
0: Kabar baik Pak Catur?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Ya Pak Catur, kalau kita berbicara masalah sebelumnya, FPRB ini baru berapa lama Pak Catur didirikan?
1: Sedikit meralat, sebenarnya kami angkatan kedua. FPRB sendiri didirikan awal 1 Agustus tahun 2023. Jadi kami, saya sebelumnya bukan ketua tapi ketua terpilih. Jadi sebelumnya memang ada ketua sebelumnya. Kebetulan di angkatan kedua ini saya pribadi ditunjuk menjadi ketua terpilih yang masih sebenarnya belum dilantik, belum dikukuhkan. Begitu Bapak.
0: Iya. Apalah arti sebuah baru atau lama, tapi kalau melihat sudah menjiwainya luar biasa. Pak Catur, kalau melihat dari bentuk geografi Kabupaten Bondowoso ini kan ada tepatnya sekitar 1.800 mdpl ya Pak ya, untuk ketinggiannya. Iya, kalau melihat potensi yang jelas mulai angin puting beliung, tanah longsor dan beberapa potensi lain. Nah, sebetulnya upaya atau kesiapsiagaan yang dilakukan dari FPRB yang baru saja dikukuhkan ini yang generasi 2 ya Pak ya. Ini sejauh generasi mana kedua, Pak? Iya. Generasi kedua. Ini sejauh mana Pak untuk kesiapan dan persiapan untuk menghadapi segala potensi bencana? Silakan.
1: Okay. Kami sebenarnya langkah awal kami memperkuat kesiapsiagaan dari hulu sampai ke hilir. Jadi kami saat ini mengenalkan apa sih kebencanaan itu, dan hampir semua di lapisan masyarakat akan kita coba mengenalkan, menggeser paradigma yang ada, menunggu bencana baru kita menggeser paradigma itu. Jadi kita mencoba mengenali risiko dan membangun kesiapsiagaan, memperkuat masyarakat. Itu yang kita langkah awal kami untuk hari ini.
0: Ya, seperti yang dipetakan oleh waktu hasil dialog kami beberapa waktu lalu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso, ini kan sekitar 9 kecamatan ini merupakan terdampak kekeringan, Pak. Dan 7.000 jiwa lebih ini merupakan area terdampak. Nah, apa bidikan utama Anda dan daerah mana saja yang menjadi pemetaan Anda yang menjadi fokus khusus dari FPRB, Pak? Silakan.
1: Kami menyasar beberapa harapan kami, beberapa kecamatan. Kami bukan pada lebih fokus bukan pada terdampak, tapi bagaimana kita mengurangi resiko bencana terjadi. Jadi bukan pada fokus pada, jadi kita tidak bermitra, bukan menggantikan FPRB atau berjalan beda beda beda berjalan tidak sesuai dengan BPBD. Jadi kami bermitra dengan BPBD dan fokus kami pada pengurangan risiko bencana.
0: Iya,
1: Begitu, Pak.
0: ya, Pak Catur, karena mode kan ini mode pentahelix katakanlah.
1: Nggih, nggih,
0: Ini
1: nggih.
0: sudah berapa Pak yang sudah bergabung efektif dan efisien untuk membahas dan mengurangi resiko bencana ini Pak? Sudah berapa unsur Pak yang sudah melekat di FPRB Bondowoso sendiri?
1: Hampir semua unsur nggih, dari akademisi, dari yang awal, mungkin yang awal menyampaikan adalah person, tapi di FPRB part kedua gini kami malah merangkul beberapa komunitas termasuk pencinta lingkungan, maklar akhirat, dan beberapa forum-forum yang peduli sama lingkungan dan terkait juga Pemkab sendiri, termasuk BPD kita bekerja sama, dan juga beberapa media termasuk RRI salah satu pendukung kami di pentahelix tersebut.
0: Kalau untuk kalangan akademisi bagaimana Bapak?
1: Nggih, kebetulan juga saya juga bukan kepala sekolah SDN Silombu, dan kebetulan juga saya di sekolah kami adalah salah satu, mungkin satu-satunya di tingkat SD di Jawa Timur yang dirujuk atau ditunjuk yang memposisikan diri menjadi sekolah tangguh bencana di Bondowoso. Nah, dengan edukasi itu kami bergerak mensosialisasikan terkait kebencanaan, terutama siswa-siswi di sekolah dasar.
0: Bidikannya usia berapa sampai berapa ini, Pak?
1: Harapan kami memang dari tingkat SD sampai SMA. Dan kebetulan karena saya di barometer saya di sekolah dasar, sementara ini saya membidik untuk sekolah dasar. Jadi kita menyusuri bersama Dinas Pendidikan dan BPD, kami juga sosialisasi tentang kebencanaan.
0: Sudah berapa sekolah Pak yang saat ini SD Pak ya? Kita berbicara di skala SD ya. Sudah berapa SD
1: Skala
0: ini
1: SD,
0: Pak?
1: kalau saya pribadi skala SD.
0: Berapa SD Pak
1: Karena
0: yang
1: saya
0: sudah?
1: di ketua forum FPRB, kami siap diundang, kami siap hadir untuk di segala kalangan. Tapi untuk hari ini, per hari ini, kami beberapa kecamatan sudah kami di Kecamatan Tenggarang, terutama di Curadami, karena kami juga ada di Curadami, beberapa hampir keseluruhan SD kami sudah mensosialisasikan tentang kebencanaan.
0: Dari sepak terjang yang sudah dilakukan beberapa waktu, ini apa yang menjadi kendala, Pak? Karena yang dihadapi kan bukan usia SMA atau SMP, tapi masih SD. Apa yang menjadi
1: Gini.
0: tantangan khusus ini, Pak, bagi Anda, Pak?
1: Memang kita mengemas, gimana kita mengemas kebencanaan menjadi bukan suatu hal yang ditakutkan, jadi membuat fun. Jadi kita memberikan materi dengan suatu hal yang sesuai dengan materi usia tersebut. Itu yang menjadi kendala bagi kami. Kadang-kadang ada skala-skala yang tidak boleh disampaikan bahwa bencana ini sangat menakutkan, tapi harus kita siap untuk menerima bencana apapun dan siap untuk selamat. Itu yang jadi kendala kami juga. Dan kendala kami juga karena skop kami di sekolah kecil ataupun kami juga di sekolah, jadi butuh dukungan penuh dari BPPD terutama Dinas Pendidikan.
0: Karena kalau melihat di skala usianya kan mengkhawatirkan ketika kita salah menyampaikan, mereka akan salah persepsi. Kalau kita salah mengemas, dipikirnya bencana itu sesuatu yang mengasyikkan. Bagaimana Pak untuk cara tepatnya di tengah-tengah biar tidak terframe bagi generasi bangsa kita dari anak-anak SD itu, oh ya bencana ini memang harus kita tidak boleh takut, tapi bukan hal yang menyenangkan. Ini bagaimana Pak untuk mekanismenya bagaimana Pak?
1: Kita mengemas dengan salah satu yang kita konsep dengan yang kemarin kita konsep dengan program sekolah kami, Mantra Ajaib. Nah, kita Mantra Ajaib, permainan tradisional, mengenal kebencanaan dengan permainan tradisional, yaitu salah satunya dengan ular tangga, dengan peta umpet ataupun dengan sebagainya. Kita mengemas dengan edukasi bagaimana caranya pengenalan kebencanaan itu bisa diterima di semua kalangan, terutama di usia dini. Dan kita memberi hal-hal yang fun terkait kebencanaan. Jadi tidak memfokuskan bahwa bencana itu seperti ini, tapi kami memfokuskan bagaimana mengurangi resiko bencana. Salah satunya edukasi kami adalah peduli sama lingkungan. Yang beberapa hari ini, beberapa kini kita menggalakkan terkait masalah sampah.
0: Sampah yang menjadi fokus utama sampah sementara ya Pak ya.
1: Gih. Gih, betul. Kami juga memfokuskan juga di FRB, harapan kami juga kami bukan cuman berdiri ketika Bondowoso memanggil atau Indonesia memanggil, tetapi kita mempersiapkan diri bagaimana bencana itu tidak terlalu sangat-sangat sangat-sangat berdampak keras dengan skala keras itu yang kami akan lakukan di langkah awal kami di menghadapi risiko bencana.
0: Pak, kalau berbicara masalah risiko bencana, Kabupaten Bondowoso ini yang paling menjadi potensi serius, ancaman serius, bencana apa sih, Pak?
1: Puting Beliung dan gempa bumi, Mas. Kami juga terdiri dari dikelilingi lah beberapa lempengan-lempengan dan juga beberapa gunung. Itu yang menjadi resiko ke kami. Dan mungkin kalau banjir, mungkin skala banjir mungkin ada memang tidak terdampak keseluruhan, tapi memang terdampak banyak. Tapi yang lebih identik karena kita juga tidak terlalu banyak dikelilingi oleh laut, tapi kita dikelilingi oleh gunung. Itu yang kita fokuskan pada ketika Puting Beliung dan gempa bumi.
0: Dari gambaran Anda, dari hasil pemetaan Anda, ada berapa kecamatan, Pak Catur, ketika berbicara gempa bumi dan juga Puting Beliung
1: Puting
0: yang
1: Beliung.
0: paling parah, iya?
1: Yang kami alami beberapa beberapa waktu ini yang kita alami adalah yang akhir-akhir ini yang terjadi adalah salah satunya kebakaran hutan di daerah Wringin dan beberapa Telogosari dan beberapa kecamatan, ada 3-4 kecamatan, dan untuk gempa bumi terjadi sering terjadi hampir di seluruh kecamatan. Dan untuk Puting Beliung kita fokuskan memang sering yang terdampak Puting Beliung adalah Kecamatan Tamanan dan Kecamatan Kecamatan Pajekan. Itu yang menjadi wacana kami bagaimana kita mensegerakan pemetaan lebih lanjut, terutama kita menyediakan relawan-relawan di tempat-tempat, harapan kami ada relawan-relawan FPRB di setiap kecamatan.
0: Ya, Pak Catur, kalau melihat yang Anda katakan tadi untuk masalah kebakaran, kemudian memang kalau melihat Bondowoso ini kan sekitar 44% itu kan hutan ya, Pak ya. Nah,
1: Nggih.
0: ini juga ini dari hasil dialog kami beberapa waktu lalu, dari data yang kami terima, ini sekitar
1: Nggih.
0: 20 km itu susah untuk dipantau, sehingga untuk potensi kebakaran ataupun hal-hal lain yang bersifat menjadi ancaman ketika musim kekeringan. Ini sebetulnya
1: Nggih.
0: kalau berbicara masalah mitigasi, ini bagaimana Pak Anda
1: Mitigasi.
0: menyikapi itu? Secara retorika saja kita seperti itu. Bagaimana Pak
1: Nggih.
0: Catur?
1: Selama ini benar kata jauhnya terdampaknya
0: Ya.
1: jarak yang ditempuh. Harapan kami pengurangan resiko itu kita mengenalkan kepada warga sekitar termasuk bagaimana salah satu kita lebih peduli sama lingkungan. Contohnya kebakaran yang terjadi di beberapa beberapa tempat itu memang sulitnya terkendala masalah masalah jarak dan tempat yang kadang-kadang tidak bisa dilalui oleh kayak model damkar ataupun beberapa yang tidak bisa dilalui pakai mobil atau motor. Itu yang menjadi kendala kami. Yang memang kami yang bisa kami lakukan hari ini adalah pengenalan bagaimana sampah terutama kayak beberapa hutan itu bisa kita menjadikan pos-pos yang menjadi ada titik-titik yang harus kita antisipasi. Begitu, Bapak. Mungkin ada langkah selanjutnya, mungkin ada beberapa pos-pos yang bisa

0: kita menyiapkan des tanah, desa
1: Nah.
0: tangguh bencana, dan juga kita akan include di dalam, dari dalam, terutama kami, saya pribadi sebagai kepala sekolah SD Serembu, kami juga akan mengedukasi, karena edukasi itu kalau kita kami berpikiran kalau kita menjelaskan suatu hal kepada kepada yang lebih berusia akan sulit penjelasannya. Tetapi kita memfokuskan menjadi suatu kebiasaan, kebiasaan dan pengertian dari sejak dini. Maka tujuan kami adalah untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Tujuan kami di tahun 2045, kami siap selamat, kami siap tangguh dalam segala kebencanaan, dan kita siap mengurangi seminim mungkin resiko kebencanaan.
1: Pak Chat.
0: Dari siswa SD itulah yang kita tanamkan tentang resiko bencana.
1: Pak Catur, kalau melihat efisiensi dengan adanya FPRB sendiri, Anda menganalisis untuk Bondowoso ke depan menghadapi potensi bencana seperti apa ini, Pak Catur?
0: Izin, kurang dengar barusan. Gimana?
1: Ya, dengan adanya FPRB ini, setidaknya kalau berbicara masalah kemitigasian ini jauh lebih efisien dengan sebelum adanya FPRB sendiri. Ini gambaran Anda ke depan untuk mengefisiensikan langkah Anda seperti apa ini, Pak Catur?
0: Kami akan lebih mendekat, kalau saya pribadi hari ini, per hari ini, kami mendekatkan diri kepada siswa didik. Memfokuskan, mengefisiensi, bahwa dan juga membuat suatu relawan-relawan di setiap kecamatan. Jadi ketika ada kebencanaan, kadang-kadang jarak tempuh antara Pemkab dengan jarak tempuh kejadian kadang-kadang sangat jauh. Itu yang menjadi kita harus harus lebih ada fokus pada suatu suatu ini ya, suatu kelompok kecil di setiap kecamatan. Dan untuk pengurangannya kami fokuskan pada menyasar sekolah dasar MI ataupun MA ataupun SMP ataupun MDS. Kami akan sasar baik negeri atau non negeri atau pesantren pun kita akan menyasari mereka untuk lebih mengenali bagaimana kita mengurangi risiko bencana.
1: Implementasinya untuk kemitigasian di tataran SD ini bagaimana, Pak? Berapa lama ini, Pak? Apakah periode 1 minggu sekali atau berapa lama ini, Pak Catur?
0: Kalau kami, kami di terutama di SD kami, kami coba memasukkan di setiap kurikulum yang ada. Contohnya ketika di IPA kita menyisipkan tentang pembakaran, tentang pengurangan risiko, tentang apa yang harus dilakukan ketika ada bencana. Itu yang kami lakukan di sekolah kami. Jadi kami menyasarnya pada kurikulum. Jadi hampir semua kurikulum itu akan menyisipkan suatu risiko bencana. Syukur-syukur di tempat kami, tapi kami masih belum bisa terkait ada mulok, mulok tentang kebencanaan. Harapan kami, terutama dinas pendidikan, bisa memfasilitasi risiko bencana ini disasar ke kurikulum.
1: Untuk bimbingan secara teknis, apakah untuk usia di bawah sekolah dasar ada potensi akan dilakukan apa istilahnya untuk kemitigasian seperti itu, Pak
0: Oke,
1: Catur?
0: kami selalu memberikan suatu e-book yang kami setiap kita sasar. Kami ngasih suatu e-book pembelajaran elektronik yang bisa diakses di semua baik siapapun yang memiliki barcode tersebut bisa mengakses tentang pembelajaran mitigasi bencana. Kami sudah menyiapkan di sekolah kami sudah menyiapkan dan mungkin akan kami sebarluaskan di kita kompel dengan FPRB mungkin kita mendirikan program. Sebenarnya kita akan membuat program suatu program sekolah program-program buat unggulan kami yaitu Bondowoso Disaster Knowledge Center. Jadi pusat pengetahuan kebencanaan Kabupaten Bondowoso itu yang menjadi program selanjutnya yang akan kita kembangkan lebih lebih lebar lagi di kalau di skop kami sekolah jadi di FPRB kami akan mengembangkan BDKC atau Bondowoso Disaster Knowledge Center.

0: Targetnya kapan itu Pak Catur?
1: Insya Allah kita masih meramu bersama teman-teman semua pentahelik. Insya Allah di start Januari kita mungkin bisa follow up program ini ke Dinas Pendidikan ataupun ke Pemkab Bondowoso. Semoga ini menjadi suatu inovasi inovasi FPRB dan juga inovasi bagi Kabupaten Bondowoso yang mungkin bisa dikaji ulang dengan kabupaten yang lain.
0: Amin. Pak Jator, ini kan targetnya kan tidak hanya SD saja. Ini kan apakah di seluruh jenjang sampai perguruan tinggi nanti pun juga ada seperti ini programnya?
1: Kita menyasar satu persatu dengan kenapa kami di FPRB itu kita juga merekrut beberapa akademisi yang dari perguruan tinggi di Bondowoso dan juga beberapa akademisi yang terlibat di organisasi ya, organisasi kependidikan di Bondowoso. Mungkin ini kita akan sasar juga bukan cuman hanya FPRB ini bukan milik pilih akademisi tapi juga milik bersama. Jadi bukan cuma hanya untuk dunia pendidikan juga mungkin kita sasar untuk desa ataupun kelurahan dan kecamatan. Itu harapan kami lebih mengenal tentang kebencanaan.
0: Artinya sejauh ini masih belum tersentuh ya Pak, untuk masyarakat langsung, baik di kota maupun di tingkat desa, Pak.
1: Kalau kami cuman sebatas di beberapa tahun ini bergandengan tangan dengan BPBD, kami sudah melakukan itu beberapa des tanah yang itu juga program dari BPBD. Kami juga memberi materi terkait masalah kebencanaan di beberapa desa dan juga di beberapa SD dan SMP. Untuk SMA kami masih belum include ke dalam.
0: Pak Catur, ketika mendatangi sebuah lembaga pendidikan SD khususnya, ini secara mekanisme, secara implementasi, ini bagaimana? Apakah Pak Catur kan tidak mungkin datang sendirian, yang jelas ada tim. Ini timnya siapa saja ini Pak Catur?
1: Kalau sementara ini di FPRB sendiri kami sudah ada tim akademisi yang terbiasa bekerja sama dengan kami dan terutama kalau di ketika kami diundang kami sebut Segana Sekolah Tangguh Bencana. Jadi kami membawa membawa beberapa beberapa guru beberapa guru di SDN kami yang sudah memang kami sudah dikenalkan dan dilatih dan juga di bersama BPD waktu itu sampai terbentuknya Sekolah Tangguh Bencana. Jadi kami juga menyusun suatu kurikulum lah, kurikulum bersama di tingkat SD. Jadi kami membawa tim saya di sekolah dasar dan beberapa guru-guru yang sering kami gunakan di setiap kegiatan.
0: Ya, Pak Catur, kalau melihat selain untuk kebakaran, ini sampah sebetulnya bagaimana sih, Pak? Dari perhatian Anda seperti apa ini, Pak? Saya sempat tadi Anda menyinggung soal sampah ini. Menarik juga kalau berbicara masalah sampah. Sebetulnya bagaimana, Pak, kalau berbicara masalah sampah dan kita korelasikan dengan kemitigasiannya? Bagaimana, Pak?
1: Itu memang kami langkah kami di sekolah kami, kami mengundang dan juga di FPRB seperti yang saya sampaikan bahwa di FPRB ini perbedaan khusus yang di sebelumnya kami tidak mengundang per orang tapi per komunitas. Di FPRB sendiri ada komunitas cinta lingkungan Bondo Bondo Yono, terus juga Maklar Akhirat dan beberapa komunitas peduli lingkungan Bondowoso itu apa sih lagi namanya beberapa komunitas tentang lingkungan kami merekrut semua. Dan untuk saat ini untuk di sekolah kami khusus wabil khusus di sekolah kami bekerja sama dengan mereka bagaimana mengolah sampah yang kami kemarin disebut kita buat program eko Selembu Eko Paradis. Jadi di mana siswa dan beberapa paguyuban atau wali murid kita undang bagaimana kita mengelola sampah menjadi manfaat, menjadi suatu finansial, menjadi suatu penghasilan. Di mana kami juga memproduksi beberapa bulan ini kita sudah berhasil memproduksi kompos yang notabene juga dari hasil sampah lingkungan organik di sekolah, termasuk sampah-sampah MBG. Nah, jadi kita mengelola sampah MBG sedemikian rupa dan menjadikan suatu suatu penghasilan kecil untuk sekolah, dari sekolah untuk sekolah, gitu.
0: Dari mitigasi menjadi rupiah. Menarik sekali. Ini seperti apa, Pak, untuk pengelolaan sampah MBG ini seperti apa? Memang untuk MBG sendiri memiliki potensi gunungan sampah atau seperti apa ini, Pak? catur?
1: Untuk di MBG sendiri, kami kurang memahami, tapi untuk di skop sekolah kami kan ada kulit pisang, kulit jeruk, dan beberapa hal yang organik yang kadang-kadang siswa dibuang secara cuma-cuma. Jadi kami mengelola itu jadi suatu bentuk yang satunya yang di atas pakai galon. Jadi kita menggunakan galon. Jadi galon atas itu untuk suatu proses proses komposnya, dan yang bawah dijadikan lidi atau pupuk cair untuk digunakan untuk satu bibit-bibit yang dihasilkan. Contohnya kelengkeng nih. Kelengkeng ketika siswa mendapat MBG kelengkeng, kelengkengnya tidak boleh dibuang tapi ditanam di sekolah kami. Dan itu menjadi pupuknya daripada kita membeli pakai lidi yang sudah kita buat dari sampah-sampah organik tersebut. Dan saat ini ya beberapa SD, beberapa peminat juga kita menjual lidi tersebut untuk dikonsumsi untuk umum.
0: Jangan lupa Pak Catur, kalau kelengkengnya sudah agak besar, saya mau, rumah saya deket kok Pak Catur, sini dapat saya siap
1: Siap,
0: dikirim.
1: siap, siap, siap. Okay. Tapi sepertinya prosesnya 1 tahun 2 tahun gitu Pak, karena tingginya saat ini masih ada beberapa yang masih hidup 15 pohon dengan tinggi mungkin sekitar 20 cm
0: Iya.
1: lah. Mungkin puluhan tahun mungkin baru bisa dikirim.
0: Jadi pas kita-kita sudah bawa teken semua baru itu tumbuh. Ya Pak Catur, kembali lagi ke topik kita Pak Catur. Menarik juga kalau kita berbicara masalah sampah. Ini bagaimana sih Pak potensi sampah? Kita secara jujur-jujuran aja. Kabupaten Bondowoso kalau berbicara sampah dari kemitigasian, menjadi ancaman tidak sampah di Bondowoso ini Pak Catur?
1: Pasti, pasti menjadi ancaman. Pasti di mana-mana, baik di Bondowoso pun maupun dimanapun, sampah menjadi salah satu resiko-resiko yang akan nantinya akan menjulang menjulang sampah, memupuk jadi suatu bencana. Itu menjadi salah satu contohnya, banyak sih. Kita memperhatikan ketika semakin banyak plastik dibuang sampah sembarangan, selokan, dan saya melihat beberapa terjadi sampai keluar dari gorong-gorong. Nah, itu yang jadi masalah bagi baik nanti terjadinya penyakit ataupun kemacetan kemacetan jalan itu bisa terjadi. Dan kami sudah sering melakukan itu, mengedukasi itu bersama pihak apa? BSBK. BSBK kami juga sering berkoordinasi dengan pihak BSBK bagaimana kita mengedukasi terkait masalah sampah.
0: Tapi untuk potret secara realita, bagaimana masih masuk kategori aman ya Pak ya untuk sampah di Bondowoso?
1: Nih, kalau masih di kategori untuk wilayah Bondowoso masih kategori aman. Sepengetahuan kami masih tidak terlalu seperti di kota-kota yang ada, yang besar lah gitu.
0: Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan memiliki potensi yang menjadi ancaman bencana juga seperti itu.
1: Iya, betul. Sangat menjadi ancaman kalau kita tidak mengantisipasi sejak dini.
0: Ya Pak, kita kembali lagi ke sektor pendidikan formal di SD ketika mendapatkan pemahaman atau pembelajaran seputar kesiapsiagaan atau mitigasi bencana. Sebenarnya bagaimana sih Pak untuk mental peserta didik, apakah sudah benar-benar siap ketika digambarkan misalkan Bondowoso. Bondowoso ini memiliki potensi untuk angin puting beliung. Nah, anak-anak ketika melihat seperti angin tornado seperti itu, setidaknya kan mereka berhalusinasi. Ini bagaimana Pak untuk Anda bisa mengetahui konsep atau ilmu yang saya paparkan ke mereka, ke peserta didik, ini bisa diterima dengan baik. Ini bagaimana Anda mekanismenya, cara mengamatinya seperti apa ini Pak? Bisa diceritakan, karena SD loh Pak, usianya SD, silakan.
1: Ini saya menyampaikan apa yang terjadi di sekolah kami, utamanya sekolah kami. Nah, karena sekolah kami juga dirujuk seperti itu, kami setiap minimal 6 bulan sekali kami melakukan evaluasi terkait mitigasi bencana, baik ketika jalur evakuasi, juga jalur bagaimana kami ketika bencana itu terjadi, apa yang harus dilakukan, kita melalui simulasi kita melakukan. Dan simulasi tersebut juga dalam on program, kami mencoba membuat suatu permainan game melalui PID yang kami
2: Wih,
1: dapat
2: keren
1: dari
2: banget nih, katanya.
0: Ya.
1: yang kami dapat dari beberapa PID dari pemerintah. Jadi kita mitigasinya akan mengenalkan di pada PID tersebut dari. Jadi kami membuat program masih.
0: Ya, Pak Catur, tentunya ini kan menjadi program yang berkesinambungan juga. Ini untuk beberapa program di antaranya yang sudah benar-benar bisa terrealisasi dan benar-benar bisa diciptakan. Artinya gini, untuk sekolahan ini benar-benar siap ketika menghadapi bencana seperti ini. Kan kelihatan dari mental peserta didik. Ini bagaimana ini, Pak?
1: Kami mengevaluasi setiap setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali kami mengevaluasi. Jadi siswa ini apa yang dipahami, apa yang tidak dipahami oleh siswa tersebut. Jadi kita selalu memberikan evaluasi pengenalan bencana dan kita memberi sesuatu di setiap hari Sabtu. Kita menjedahkan waktu minimal seminimal mungkin 2 minggu sekali kita mengenalkan potensi bencana dan apa itu bencana. Jadi ada kita melalui video dari YouTube, beberapa video AI yang beredar di Instagram ataupun media sosial, kami menampilkan kepada siswa. Kadang-kadang kalau ilmu tidak fun, maka mereka akan untuk siswa-siswa yang terutama Gen Z ya, atau gen-gen yang terbaru, mereka tidak suka dengan hal-hal yang tidak fun. Nah, jadi kami masukkan permainan dalam atau video animasi di setiap hari Sabtu, minimal 2 minggu sekali, 1 bulan sekali lah kita masukkan terkait masalah mitigasi bencana, baik tentang lingkungan ataupun tentang kebencanaan.
0: Apakah Anda apakah optimis selain di sekolah Pak Catur sendiri yang sekarang Anda bina ini bisa nanti bisa diterapkan ke seluruh lembaga pendidikan SD di Kabupaten Bondowoso? Apa yang mendasari optimisme Anda?
1: Kalau ketika kami optimis, kami harus optimis. Mau tidak mau harus optimis, dan karena tugas kami adalah mendidik bukan skala kecil tapi skala besar. Semoga aja nanti dengan ini, dengan adanya FRB, mungkin kami juga akan lebih, karena kami dari akademisi, mungkin kami akan lebih bisa menyambung komunikasi lebih dekat dengan pemimpin kami di Dinas Pendidikan untuk menekankan terkait mitigasi bencana. Mungkin Bapak Kepala Dinas kami mungkin juga beliau sangat antusias, pimpinan kami sangat terkait tentang sampah yang memang sama beliau memang ditekankan di semua event, semua terkait sampah beliau sangat menekankan, dan kami juga menyambung terkait kami juga sebagai FPRB dan juga kepala sekolah, kami juga berharap ini menjadi suatu dorongan untuk lebih lebih menekankan kepada setiap sekolah tentang mitigasi bencana.
0: Ya, baik Pak Catur, di penghujung perbincangan kita sore hari ini, pesan moral yang bisa disampaikan kepada peserta didik maupun masyarakat secara luas, silakan Pak Catur.
1: Anggih, terutama Bondowoso Tangguh bukan hanya tentang mampu menghadapi bencana, tetapi tentang mampu bersiap, mampu bertahan, dan mampu bangkit bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Salah satunya itu, Bondowoso menjadi tangguh bukan hanya tentang mampu menghadapi bencana, tetapi tentang mampu bersiap, mampu bertahan, dan mampu bangkit bersama.
0: Target dan progres dalam waktu dekat secara optimis, apa Pak Catur?
1: Kita mampu mensosialisasikan mitigasi bencana ini di semua unsur pihak, baik di tingkat akademisi ataupun di tingkat desa, dan kami berharap bisa ada relawan-relawan di setiap desa ataupun kelurahan ataupun kecamatan.
0: Baik, baik Pak Catur, terima kasih untuk waktunya sudah memberikan edukasi dan informasi di ruang dengar kami. Semoga perbincangan yang sore hari ini beberapa menit kita menjadi satu manfaat sehingga menjadikan Kabupaten Bondowoso menjadi selangkah lebih maju, bahkan memiliki dampak signifikan bagi daerah tetangga. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Catur.
1: Terima kasih.
0: Ya, Assalamualaikum Pak Catur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja bincang kami dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bondowoso, ada Bapak Catur Mega Sofianto. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan bahwasanya untuk dengan adanya kemitigasian sehingga untuk segala potensi bencana dapat diminimalisir. Sehingga di sini peran seluruh unsur pun termasuk masyarakat di sektor mulai desa sampai kota menjadi peran utama dalam menanggulangi atau menangani persoalan bencana yang ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk diantaranya di Kabupaten Bondowoso. Tanpa terasa 50 menit lepas dari jam 15 waktu Indonesia Barat, saya Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berlibur ke pantai memang menyenangkan, tapi jangan lupa jaga keselamatan. Biar aman wisata di pantai, maka jangan lupa selalu perhatikan rambu peringatan dan arahan petugas. Renangnya dekat-dekat aja ya, apalagi saat ombak tinggi. Waspada fenomena arus balik atau rip current yang bisa menyeret kita hingga ke tengah laut. Nah, ini penting, simpan nomor darurat serta segera cari tempat tinggi jika terdengar peringatan tsunami. Pantai itu indah, tapi harus waspada. Nikmati liburan, jaga keselamatan kita dan keluarga.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Inilah info prima selengkapnya. Selasa, 18 Agustus 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ani Hasana berikut melaporkan.
2: Seluruh fraksi DPRD Jatim telah menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Masing-masing juru bicara fraksi telah menyampaikan catatan maupun rekomendasi kepada eksekutif agar perubahan anggaran pada tahun 2026 ini sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan dihadiri sekitar 90 anggota dewan.
3: Jawa Timur kan masih lumayan tinggi ya, jadi mungkin perlu untuk pemerataan anggaran, terus apa aspek belanja operasi juga masih tinggi, sementara belanja modal masih rendah, kan itu tadi beberapa.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengaku, tahun anggaran 2026, Pemprov Jatim akan mengoptimalkan belanja infrastruktur. Hal ini turut menjadi sorotan Dewan.
4: Beberapa yang saya pikir baik adalah berkaitan dengan rencana kita untuk meningkatkan belanja infrastruktur secara signifikan. Di satu sisi, saya pikir baik juga bahwa teman-teman Dewan ini memastikan bahwa ini sudah terencana dengan baik.
2: Adapun yang menjadi apresiasi Dewan Jatim adalah angka pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan. Sedangkan yang masih menjadi sorotan adalah besaran belanja daerah dan masih tingginya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Ani Hasana melaporkan.
0: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Oni Arianto melaporkan.
5: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN Dr. Ahsin Sidki Selasa siang mengatakan pembangunan PLTN membutuhkan kepemimpinan pemerintah agar dapat segera direalisasikan. Ahsin menilai pengembangan teknologi nuklir bukan hal baru bagi Indonesia. Menurutnya sejarah penguasaan teknologi nuklir Indonesia telah dimulai sejak era Presiden Soekarno.
6: Terima kasih, kita sekarang jadi satu tim karena bicara PLTN itu nation right. Capacity building and status of Indonesia going to renewable energy. Tentu Presiden harus memimpin karena ada NPO nanti sudah disampaikan, ini bagus lah. Dan sudah ada landasannya RUPTL, sudah teman-teman tahu, tinggal hari ini atau saat ini atau tidak sama sekali. Dari 1950 kan Bung Karno sudah mengatakan kalau Indonesia mau menguasai dunia, dua hal, luar angkasa dan nuklir. Makanya tahun 60-an kita sudah punya reaktor dan sekarang masih operasi di tiga lokasi, Bandung, Serpong, dan Jogja. Sampai sekarang orang-orang luar negeri yang punya reaktor belajar ke kita.
5: Ahsin Sidki menambahkan kapasitas keilmuan Indonesia dalam bidang nuklir juga telah berkembang cukup lama. Bahkan sejumlah pihak dari luar negeri disebut datang untuk mempelajari teknologi dan keilmuan nuklir di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Di tengah penerapan data desil menimbulkan yang tidak sesuai, DPRD Surabaya tetap berpedoman pada peraturan wali kota atau perwali yang berlaku. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
7: Penerapan data desil dalam penyaluran bantuan pada masyarakat masih banyak menimbulkan pro dan kontra karena ditemukan ketidakcocokan di lapangan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri menyebut pemerintah Kota Surabaya untuk sementara tetap akan menggunakan ketentuan yang sudah berlaku sembari menunggu aturan terkait desil dari pemerintah pusat lebih jelas. Menurutnya Surabaya saat ini masih berpedoman pada ketentuan yang ada termasuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak masuk dalam desil 1 hingga 5. Warga yang berdasarkan data pemerintah Kota Surabaya masuk kategori pramiskin atau miskin tetap dapat memperoleh bantuan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan proses perubahan data dan penyampaian sanggahan dari masyarakat tidak bisa langsung direspon dalam waktu singkat. Karena itu Pemkot masih menggunakan peraturan wali kota atau perwali sebagai dasar pemberian bantuan selama masa transisi.
8: Yang kategori desil-desil itu desil 1 sampai 5, tetapi ini kan adalah masih prosesi transisi bahwa pemberlakuan desil ini di dalam Mendagri, aturan Mendagri ini masih belum, sehingga Surabaya masih menggunakan ketika dia tidak termasuk di dalam desil 5 pada dia desil 7, sanggahan-sanggahan. Maka sanggahan itu juga tidak begitu cepat bisa direspon, maka tetap menggunakan perwali yang ada. Jadi kategori masyarakat data yang dilakukan oleh pemerintah kota, kaitan tidak termasuk desil 1 sampai 5 tapi di dalam data pemerintah kota masuk pramiskin dan miskin, ini masih kita berlakukan dengan perwali di tahun ini. Barangkali nanti kalau ketentuan desil itu sudah diputuskan clear, baru kita berhenti di kaitan.
7: Menurutnya kebijakan tersebut penting diterapkan selama aturan mengenai desil belum ditetapkan secara lebih jelas. Sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan pendidikan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan informasi pribadi di Indonesia. Farida Kusnia melaporkan.
9: Pemerintah Indonesia sudah semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan Manajer Konsultan Teknis Keamanan Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi.
10: Pemerintah baru-baru ini kan mengeluarkan UU aturan gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terus juga dari berbagai macam sektor industri juga mereka punya regulasi tersendiri yang mengharuskan mereka harus memiliki ya satu security control untuk melindungi data-data mereka.
9: Sementara itu, analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan data pribadi dapat dengan mudah dijual di situs.
11: Contohnya ini ada yang namanya serangan data breach ya, di mana data tersebut udah berhasil diambil sama si penyerang atau attacker dalam jumlah yang cukup besar. Misal salah satu contoh ada data karyawan, lalu data-data yang cukup confidential ibu ya, dari data-data perusahaan tersebut yang mana bisa dijual secara bebas di situs-situs dark web.
9: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran data pribadi. Sebelumnya, pengaturan data pribadi tersebar dalam berbagai sektor, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Telekomunikasi, dan regulasi sektoral lainnya. Farida Usnia melaporkan.
0: Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, prajurit Kodim 0812 Lamongan, Karnaval Budaya Nusantara menghadirkan nuansa perjuangan hingga pertanian. Farin Regi melaporkan.
12: Semangat penyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kodim 0812 Lamongan menggelar Karnaval Kemerdekaan. Seluruh anggota Koramil se-Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Lokatantra dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryangkudikdo mengatakan, karnaval tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi para prajurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman pakaian adat yang ditampilkan para peserta juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia.
13: Kodim 02 Lamongan mengadakan pawai atau mengenang sejarah bahwa Kodim 02 Lamongan ini semuanya seluruh prajurit kita mengenang sejarahnya perjuangan kita. Para pejuang kita, sehingga kita melaksanakan pawai ini dengan kurang lebih jarak 3 kilo dengan budaya, dengan kostum beraneka ragam yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kita kenalkan sejarah kepada rekan-rekan semuanya bahwa kita tidak, jangan pernah lupa dengan sejarah.
12: Bagi para prajurit, mengenang perjuangan para pahlawan tidak hanya dilakukan melalui upacara, tetapi juga dengan menjaga kebersamaan dan merawat kekayaan budaya Indonesia. Farin Raki melaporkan.
0: Kekhawatiran kulit menghitam akibat latihan di bawah terik matahari memang masih menjadi salah satu tantangan dan bahan evaluasi dalam minat pelajar untuk mengikuti seleksi paskibraka di Kabupaten Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
14: Usai sukses menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 RI, sejumlah pihak di Kabupaten Kediri mengaku bahwa alasan takut hitam menjadi kendala dalam rekrutmen anggota paskibraka. Mereka meyakini dengan berhasil menyandang predikat sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, hal itu akan berdampak pada perubahan kulit selama mengikuti latihan. Seperti yang diungkapkan oleh pelatih anggota paskibraka Kabupaten Kediri dari Kodim 0809 Kediri, Peltu Triyuda hari ini. Untuk itu, pada penerimaan anggota paskibraka tahun 2020 mendatang, maka pihaknya berharap pelajar yang ingin atau berminat sebagai anggota pasukan pengibar bendera harus memiliki mental baja, fisik yang tangguh, maupun bisa memenuhi persyaratan lain, seperti halnya tinggi badan maupun kemampuan intelektual tinggi.
15: Siapkan fisik sama mental gitu aja. Karena terbukti fisik yang baik belum tentu nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena mentalnya belum terbina. Banyak anak-anak yang misalnya ngerengek minta pulang gitu. Ketemu orang tua dan sebagainya. Itu intinya. Ya maklum lah masih siswa ya kan. Kendala-kendala anak-anak itu kan anak mama lah. Gen Z kan seperti itu. Di istilahnya dikasih penguatan sedikit sudah mau nangis lah ibaratnya gitu.
14: Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko. Pada HUT ke-81 RI ini, pihaknya merasa gagal, belum bisa mengirimkan kandidat terbaik karena sempat terkendala oleh sulitnya mencari anggota calon paskibraka. Kondisi itu karena diperkuat pula dengan minimnya antusias orang tua yang tidak ingin anaknya mengalami kulit belang seiring dengan tingginya intensitas latihan selama di lapangan maupun ketika memasuki karantina.
16: Kita ke SMA, baik SMA swasta atau yang sejajar lainnya, itu kita tanya, kenapa tidak masuk Pak Paski? Aku Pak, takut hitam. Itu, memang latihannya memang dicari matahari lah, itulah. Karena kami kehidupan ini kita utamakan dua hal, fisik dan mental.
14: Sebelumnya dalam agenda upacara bendera peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Candrabirawa Pari Kabupaten Kediri, Polik Diri Hanito Imam Permana menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga semangat kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bersama dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringatan Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
17: Terima kasih, Presti. Rutan kelas 2B Ponorogo menyerahkan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 RI. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
18: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Rutan kelas 2B Ponorogo, mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lainnya.
19: Ya kami usulkan kemarin untuk remisi ada 115. Kalau untuk bebas langsung dapat remisi RO2 itu ada 7 orang. Ya, 7 orang per hari ini insya Allah langsung mendapatkan pembebasan. Kasusnya ini umum, jadi pidana umum.
18: Ia menjelaskan remisi yang diberikan kepada narapidana bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Besaran remisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Agung juga menyebut terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi, tipikor yang turut memperoleh remisi. Menurut Agung, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
17: Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pegawai yang dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintah Kota Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Berikut laporan Aris Deka.
20: Gerbong rotasi jabatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatannya di gedung Government Chief Information Officer GCIO Kota Madiun belum lama ini. Puluhan ASN tersebut terdiri atas 28 pejabat administrator, 22 pejabat pengawas, dan 2 pejabat fungsional. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para ASN untuk menjalankan tugas baru, termasuk bagi mereka yang berpindah dinas maupun bidang. Dia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan pola kerja Pemkot Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
21: Ya tentunya ini satu pekerjaan baru juga yang mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Ya ini mohon karena sekarang pola kita kerja, pemerintah kota ini sudah saya rubah polanya, semuanya berjalan sesuai rules, ya ini harus semuanya dijalankan dengan baik.
20: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin menyebut, pelantikan kali ini baru mengisi sebagian kebutuhan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Madiun.
22: Ini 52, ada 2 yang pejabat fungsional. Pak Doris itu dari Sekretaris Badan Kesbang, sekarang geser ke P2 OPD di Inspektorat Ahli Madya. Satunya lagi dari PU. Lebih kurang ada 24-an, ini masih berproses nanti untuk kita isi. Mungkin yang akan kita ajukan nanti mungkin yang sampai pensiun di bulan Desember.
20: Dia menjelaskan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini masih dalam proses. Pemkot Madiun juga tengah memetakan kebutuhan pejabat hingga akhir tahun, termasuk posisi yang akan ditinggalkan ASN karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
17: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
23: Baik, terima kasih Prita. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember mendapatkan remisi. Anggi Widya melaporkan.
24: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetio mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
25: Penerima remisi ada 665 orang,
2: yang saat mendapatkan remisi RK 2 itu langsung bebas itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini. Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
24: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
23: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember. Gia Deborah melaporkan.
3: Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 pagi dan sore berlangsung lancar dan tertib. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya terpusat di alun-alun Jember tetapi juga digelar di berbagai wilayah mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, puskesmas hingga instansi pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian khususnya bagi sektor informal di Kabupaten Jember.
4: Lah rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 acara pada 17 Agustus baik pagi maupun sore alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan insya Allah akan memberikan efek ekonomi ke sektor informal yang ada di Kabupaten Jember karena bukan cuma dilakukan di alun-alun tapi di kecamatan, di sekolah, di puskesmas, instansi dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita ingin menerapkan asas keadilan, tapi keadilan itu tidak harus sama. Maka kita putuskan bahwa yang ada tenda dan kursinya hanya para veteran, wajar dong, sama para emak-emak, wajar, atau anak balita, wajar. Yang lain semua sepakat, jajaran Forkom Pinda, semuanya semua sepakat untuk tanpa tenda, untuk berdiri.
3: Dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia. Menurut Fawaid, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan menjadi salah satu alasan penting untuk memahami perjuangan bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
23: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silahkan Arga.
5: Terima kasih Haryo. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dibahas dalam dialog perpajakan bertajuk Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global yang diikuti perwakilan pemerintah daerah Semarang Raya, perwakilan kampus, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Forum Konsultasi Publik Kanwil DJP Jatim 3. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 Parian mengatakan, Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan perpajakan, sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Menurut Parian, tantangan pencapaian penerimaan pajak semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global. Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak hingga konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur.
25: Masyarakat sehingga
7: saya minta ke depan akan semakin baik dan semakin bagus gitu ya, sehingga masyarakat semakin merasakan adanya keberadaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.
6: Tidak hanya itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu fokus termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maupun penerimaan pajak secara nasional. Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pengawasan bersama terhadap objek pajak yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Hanum Oktavia,

0: Dan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Menurut Dewo, kebersamaan tersebut menunjukkan komitmen petani sebagai pahlawan pangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta penyuluh sebagai pendamping dalam mendukung pembangunan pertanian. Ia menjelaskan upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui kebersamaan tersebut, Brigade Pangan dan Petani Sumenep berkomitmen mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
1: Di dalam kegiatan penurunan bendera ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemerintahan pusat, penyuluh pertanian ini hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Ini wujud komitmen bersama untuk mendukung satu komando, satu tujuan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
0: Dewo menambahkan kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian di tengah masyarakat petani menjadi wujud dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan. Seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
2: Seni Macapat sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Rukaya Sen.
3: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
4: Sudah bisa dibayangkan sih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macapat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macapat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu Macapat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
3: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
5: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya Macapat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
3: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
2: Sekian berita dari Sumenep. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silahkan.
6: Terima kasih rekan Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar Pro 1, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan tetap semangat hingga penghujung hari nanti. Untuk Anda yang sedang bersiap melakukan perjalanan pulang, perlu diingat bahwasanya trafik sore hari biasanya padat, terutama di ruas jalan yang menjadi jalur utama pulang kerja. Waspadai untuk jalan Trunojoyo, jalan Ayani atau depan SMAN 1 ini tadi juga sempat padat pendengar Pro 1. Jadi hati-hati di jalan, jangan terburu-buru, jaga jarak aman dan tetap fokus berkendara. Patuhi rambu serta arahan petugas lalu lintas. Semoga perjalanan sore ini lancar dan Anda bisa sampai di rumah dengan aman dan selamat. Bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan sore hari Anda tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam Jember sore ini.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Sang merah putih. Merah putih selalu menjadi simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Namun ada satu fakta menarik yang jarang diketahui tentang bendera pusaka. Sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak lagi dikibarkan setiap peringatan hari kemerdekaan demi menjaga keutuhan kainnya yang telah berusia puluhan tahun. Sebagai gantinya, upacara kenegaraan menggunakan duplikat bendera pusaka. Sekretariat Presiden menjelaskan bahwa bendera asli kini disimpan dan dirawat secara khusus agar tetap lestari sebagai warisan sejarah bangsa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Namun faktanya klaim kartu anjungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar. Hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil artificial intelligence AI atau deepfake. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional BGN maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti Tausiah Sore dengan topik singkat dan padat bersama Raffi Syahid. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Para pendengar RRI yang saya cintai, pasti banyak dari kita yang sejak kecil diajarkan untuk bisa membaca huruf hijaiyah, baik itu menggunakan buku Iqra atau buku yang lain. Dan biasanya setelah kita sudah cukup lancar dalam membaca huruf hijaiyah, baik itu dari panjang pendeknya atau bagaimana kita bisa mengucapkan hurufnya dengan benar, maka kita mulai diajarkan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Dan biasanya surat yang diajarkan adalah surat-surat yang pendek, baik itu kita pelajari saat TK, SD, dan sebagainya. Dan di antara surat-surat yang sangat terkenal karena mudah dihafal, itu adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Surat-surat ini terkenal karena pendek. Maka surat-surat ini dipelajari oleh anak kecil, lalu juga sering dibaca di masjid-masjid sebagai surat pendek, maka sering dibaca gitu. Dan memang terlihat surat-surat ini bukanlah surat yang sangat panjang, bukanlah sesuatu yang besar gitu. Tetapi ketika kita melihat kembali tiga surat ini dari berbagai sisi, maka kita bisa melihat ada nilai-nilai yang sebenarnya lebih besar, yang lebih penting, sehingga tidak membuat surat-surat pendek ini sebagai surat-surat pendek saja. Tetapi ada banyak sekali pelajaran yang mulia terkandung di dalam ketiga surat ini. Kita mulai dari surat Al-Ikhlas. Surat dengan 4 ayat ini mengandung pelajaran paling dasar mengenai syariat Islam, mengenai ajaran yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali perjuangkan di Mekah, yaitu pelajaran tentang mengesakan Allah. Pelajaran bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita berdoa. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita meminta. Dan masih banyak sekali pelajaran-pelajaran mendasar tentang Islam di dalam surat Al-Ikhlas. Kita diajarkan untuk mengakui bahwa segala kekuasaan dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah. Setelah surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq. Surat yang mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Allah, itu tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan manusia yang sebenarnya, yang sejatinya adalah pemberian dari Allah, itu seringkali membuat manusia itu merasa bisa berdiri sendiri. Tetapi surat Al-Falaq ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekuat-kuatnya kekuatan yang Allah titipkan kepada jasad kita, kepada tubuh kita, kita tetap memerlukan yang namanya perlindungan dari sisinya. Perlindungan dari hal-hal yang bahkan kita tidak tahu itu ada. Maka Allah sebagai zat yang memiliki ilmu yang sempurna, maha mengetahui, maha teliti, maka Allah mengajarkan surat ini kepada kita karena Allah tahu manusia perlu dilindungi dari hal-hal ini. Surat Al-Falaq itu mengajarkan kita untuk terus meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan yang senantiasa mengajak kepada keburukan dalam hati manusia. Dan ini adalah salah satu hal dari banyaknya keburukan yang tidak terlihat. Bayangkan jika kita tidak tahu bahwa ada syaitan yang senantiasa membisikkan keburukan-keburukan dalam hati kita. Dan ini adalah bukti dari rasa cinta Allah kepada hambanya, rasa peduli Allah kepada hambanya, yaitu dengan mengajarkan hambanya surat yang dapat digunakan untuk perlindungan dari syaitan yang terkutuk ini. Kita bisa membayangkan betapa beratnya ujian yang diberikan oleh syaitan ketika membisikkan keburukan dalam hati kita. Banyak manusia yang melakukan dosa, maksiat, dan tidak jarang dari mereka yang meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat itu karena saking dahsyatnya bisikan-bisikan yang ada dalam hati mereka. Maka Allah sebagai Zat yang maha penyayang, maha pengasih, memberikan kita kaum muslimin sebagai pedoman untuk bisa melawan rintangan yang dahsyat ini. Begitu juga dengan surat Anas. Surat Anas itu sering dipasangkan dengan surat Al-Falaq sebagai dua surat yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Anas ini adalah surat yang mengajarkan kita tentang meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang terlihat. Kalau surat Al-Falaq sebelumnya itu mengajarkan kita perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat. Sementara surat An-Nas mengajarkan kita untuk meminta perlindungan dari keburukan-keburukan yang terlihat. Di antaranya adalah dari orang-orang yang hasad. Hasad ini pengaruhnya sangatlah besar. Dengan adanya hasad dalam hati seseorang, itu bisa membuka banyak pintu keburukan. Maka dengan keburukan-keburukan ini yang terkumpul dalam hati seseorang itu bisa saja mencelakai kita. Tetapi sekali lagi, sebagai pengingat, Allah adalah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, mengajarkan kita tentang surat ini. Sehingga kita sebagai manusia yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali tahu bahwa ada cara yang diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyelamat diri kita di dunia dan di akhirat. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu pernah merasakan sakit yang sangat parah. Bahkan beliau itu sering berhalusinasi tentang hal-hal yang beliau tidak pernah lakukan, tetapi beliau berhalusinasi bahwa beliau pernah melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sakit ini, halusinasi ini selama sebulan. Maka setelah itu beliau diberikan wahyu melalui mimpi bahwa ada seorang Yahudi yang telah menyihir beliau sehingga sihirnya memberikan efek-efek yang saat ini beliau rasakan, berupa sakit yang parah dan juga halusinasi tentang hal-hal yang tidak pernah beliau lakukan. Maka di antara pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkanlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas sehingga sihir ini bisa hilang dari jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang saya cintai, ketiga surat ini sekali lagi bukanlah hanya sekedar surat pendek, tetapi di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran mulia, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang bahkan kita bisa mempraktekannya. Dan ini adalah salah satu manfaat di mana kita bisa memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, kita tidak akan pernah melihat surat-surat pendek itu sebagai hal yang kecil. Karena sependek apapun ayat Al-Quran, yang tersimpan di dalamnya pasti adalah pelajaran yang sangat berharga. Walaupun ayat itu pendek, pasti yang di dalamnya adalah pelajaran yang begitu mulia. Dan tidak cukup kita hanya bisa mengetahui pelajaran yang terkandung dalam ayat Al-Quran, tetapi setelah kita mengetahui, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita langsung mengamalkan apa yang kita ketahui dari kitabullah ini. Dan marilah kita untuk terus bisa menumbuhkan semangat untuk terus bisa menumbuhkan keinginan untuk kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita tidak melewatkan faidah-faidah yang tersimpan, walaupun ayat-ayat itu kita lihat sebagai ayat-ayat yang pendek, ayat-ayat yang sudah biasa kita baca. Bahkan seharusnya ayat-ayat yang sudah kita sering baca itu adalah ayat yang harusnya kita pelajari, sehingga kita bisa lebih nyaman dalam membacanya, kita bisa merasakan kenikmatan dalam merenunginya, dan banyak sekali faedah. Segala kekurangan yang tersampaikan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perayaan ulang tahun adalah acara yang lazim kita jumpai dalam keseharian kita. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam merayakan ulang tahun? Lembaga fatwa di Mesir menyebutkan bahwa merayakan hari ulang tahun tidak dilarang oleh agama. Bahkan kehadiran hadis sebelumnya telah menegaskan bahwa diperbolehkannya merayakan semua hari yang terdapat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Selain untuk mensyukuri nikmat Allah, perayaan hari ulang tahun adalah untuk menunjukkan kebahagiaan atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika merayakan hari ulang tahun, diperbolehkan juga kita mengundang kerabat dan sahabat untuk turut merayakannya. Perayaan ulang tahun diperbolehkan selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafih berkata, "Sungguh, Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdillah bin Amr bin Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya." Para sahabat bertanya, "Apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri?" Rasulullah menjawab, "Ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, setelah seharian bekerja, sampai di rumah jangan langsung memikirkan pekerjaan lagi. Beri tubuh waktu untuk beristirahat sejenak, misalnya dengan membersihkan diri, mengganti pakaian, minum air putih, lalu makan, atau menikmati waktu santai bersama keluarga. Kalau masih punya energi, bisa melakukan aktivitas ringan seperti berjalan sebentar atau merapikan rumah. Dan yang tidak kalah penting, beri jeda dari ponsel dan pekerjaan agar pikiran Anda benar-benar punya kesempatan untuk beristirahat. Dengan begitu, waktu setelah pulang kerja bukan hanya sekedar pergantian tempat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memulihkan tenaga sebelum menghadapi aktivitas berikutnya. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami, dan masih bersama saya, Haryo Kukuh, teman di perjalanan Anda. Dari petang sampai malam hari nanti, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan musik dan informasi, masih dalam perjalanan Jember Sore Ini.
1: Jember Sore Ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari sekian banyak produk sandang yang ada, harus diakui bahwa item fashion yang populer selain kaos adalah hem atau kemeja. Tapi kok saku kemeja selalu ada di sebelah kiri ya? Sebagian orang mengira hal ini mengejar ergonomi belaka, seakan perempatan ini memudahkan tangan kanan meraih sesuatu dalam kocek. Padahal saku di sisi kiri tak melulu soal gaya, melainkan juga keselamatan. Jantung manusia berada di sebelah kiri. Harapannya, benda yang disimpan di saku sebelah kiri bisa memproteksi dari hal berbahaya. Karena jantung adalah organ paling vital dari manusia yang harus mendapat perlindungan ekstra.

0: Di tengah aktivitas sehari-hari, ponsel sering menjadi teman untuk Anda bekerja, berkomunikasi, hingga hiburan. Karena itu, tidak jarang kita tetap menggunakannya meski sedang mengisi daya. Namun, tahukah Anda bahwasanya kebiasaan yang terlihat sepele ini ternyata perlu diperhatikan demi keamanan dan kesehatan perangkat. Jadi, menggunakan HP sambil dicas ini bisa meningkatkan suhu perangkat, terutama ketika digunakan untuk aktivitas berat, seperti bermain gym, menonton video atau melakukan panggilan dalam waktu yang lama. Kondisi panas berlebih ini bisa mempercepat penurunan kualitas baterai dan dalam kondisi tertentu meningkatkan resiko kerusakan perangkat. Anda juga perlu waspada terhadap charger dan kabel yang tidak sesuai standar karena kualitas aksesori pengisian daya juga turut berpengaruh terhadap keamanan. Karena itu sebaiknya gunakan charger yang sesuai, hindari menutup HP dengan benda yang membuat panas terperangkap, dan beri waktu perangkat beristirahat ketika terasa terlalu panas.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: jadi apa?
1: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
0: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
0: Kalau AA cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau DK apa?
0: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Bagi banyak orang, kucing bukan sekedar hewan peliharaan, tetapi juga bagian dari keluarga. Namun masih ada anggapan bahwa memelihara atau berada di dekat kucing, ini bisa menyebabkan keguguran. Apakah statement seperti ini adalah sebuah fakta atau mungkin hoax? Ternyata pendengar, dokter menjelaskan bahwasanya kucing tidak secara langsung menyebabkan keguguran. Karena kekhawatiran tersebut berkaitan dengan penyakit toksoplasmosis, infeksi parasit Toxoplasma gondii yang bisa menular melalui kontak dengan kotoran kucing yang terinfeksi. Risiko menjadi perhatian khusus pada ibu hamil karena infeksi baru selama kehamilan ini bisa berdampak kepada janin. Namun bukan berarti ibu hamil harus menjauhi atau menyingkirkan kucing. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan, menghindari kontak langsung dengan kotoran kucing, mencuci tangan setelah beraktivitas dengan hewan, serta memastikan makanan matang dengan baik. Jadi, pendengar, intinya bukan kucingnya yang otomatis berbahaya, melainkan resiko infeksi yang perlu dicegah dengan perilaku hidup bersih dan juga tepat.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, pertama, bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan. Semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
11: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
11: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
12: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
13: Termohon dua, sama pernyataannya?
12: Sama.
13: Turut termohon bagaimana?
11: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
14: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
15: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
14: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
23: Fenerbahce'nin
1: elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
3: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
4: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
3: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik. Karena kasih dan penyertaannya, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini. Setiap pagi yang kita buka, setiap napas yang kita hirup adalah bukti bahwa Tuhan terus mengasihi dan menyertai langkah hidup kita. Saudara-saudari terkasih, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada saat ketika hati dipenuhi sukacita, namun tidak jarang juga menghadapi kelelahan, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan pergumulan yang mungkin hanya kita sendiri dan Tuhan yang mengetahuinya. Di tengah kesibukan bekerja, belajar, mengurus keluarga, atau menjalankan berbagai tanggung jawab, seringkali kita lupa menyediakan waktu untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Melalui siaran ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan membuka diri di hadapan Tuhan. Kita datang apa adanya, membawa rasa syukur, harapan, kegelisahan, dan segala beban kehidupan yang kita alami. Percayalah, Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Sabdanya bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menjadi kekuatan, penghiburan, penuntun, dan pelita bagi kita setiap langkah kehidupan kita. Semoga melalui permenungan sabda Tuhan hari ini, kita semakin diteguhkan dalam iman, dikuatkan dalam pengharapan, dan digerakkan untuk semakin mengasihi Tuhan serta sesama dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita membuka hati, memohon agar Roh Kudus menerangi pikiran, batin kita, sehingga sabda yang akan kita dengar sungguh berakar dalam hati dan menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kita. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar itu, murid-murid-Nya sangat gempar dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada-Nya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta mulia-Nya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu, anak-anak atau ladang-ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berhenti, lepaskan bebanmu, belajar rendah hati, maka engkau akan masuk. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang terdengar sangat keras. "Bahkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika mendengar sabda ini, mungkin kita bertanya dalam hati, apa Yesus tidak menghendaki orang menjadi kaya? Tentu bukan itu maksudnya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa memiliki harta adalah dosa. Maksud Yesus adalah menggerakkan hati manusia untuk mengenal kerajaan Allah lebih dalam. Persoalannya bukan terletak pada harta yang dimiliki, melainkan ketika harta itu mulai memiliki hati kita. Dikisahkan dalam Injil bahwa salah satu gerbang kota terdapat sebuah pintu kecil, oleh banyak orang disebut lubang jarum. Pintu itu begitu sempit sehingga seekor unta tidak dapat melewatinya dengan mudah. Agar dapat masuk, unta harus melakukan 3 hal. Yakni, yang pertama, berhenti terlebih dahulu. Yang kedua, semua barang yang dipikulnya harus diturunkan. Dan yang ketiga, unta harus berlutut agar tubuhnya menjadi rendah, lalu perlahan-lahan melewati pintu yang sempit itu. Simbol ini mengajarkan pelajaran rohani yang sangat mendalam bagi kita. Unta tidak mungkin memaksa berlari masuk sambil membawa seluruh bebannya. Ia harus rela berhenti dan melepaskan apa yang dipikulnya. Kemudian merendahkan diri, baru dia masuk. Demikian pula perjalanan kita menuju kerajaan Allah. Kita diminta untuk berhenti dahulu. Berhenti dari kesibukan, ambisi, dan lain hal agar dapat mendengarkan kehendak Tuhan. Kita juga diminta untuk melepaskan beban dari hati dan apa yang kita bawa sebagai kelekatan dengan dunia. Kita tidak dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sesak oleh berbagai keterikatan. Perlu dilepaskan bukan hanya harta, tetapi segala sesuatu yang menguasai hati kita. Ada orang yang lebih memiliki banyak harta tetapi hatinya sangat melekat pada uang. Ada orang yang hidup sederhana tetapi sukses melepaskan gengsi. Ada yang terus membawa luka masa lalu sehingga tidak mampu mengampuni. Ada yang memikul kekhawatiran tentang hari esok hingga lupa bahwa Tuhan selalu menyelenggarakan hidupnya. Ada pula yang menyimpan amarah, iri hati, keinginan untuk dipuji, rasa ingin selalu benar, atau ambisi yang membuatnya semakin jauh dari Tuhan. Semua itu adalah beban-beban hati. Semakin kita mempertahankannya, semakin kita sulit melangkah mengikuti Kristus. Karena itu langkah pertama bukanlah berlari, melainkan berhenti. Berhenti dari kesibukan yang membuat kita lupa kepada Tuhan. Berhenti dari keinginan untuk selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Berhenti sejenak untuk bertanya, Tuhan, apa yang harus kulepaskan agar aku semakin dekat dengan Engkau? Kemudian, seperti unta tadi berlutut, kita pun diajak berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut bukan sekedar sikap tubuh, tetapi sikap hati. Berlutut berarti mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan. Berlutut berarti menyerahkan ego kita kepadanya. Mengakui keterbatasan kita dan membiarkan Tuhan menjadi pusat hidup. Di sini kita dibentuk untuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Saat kita berlutut di hadapan Yesus, kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak sanggup memikul semuanya sendiri. Aku menyerahkan kekhawatiranku kepadamu. Aku menyerahkan luka-lukaku kepadamu. Aku menyerahkan harta, keberhasilan, kegagalan, dan seluruh hidupku ke dalam tanganmu. Pimpin aku, sebab engkaulah jalan menuju kerajaan Allah. Inilah yang Yesus inginkan. Bukan kita menjadi miskin, tetapi agar hati kita menjadi bebas. Bukan agar kita kehilangan sesuatu, tetapi agar kita menemukan Dia sebagai harta yang paling berharga. Sebab
ketika Kristus menjadi pusat, harta tidak menguasai kita lagi, masalah tidak melumpuhkan kita, dan kekhawatiran tidak mencuri damai kita. Maka setiap hari, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, beban apa yang harus kuturunkan agar aku dapat jalan lebih dekat dengan Yesus? Kesombongan apa yang harus aku rendahkan? Dendam apa yang harus kuampuni? Kekhawatiran apa yang harus kuserahkan? Atau keterikatan pada harta kenyamanan yang harus kulepaskan? Semakin kita berani melepaskan apa yang mengikat hati, kita mengalami kebebasan sebagai anak-anak Allah. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita pula diangkat oleh kasih-Nya untuk berjalan bersama Dia. Kita bisa bayangkan sejenak, jika unta itu bersikeras membawa semua bebannya, ia tidak akan pernah bisa masuk. Bukan karena pintunya jahat, melainkan beban yang terlalu banyak. Seringkali kita ingin masuk dalam damai, ingin mengalami sukacita, dekat dengan Tuhan. Namun, kita memikul begitu banyak beban dalam hati. Ada beban kesombongan, ada beban iri hati, ada beban dendam, ada beban kecemasan, ada beban keinginan, ada pula beban materi. Kita bekerja tanpa mengenal waktu, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena tidak pernah merasa cukup. Rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, tabungan sudah ada, tetapi hati tetap gelisah. Semakin banyak memiliki, justru semakin takut kehilangan. Tanpa kita sadari, yang mengikat kita bukanlah harta sendiri, melainkan keterikatan terhadap-Nya. Saat ini Yesus mengajak kita berhenti sejenak. Seperti unta berhenti di depan pintu sempit sebelum melangkah lebih jauh. Sesuatu apa yang harus dilepaskan? Tuhan mengundang kita untuk melepaskan apapun yang membuat hati kita tidak bebas untuk mencintainya dan sesama. Lihatlah kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya penuh damai. Mereka mudah berbagi, mudah bersyukur, mudah tersenyum. Sebaliknya ada pula yang memiliki hampir segala-galanya, tetapi sulit tidur karena cemas, sulit menikmati hidup karena takut kehilangan, bahkan sulit berbagi karena merasa selalu kurang. Ternyata membuat seorang bahagia bukannya banyaknya harta, melainkan kebebasan hati. Dalam Alkitab tadi, Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini adalah kabar sukacita bagi kita semua. Mungkin hari ini kita merasa sulit melepaskan ego, sulit mengampuni, sulit percaya, atau sulit hidup sederhana. Jangan putus asa. Tuhan tidak meminta kita berubah dengan kekuatannya sendiri. Dia akan menolong setiap orang yang mau membuka hati kepada rahmat-Nya. Setiap kali kita berdoa, setiap kali menerima Ekaristi, setiap kali kita mengampuni, berbagi, dan mengayani dengan tulus, sebenarnya Tuhan sedang membantu kita menurunkan sedikit demi sedikit beban yang selama ini kita pikul. Suatu hari nanti, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, bukan rumah yang kita bawa, bukan kendaraan, bukan jabatan, bukan rekening, bukan penghargaan. Yang kita bawa hanyalah kasih yang telah kita lakukan, pengampunan yang telah kita berikan, pengorbanan yang telah kita persembahkan, dan iman yang tetap kita pelihara. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita hari ini,
beban apa yang sedang saya pikul, apa saja yang menghalangi saya untuk semakin dekat dengan Tuhan, apa saja yang perlu saya lepaskan supaya saya ringan dalam mengikuti Kristus. Semoga kita belajar menjadi seperti unta yang rela berhenti, melepaskan, dan berlutut. Sebab hanya hati yang rendah hati, hati yang sederhana, dan hati yang bebas dari keterikatan yang mampu melewati pintu sempit menuju kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberikan kita keberanian untuk melepaskan apa yang tidak perlu, sehingga hidup kita semakin dipenuhi damai, sukacita, dan kasih-Nya. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri renungan hari ini dengan membawa satu keyakinan dalam hati. Tuhan tidak pernah meminta kita memikul beban hidup seorang diri. Ia hanya mengundang kita untuk datang kepada-Nya, merendahkan hati, dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada kasih-Nya. Semakin kita berani melepaskan apa yang mengikat hati, semakin kita mengalami kebebasan untuk mengasihi, melayani, dan mengikuti Kristus dengan sukacita. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan hari ini tidak berhenti sebagai kata-kata yang kita dengar, tetapi sungguh hidup dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kiranya dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di tengah masyarakat, maupun dalam tugas panggilan, kita masing-masing, kita menjadi saksi kasih Tuhan yang membawa damai, harapan, dan sukacita bagi sesama. Marilah kita melangkah masuk menjalani hari ini dengan hati yang lebih ringan, karena kita percaya bahwa Yesus berjalan bersama kita. Dialah harta yang paling berharga, sumber kekuatan, dan tujuan hidup kita. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari dalam renungan hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai kita dalam langkah-langkah hidup kita. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 1 adalah jember kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandy Wira bisa hadir teman Anda semuanya di perjalanan Jember malam ini di edisi 18 Agustus 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan juga segala sesuatunya dilancarkan juga ya bagi Anda yang berkegiatan di malam hari ini. Tentunya mendengar untuk temani Anda semuanya, kami telah hadirkan beberapa program dan juga informasi untuk Anda semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama dengan judul Maksud Hati Menggapai Langit, produksi dari RRI Denpasar. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: burung-burung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bli. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Eh, ibu. Mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, si LBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
0: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak. Pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
3: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat, Bu. Mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali?
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Made Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

0: panas sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Made?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis saja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini. Panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga. Berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah. Beli jalan aja.
1: Ah, beli. Kita tumben lo ketemu. Masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu. Dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli. Yuk, ikut Ratna.

0: Atna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerubalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerubalian, aku akan mendatanginya. Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
2: Beli Made. Mampir dulu.
1: Ya, makasih, Gek Ratna. Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
2: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
3: Ratna, dengan siapa itu?
2: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
3: Sini. Hei, Made. Beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
2: Bapak kok ngomong seperti itu?
3: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Iya, gak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Beli Made? Beli Made?
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali demi colek itu.
0: Beli, Beli Made, boleh ya Beli, please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan ku seret dia.
5: Jail! Jail! Keluar kau! Mana anakku?
6: Oh, Pak Gede.
5: Rasakan ini.
6: Aduh, bapak memukulku.
5: Ini lagi rasakan.
7: Pak, Pak, Beli Made tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
5: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
7: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Beli Made Jaya.
5: Nah, gitu dong.
2: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna, Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
5: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
8: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jaya menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar, dalam judul Maksud Hati Menggapai Langit. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bisa terus mendapatkan berbagai informasi terbaru yang tentunya melalui smartphone Anda. Jadi bisa terhubung dimanapun dan kapanpun. Apalagi bagi Anda yang sedang keluar kota juga nggak perlu khawatir. Ataupun yang mungkin lagi jauh dengan radio ya. Ini yang pasti melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Anda juga bisa mendapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Dan Anda juga bisa terus terhubung bersama dengan RRI dimanapun dan kapanpun. Ya, pendengar, sejumlah destinasi wisata unggulan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Penutupan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan wisatawan serta pemeriksaan kelayakan infrastruktur. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, sejumlah destinasi masih membutuhkan pemeriksaan dan pemulihan sebelum kembali dibuka. Kemudian dari otoritas pariwisata daerah juga akan memperbaharui informasi mengenai pembuatan kembali destinasi tersebut. Pembukaan juga akan dilakukan setelah proses penanganan dan verifikasi keamanan oleh petugas di lapangan selesai dilakukan. Sementara itu, pendengar, aktivitas pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya tetap berjalan normal. Kawasan tersebut masih dapat dikunjungi oleh wisatawan domestik ataupun mancanegara. Berdasarkan pendataan BNPB, 8 objek daya tarik wisata mengalami kerusakan ringan. Kemudian pada sektor akomodasi,

berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas publik, meliputi 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintahan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pagi ini upacara. Males banget sih.
2: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
1: Siapa kamu?
2: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
1: Vina,
3: loh, kamu?
1: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
1: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
2: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
2: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
3: Tunggu.

Peringkat Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membuka seleksi PPIH Kesehatan untuk penyelenggaraan Haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pendaftaran calon petugas kesehatan haji tersebut mendengar dimulai pada 20 hingga 26 Agustus 2026. Jadi bagi Anda yang berminat ya dan juga punya kualifikasi yang sesuai, bisa dicoba ini ya. Seleksi tersebut juga mencakup PPIH Kesehatan Kloter serta PPIH Kesehatan Arab Saudi bagi calon petugas pelayanan jamaah. Proses seleksi ditujukan memperoleh petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, dan siap melayani jemaah haji. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Puji Rajo menekankan pentingnya kompetensi sesuai bidang tugas. Petugas haji dituntut memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan komitmen penuh dalam melayani jamaah. Ditegaskan juga seluruh proses seleksi PPIH tidak dipungut biaya dan bebas gratifikasi bagi seluruh peserta. Peserta juga wajib mendaftar secara mandiri serta memastikan seluruh dokumen yang disampaikan benar. Nah, beberapa syaratnya adalah pendengar, calon petugas wajib sehat jasmani dan rohani, berintegritas, memiliki rekam jejak baik, serta mampu mengoperasikan komputer. Kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi nilai yang diutamakan bersama pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai peminatan. Dari tenaga kesehatan kloter juga harus berusia minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun sesuai persyaratan seleksi. Sementara tenaga kesehatan sektor dan klinik kesehatan Haji Indonesia harus berusia 27 hingga 55 tahun.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: aja mbak. Mungkin bisa.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila. Kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi jami'an amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim ulama, guru ngaji, tokoh masyarakat, setujuh tadilatan muslimin muslimat, mukminin mukminat, berak temur lejelauk, saya bertunggu lu amul jaki. Sebelumnya acara kesinan majupat maturah terima kembar pimpinan Pak Yasin dan bertanggung tuai mau lain, terutama bertunggu lu anjun pengaburan lah dek para pemerasah, dek penggemar-penggemar majupat maturah, amik berdasarlah alo potak baik pemadri mampun memaus atau bermi benda hal-hal sekurang menyenangkan dak para pemirsa saja tak kelangkong pedagul anjun pengaporan. Menjukkan kat itu ngiring saja syukur dan Allah Subhanahu wa taala kalau ban ucapan alhamdulillah rabbil alamin ihsan manum semakin arsalah sabalum rupu bisa berpembangkian lebat udara kat itu lebat radio matur muka saja kat itu oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala ebare sehat wal afiah barakah segapina. Para pemirsa seperti Gula Amul Jaki semakin acara kesinan menjumpat maturah sambil menunggu teman atau berkacah ini kaki belum hadir ini kasih diri dan keong juga dari Galaga Pero ke Alisat ini kaki budi-budi tapi berada ini kak kancah sarang gula yang kiri kak tinggal tengah tahun ini macam gula semua macam gula ke TV Mbak Yasin jen pengalah jen. Sebelum dekat di Thomas ngiring seteja sana sebelah pok compok kak di mana tempat semiar sakin kakak dinto ngiring ya wali kalau bertawasul patihan karena patihan kak dinto ngurmat dek ke kustia kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiring ya tuan lah. Bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi al-azim bi ridhaillahi ta'ala bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim إلى خضرة النبي المصطفى ورسول المرتدى سيدنا وخبيبنا وشفينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم وغزالي ممحن نبي محمد المالك قدس الله رحمه ونرسله وإلى أبينا آدم وأمنا هو وخامرة العنسي وشيدنا جبرائيل سيدنا أمي كرسابي سيدنا علي وسلم ملك المكان أكيرا تريقون من الحفاظه ملك القدس ملك الشيطس الله تعالى سيكون أمبأ إبو كالي أكسابر ستر طلب بلس أوتو البنتول بألي قريبا Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ila khadratin Nabi Allah Yidir wa Nabi Allah Ilyas alaihi salam ila ilal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama ila aminin wa mursalin bin rasulina abayina wa mahadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwadina wa akribina wa jamaadina wa ashabina wa ahbabina wa awladina wa talabdina wa lalabdina Khusus fi nasyon Abdul Qadir Jilani wa sada wa salihin Afadullah ina wa laharul marhum marhumah Sendik berbetul tanah pekarangan negeri Indonesia setuju khusus dekat saya tempatin RRI kat ditoh mata muka Allah Ta'ala beri kerahmatan kenikmatan kesuaraan keselamatan fid dini wa dunia wa lahirah bi barakatil Fatiha. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah matur segala kong tawassul Fatihah sampun telah terima semoga keterima Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sebetul kula amul yakin sebagian acara pemusan kitab Nurbur kali itu kalau bentepeng artatio batuk semua sepadak songo kali itu sejarah pun kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya putri Musa ya kali itu ya telah kita kesimpulan pertama Bapak Muhammad Yasin Sri Dakwata kalau ilmu Badri Senidar ini kepada diri pertengsukan tak lakon tak sedejeki ni kasebil menunggu kancan nikah kita dateng. Ha, sebelumnya Bapak Yasin Nempeng ada berkirim salam timin dek kateretan kula dek kan penakar sebedek dek petah Sugorjo RW 11 Pak Khotimah, Bapak Anas, Bu Anas, Cik Asarin, Cik Tedung. Juga anak gula semuljah, Nur Azirahmah, Ban Kompoi Hafiz, Setel Hapinalah. Ya Abah lah berdina lah. Juga Cong Umam, Kepi, Tantretan. Juga Bapak Ayu, Mihnadi, Olok Kancan Kepilek. Merangakin sejarah pun Kanji Nabi lebat kitab Nur Purga itu. Tak ni abnya cemin sambil menunggu kata gula nembangga kalau bentuk arta tiopatek songo kali ke. Anyukna pengapuranah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, tasmak mentak yakku kudu nganu. Bismillahirrahmanirrahim.

dan ko pasal uang orang. Sekak di pasir petilan mulan. Eh, pak kon nyebut-nyebut asmanya mana yang sukmu Allah. Sata je pak kon nyebut asma pun Allah Subhanahu wa taala kalaban ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kang amur ing dunya.

milai pun umat serta jasin akal berfikiran. Singkang berjalan mulan pada bisa ibukan nyebut asma pun Allah SWT karena Allah Ta'ala si andi kamuran ampun isa peraki dalam dunia saja. Bersi andi kabelas dan percayaan bagi dapat din akhirat kak din. Tau gini. Dan sagawi pok

0: sempurna. Itu pagi dia ke Gusti Rasul lah. Sahabat-sahabat sedaja, canapun milo sedaja. Salam Allah Ta'ala kak roh.
1: Kang

atua utawa muji dalah tala. Arte nono epakon arte ne. Epakon arte nistong setong sejarahnya mana kok?

Paman Duden sejere kadito. Kakan deng kikadin to epa konpon duse saungku. Nah, epa konpon duse saungku. Nasa nyaman saja.

karena sejarah pun Gusti Rasulullah. Secontung seesto dek sejarah dek Gusti Rasulullah oleh sampai tolong dari yang Gusti Allah Ta'ala can nyaman.

sajere pun kutirasulah panmun tutun pengambilan can diri kitab sana sih nyempal diri kitab sana si can seisya kisah jeruk.

0: kelamun SM Pensejerna Gusti Rasul. Bekal oleh sepati pun Gusti Rasul minerus sejernya mana.
1: Alhamdulillah, matur segalangkong pamosa sampun lah tadi musimul dia bapak Yasin dah pun terjebur kali tuan mula setarik. Semakin acara si nomor dua peti atau rakyat di Semunja dari tanggul Semunja Haji Samsul si dedu gudang keong sebelumnya Haji Samsul nempeng rem kerem salam deka warga-warga tadretan penggemar-penggemar majubat matura di Semunja gembar kata monggo kula aturi minta ngetakkan di kikis campur di jawa nikah dan nikah pancir dengan mak kutumat catan segi ibur sebelum ngakin sampai datang aneka tretan gula aneka dari mas trip nikah aneka tretan gula bapak toh sempak sapa
2: Pak Sahrul.
1: Pak Sahrul adik kepada ni. Saking cinta, cinta benih cinta ada ke Kanjeng Nabi, kan sejarah Kanjeng Nabi ni. Alhamdulillah kanjeng ada ke Kanjeng Nabi pada besar bakti 1000 berso 1000 tahun ni ka. Ken senang. Anik ka senang anik ka. Anik ka tak Kanjeng Nabi tak terpak tetan. Toreki monggo panjenengan mitangatakan torok ni ka. Anika sejarah kak menyebarkan agama Islam seluruh Indonesia, bukan khusus Indonesia, man kak man sedunia, anika sedunia. Toreh makin ki gula akhir masalam dia kesemuanya tentang gula si berdaya. Mirologi, dong selamat. Juga bu Rosi, bu Pausi juga anika bu RT, Pak Budi. Butin, seketujuh tadretan Irma kepi je Pak RT Derma nak anak. Mak tak anu ayo semarakin 17 Agustus 81 tahun lah. Kemarin kami arti kakin lembek tak nurak perang. Setiap itu mari parukun palebur peseneng lari ke kari mencela nyaman tretan ben ketepatan makin bulan maulid Nabi. Cek kelopai insyaallah salah satu bersenin nikah nikah peringatan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toreh repuk nikah toreh parami male oleh kejaran le sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kula aturi disebut dia Haji Samsul.
0: Jadi dekat anu penakan nikah ai perhutani tekeng biteng Jusin.
1: Jusin. Oh, king kibon. Jusin,
0: jong Jusin. Depak kula jong.
1: Depak ialah Haji Samsul lah jong. Lah, pola ki ambu jadi ki pun jong. Hari lah depak lah jong.
0: Yang biteng di laut ni.
1: Betul ke nak ke penyaman biteng aja. Cek cek rencer kan. Ah juga tak lepas kirim salam dekat cerita gula ni kan. Sebeda ekaran tengah Bu Nur Hayati. Juga jong Nita. Ah juga Rizka sebeda jeding. Ben tak lupa kirim salam dekat Tretan Golan dekat Syed Tebora Haji Sirajuddin Karang Tengah ke lupa berolong tak catat nyaman okay. Kacung ben bapak ke nikah ini kasih apolong ben bungkona Pak Kasmiti putra ke Pak Kasmiti si sepuh ke salam bu tukang penjepat
0: Pak Mansur betul datang
1: siapa?
0: Pak Mansur
1: Pak Mansur sepung ha, Pak Mansur ketibanya Pak Mansur ben Pak Hoi apa siapa?
0: Pak Hoi
1: mak tak hadir pak bila beli cilin mati selamat pagi terus makipun para amal terus panjangan cek kebotir nikah nikah beda kata nikah kampah nikah cuma biar si detik cek nikah kian nikah selamat berakin juga dari Tanggula nikah si badi mas trip bapak Citra bapak Sucipto cari pak cek gubra cerita dan berolong nikah berengaki nikah ngisiin hati sanubari kita nikah agak aja tapi bener nikah beri guna gaja karena tanpa ada Kanjeng Nabi guluan bianta kira badan Nur Muhammad nikah toleh gula ngatur lagi dari sebelumnya Pak Haji Samsul rem kirim gulule
0: depa ya kau lahor tu pocur
1: nyonya lebih
0: sekuat anu iya isin tempat ketibi nak kena ya tak ada teng pesat tak pula ami berita ami mah berak jiman hanebi radir berdua berak dah ya mun tak temu gelombang aja tek tek radio ni dulu lepu tek tek tek radio ni
1: wanita ada tiga
0: tu
1: datang
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh
0: Ontan apa ngantiko Nesang datate Ngeba gendahu
1: Leh, makin si kaca aturah Wonten tak berdepangan di koyak ni dawa naming sang duto tikus darah truha. Sibuk tu kasukan apa yang debu dah Ali Murtada. Le nikah debu nerengakung dah Ali Murtada. Nikah tengen di tretan. Si mereng akibat semacam.

0: ngaringa kule ali murtada. Sing neras nulis kitab nubu kini ku sejar bulali. Lu makin padu pun pergi ke atorah. Duk kata cerita sendiri peringat kini kaki. Ini kata pun kanjing Nabi dah.
1: Ya,

tak ada beringat kum da alik li. Semacah bersebirangat kisinoles. Lekini koli pada kejenah. Bersiapak tidak pula saya buat so saya bertahun kejenah. Berpadan oleh sejarah Mekah Madinah sekali yang tanpa terbuka. Rawaki. Lah.

sakur antri dosa aja. Kemak mikrak nerak rogi tretan tak gini gitu kang macam terus selamat letak neng akhirat nyaman guste kato terakhir mon dewe pun ring aku ndak ali murtada li saya ngak je kelopeh kabada kau umat kapi gini kah saya norok saya macam kapi gini kah pada kecil sama dengan cek pun pada buka roh lagi okay.

0: kang winaos li semaca sa para tujukan miringakin ada agatia pak toban pak suhur nikah ni kepada gajen dah ni kak kesebut hidup kitab nur buat neranga kikus tega arwah ki
1: badina sastrelir ya we senduk kosa bukirama
0: ben orang asal dari Mekah Madinah sekalian.

0: sebut jeneng elek-elek prosa tunik kentir na pademon orang aperang sastro sekalian sehingga sastro sekalian dan kajing nabi ni kasi cerita suamunye kajepon pademu karo aging jadi kita ajib, kenapa saya kasukanin dan makin ngunti muka kita berburu ngalah oh gemi gua insya Allah bakal tindak kanan mapa hajat epon sebalik aja epon padu epon kustera sulah nagung da'an ibur tadegar wagi jalek iya Yusuf jak dedung Yusuf
1: dawan renwe
0: ya Allah tanda bungkus tereng agung da alili yen kanamon emaos e bocah nur bocah tapi lu begini tapi jak ku sepi kerja dorong ali bocah onar sitin insyaallah bakal on tur warin win dan nyepang ke sekonik penyakit-penyakit si bode botol ini saya sakit ki.

0: Mana kang?
1: Tika ala kolek mata paca kang keng pe jengah selemak cek galopan emar gusten. Eh kato terakhir ke bangkit tapi pun dengan kerjaan libur tak ada. Li, saya ingat ojok lali je lepas. Saya nak setahun sepisan sekalian betah. Napa boleh berdepengak malam maghrib. InsyaAllah kerja depan ada bersih sebut gila gaya ada kat roh lagi.
0: You know like
1: abah ni kau boleh aneka.
0: What's up?
1: Yen orang ono pisau moco, dah mung tak bisa macali. Karya dan petisi macam penipok jompon pada kerja lah bersih sebut gelak. Dah bunar yang aku dah aligi.

0: nikah. Saking rajin gentir Pak Idan kitab Nur Bud sejarah pun kaji Nabi. Saibu malaikat pada anu anak kisah pada dek tusan-tusan orang si cinta dek Gusti Rasulullah. Siapa ni kapat debu karo? Oh, aki. Alhamdulillah. Matur segala kong pamorsa siapa lah tarik musim aja. Cerita aku lagi samsul sedari gudang kong apa lah tarik. Lo semakin panika boleh-boleh dia kakilah cerita aku semua aja. Ki bapak sur. Ah,
1: bahoy.
0: Bahoy.
2: Mata boleh. Anu?
1: Pak sur.
2: Tak sihat.
0: Mau mata sihat. Bahor. Bahoy.
1: Cerita aja ke Pak sur.
0: Panika sendiri gelaga bero bapak hoy. Tan cerita di kebun depak kato cerita aku semuanya bapak hoy ini kebun nembengah cia saren tan cerita kalisat gelaga vero juga sudah pertempuran kalisat nyara cia saren juga bapak Hendra Pak Hendra ketimbang bapak Hendra mak ye pilih pilih tak yang kat Pak Hendra mata akan tu Pak Hendra dore di kanto long bolong ancat ani kah kata nak kibul ada boh saya pun melekat anu nak kisah orang saya cinta dengan Rasulullah ni kah minimal.

0: Ah, tu deh. Ah, cukan dak ke semua je tretan gula ada yang kirim salam dak ke papit sebenarnya kemisan. Papit songot kemisan ya. Cak sarin kiri beri. Pereng akin dikah. Bajukan kan pada ganggu si beda egal gusi. Ahor juga suti. Wakita kepada kan ni ruga. Ni le le wakita. Dem kirim salam di kak seni gua ya. Ya. Saya tu orang macam bola si kon najib. Juga kan gula kirim salam dak tretan gula si beda gang demak. Ni ka gang demak ni kaki buru Marian. Cerahnya mana? Oh Pak Mistur. Mistur. Nika Pak Mistul nika ti nyaman tibi Mistul and Deni selamat amat sakin ya mai kelopai melolo kang Yasin tang ni mai go jan ki guli ti kelopai nika te de te nang gelu ku adem gere gelu male ana be gelu te tang ni gala gvero ni ah jukan ba ba
1: cion ni
0: ba bosi
1: kacong jusin si kan ni li Yasin boleh ku ah.
0: Oh, kaliwining ada.
1: Wagi benar.
0: Oh, kaliwining. Kaliwining. Ah, betul tanggul ni sebenarnya kaliwining. Anika, ah, alek babun, alek babun tegang gedeng, mata tegar gedeng alek. Eh, babun, ya kibro. Jusin kat dia tanan ke, tak dia tanan ke. Jusin
1: kaliwining.
0: Ah, juga pasis baji cak dedung, juga cong suhri, cong suhri ning dian. Poi kopoi kopi ni kan menakan cak
1: dedung. Suhri budakung.
0: Sorry pun aku supir
1: Jaya Makmur.
0: Ha, supir Tepu Jaya Makmur Salim Amir Zaki cakap dia kiri tadi. Bentar kata guna ni kasi. Saya lamba ki benda cuman almarhum Pak Batim, Pak Yo Santo. Sebenda air
1: geluduk.
0: Gusti geluduk. Selapu sebenda napa? Patrang Tegal Batu Salim Amir Zaki kepi ni. Ni kat tempeng dari tentang guru semua dia bapak.
1: Hoi.
0: Hoi. Ha, monggo Pak panjenengan rem ke dulu.
1: Malay temu juga dia pak.
0: Kena kena tali di guna ni ano.
1: Kena kerja pun ni.
0: Pak kau tenang.
1: Kerja
0: pun ni. Ni tak. Ni tak. Ni tak. Apa bulan?
1: Temu.
0: Temu kerupan. Jadi tu orang. Bismillah.
1: Alam bersedia perataan terjelas.
0: Ini si guru bah, guru bah. Wah, tadi ni kan piring akin kian nyari ni kan, nyari kilir na si sapen tempongi pon pakol.
1: Kesenom, berada pak kesenom.
0: Barak kian, tinggal kilir malian. Kian ni kebolan dek, tempong atas ni. Ben boleh tak ben apa soalnya mula atas ni kan lu geluna, tidak.
1: Saya.
0: Okey, Pak.
2: Thank you. Kentau.
0: Nomor tak apa dikit ke?
2: Thank you, Tasan.
0: Tiga bang bare gule sembian, seminyar. Biasa macam pun. Sembisa.
2: Kentau yang taram pada gak dit.
0: Ki, ki.
2: Sekitaran lemperan ya.
0: Ki. Baik, ah, tadi jatuh dek apa, Pak? Pak Hoi, ini Pak Hoi ni kan. Ah, lu kik cincin kik lu
1: pun. Rem kira,
0: rem kira. Rem kira, kira Pak, kira Pak.
1: Simban sebenarnya gila gawe lokalisasinya.
2: Sebelum nepon peten kau le nempeng Langkong Timin peten kau nyampe ke salam pertama deka keluarga nik bini sebenarnya jempok. Cek kasial lek ni kok pun depak bulu berdarah.
0: Kan
2: wala na anu ki buru.
0: Makin lek.
2: Ibak to mangkat susu susu. Cukan deka tretan peten kala si beda kampung leduk kan to si aktif Haji Abdul Wahab si nomor setong nomor dua Haji Karimullah nomor telo Haji Hasbullah kento si aktif kangkun mirengaki siaran mucopat Madura si siaraki bade neng RRI
0: Pro 1
2: Pro 1 kento ci laku pangkor dari beton kaula nyara perengaki selamat malam selamat miarsaaki semoga parina kesehatan kelancaran tur kesempurnaan. Asrengan pole deka macedi bapak saya karena kento ro panaki turun bel kento ni ten kulampon depak ni kento ten kula semakin BDRRI sebekal ngelaksana aki tempeng pangkor nyarapir ngaki mani.
0: Alhamdulillah.
2: Hacukan teretan beten kaula sesat malam mangken kalarsan tak pate sehat selerana. Edelem doa beten kaula ka atora de ka teretan beten kaula Bapak Mansur. Sedelem kabadean kurang sehat. Semoga tulis pabere sempurna asrang idina Allah.
0: Amin, amin.
2: Nyupria kangkui minggu sebekal rebu sebekal deteng bisa kumpul pole kan to kakak Kak Mansur.
0: Amin. Sehat walafiat bi Allah tu di Pabres.
2: Deka keluarga beteng kole pole ngulang ane kole perengaki tempeng pangkor dari bulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Jukun deka teretan saya ada kento siap pun siap kento pemirsa saya sangat setia kento saya kelarasan pun berdaya kadin to ngireng kento selamatnya merengaki Pak Sahrul lah serangan teretan teretan kalau bapak to assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Partenipun Gustara Sulengagung. Wis ampun mantik ambu budeta lake somor. Desak ruang isabur dengan sedaya pada ada erduk sangu-sangu sebek tak. Pas ambu budeta lake somor pada doer kenikmatan-kenikmatan kenikagi.

Dara malaikat-malaikat banyak para tu datang dekat lito nampung entah dek kesasaran pun Gusti Rasulullah sepada ada erbenene tempat tanah kegarung lagi.

0: Ya Allah, aluh malaikat serah buka lintu. Sambil abokta angku duduk orang di suarga. Bergadi tu abokta onta merah. Saya berdekade litah, berdekat tombak litah. Berdekat tengah berdekade lah. Onta merah saya bukta malaikat karo. Oh, lagi.
1: Jabrail matur ing duto.
0: Lelek.
1: Tuh.

Malaikat Jibril matur dek Gusti Gusti. Ajunan kata ngireng nyatun alengki dek kakatil sebudak ejeren semira. Siapa ni kak dek untuk semira siapa ni? Kapan motor Jibril dek Gusti Rasulullah epakon alengki dek kakatil kak ruh. Okey.

0: ampun dumedak toron otak kak dito si ete dari kajin nabi desa tu dia pas aku mpul kalau bersasarangan gelak si benda italah kegantoh aku mpul po lagi terus bah mata gendol
1: tanah nawang bersakna.

0: wong ngarap sakwi
1: ya Allah memang kuste sedetenin onta berane tas kadel lho kok itu pacet laka rahasia tak mangkiin tak itu ketahui orang setong kan tak oh ni pa berangkat kanjeng Nabi bermalaikat Jibril ke arwah ke
0: wast

setan Gusti. Katok lagi makin sampun tumpah daktar Gusti. Loh, maisara sampun bubar, matur dak sang putri hati je karo. Matur maisara dak putri hati je pada pangkat detian karo wagi.

0: Celoros ma epate pesna.
1: Abra.
0: Tika goros malako keremon mekere tretan mas trip ganteng ya. Kato terakhir makin ia terakhir surat-surat siapa saya catat ban mai sarah deka putra dija sak tengkap walau ku tertulah catat satu rezeki. Alhamdulillah matur sekarang kong pamasan si ampola tarik emos dari Pak Hoi si dari Gelagabero Kalisat ampola tarik ketiba napa seretan Kalisat Gelagabero Lainnya, alhamdulillah, matur belo sahabat pun kaji Nabi sedaya jeki. Karena kasih bekta, saya baca ni kasih dia kaji Nabi. Lainnya kedretan. Aneka ebok tu agumpol etalah kesomor pas pada doer kapi. Malaikat Jibril datang dah kaji Nabi ebok tak ngiterin bumi ni ka. Epa oning esen bumi kapi. Datang ni kan. Lainnya ka cet rahasia ni ka. Tak oning orang setor dah si oning ni ka. Nama malaikat Jibril. Lalu kedretan ki. Malay sampean oleh sebab pagi. Kimun sebab antai itu memangkan, membahas itu memangkan repuan lagi. Dia memangkan ni kan, sini usaha ke tempeng, kiki ni kan, Bapak Haji Samsul boleh, ni kan, setiap kereta ni kan, kiki boleh bingkeng, membuat benda ni kan, batu ni kan, di luar batu, kentik di luar batu, Bapak, Bapak Sahrul, ni benda ni kan, kantor. Terlek rep kirim kulilek.
1: Lu nerti kagirim.
0: Oh, kita tretan kula sebeda gudang keong. Bapak Nurtika, Bu Nurtika selalu amsakin tore kala la diunah. Pak Semak mak le jelas kenceran juga. Mereka tak segila. Mak kun semat sengi dengakin kalau mencinta di bagian pada kenjana. Boleh ke bela kele.
1: Aneka. Pan Batim.
0: Pak Batim, Pak Batim, aneka. Lupanya naing. Saya ingat cik kelupai sampai itu lah. Benda bekerja kelupain. Aneka. Apa benda dengan tuan aing ini, malah tak tahu kan. Bagus mengambil Pak Batim. Tapi malah fokus ke pita mana perapatan di kru. Sampai itu, ada Allah Ta'ala. Malah penyimpang ke penyakit kru. Aneka. Cik itu dengan lelaki aing. Aneka. Dengan lelaki yang cukup besar. Kepi. Karsan Allah Ta'ala. Moga. Abang kula dengan tuan kisaram. Dekat datang kru sepada egang. Mak gang demak pun. Pak Yud. Pak Yud dia gang demak. Juga tretan gula Bu Posi, Bu Rosi. Siapa?
1: Ano?
0: Selaki. Pura, pura.
1: Pura, pura.
0: Saya nak masakin lek pura. Berlek jatim, lek jatim. Saya nak masakin cik tidung kiri. Pari. Bentar tretan dia kasi pada gang demak. Gulungan grup dari Bu Posi. Ibu posisi tegang kacang sama masa kita timur gulai sepur kopi pun sampai nyetel kibur. Sebeda Sriwijaya Bapak Roni, Pak Roni, Pak Roni ada Bapak Pur sama masa kin juga John. John sebeda
1: John Sibamura.
0: John Sibamura. Berarti anu sebeda anu kena. Sama masa kin John cek tebung ya. Juga dari tanggula Pak Sulama.
1: Betul.
0: Pak Silbak Junaidi, terima you kak kesehatan berlebih ya, boleh basah tu pan panas kolin. Menteri kesehatan bila Allah adalah kak kui napa, maki kun merengakin radio kak itu, insya Allah mohon Allah taala perkasokan beres beres ni kak saja. Juga cerita kuliah ni kak. Sebaya Mola Jeng, Cong Abdullah, Yukus, kan penakan Pak juga Pak Sir, sendi speaker. Pak Suti,
1: Pak Suti,
0: saya masih peserta. Juga dekat mantona Kak Imam sebenarnya yang berindu berak juga, hanya nyetelah dia langsung Kak Imam. Imam tu kan menjepat manton ni kan nyetelah dulu lelik. Ya jong, ya saya menang bersalah. Cik tedung, setel ya. Juga, saya kata gula dekat sebenarnya bin bunder Bapak Adi, pedagang cilok barokah bencakan-cakan kepi sama Amir Syakin. Ketibaan pada mencantar kebung. Kau pak, Pak Adi tak dentek. Mak tak ada, sama Amir Syakin. Juga, Bapak Yasid. Tuang sul sepatu tok-tok.
1: Okay.
0: Sebenarnya SMP 14. Berbenang, anu. Mak berbenang. Jepuan. Termasuk Adi Rogok ni kah. Sama Amir Syakin, Mata Rekarus. Kor pemahaman aja sebab tu non teretan lagi teretan kapi gini gunung bian gini kan cik pemapan meleke langkenan. Cik ingat kurta lah cik tok-tok. Meleke tak mula. Benbuk rosi tegang kuringan. Tok selamat cik tedung. Cukan anikah. Leto, leto bangsit, leto pentol, seberi sarpasar kepi je selam habis aki, mantar ke rusita je, keng betul keng, cilok betul keng kepi, mantar ke rusita je, nikah, amon, ki, keku, syarat iba, dah, dah, dah, dah, monggo kula hari, dah disangsun.
2: Ya, angin karya, kang sanonggal, tan kata les wau ilang je rasul
0: nyaman pamaturah maisar de ka putra tije be disetong ka ditto de atina tu me kata kata les sareng dipte ilang pak kanjing nabi ta tu pailan sapa ni kaje iPhone pamator maisar de ka putri bekus hati je ki
2: bat kala amba bukteku.
0: Nah, ibu tak boleh terpangki ada er sanggup-sanggup gini. Itu musuh pun malaikat. Kita gambar kali kita boleh kecil pergi kita ngapur.
2: Si

0: lapas ada buku setelah main sarah. Insun sengkau ada amik rat ong kedek kata lakdek ke bumi. Niku-niku esen bumi. Kalau pun mereka jibril sopani kapa dibun kustelah kundek main sarah kak roh lagi.
1: Lah!

0: 跟啊你来
1: 呀bule tojuk bule atas onta semira bule atas katil lo kali ku banyak malaikat-malaikat kali tu angin reng siapa ni kapat debu karo

ke kanjeng Nabi ni ke adabu. Bulan ni ke yeri karban kemelan napa tan matul. Tapuan. Berjidur-jidur hadrak ngiring ke pidak kanjeng Nabi. Sapa nikah tebu pun kanjeng Nabi dak maisar. Okey.

0: hati jangan ni bertah. Sabtu ni tiba hati jangan. Oh, tadi ada benar bang. Apa sekok ibuk tentu dulu benar orang tak mimpi. Siapa ni kaca pun putra hati je karo.
1: Wakil. Ya nengah lejeng waman ngawang-ngawang nonggang untah. Ing langit.
0: Engkau ngetawi kanjing Nabi ruah. Ngapur berdaya tak langit ruah. Siapa ni hati je.
1: Ngalir anduro
0: padeng pada pada ben angin syadruk druk santak kini ko
1: amba kaget ya lo.

0: live. No.
1: Masya Allah. Dan hati dia ambil sekok pas terkejut. Aja ke keluar dek katanya ngabeh dek tas. Gik buru gaji dan beli gua. Mas bayar bus benar tidak beri latar tanian kan? Oh, oke.
0: Tano-no ningali jenggut yang bakasa putin ilah.
1: Tak ada sedang ada kepida gaji nabi sengko dia. Alah tak tahu sekali. Sebalik aja pun hati dia kan? Oh, oke.
2: Apa aja?
1: Nikah pun lah tadi di Samsul. Nikah abli boleh dekat semuanya Bapak Hoi.
0: Sebelum Pak Hoi mau ya kira makin dekat kan coba tibik sebelum berketangi Narwi Pak Rosi. Narwi Pak Rosi
1: okay.
0: Dua dekat kacong penekan sikit buruk mik suku tak mulai. Mulailah Sin Jusin Yaman penakan.
1: Nil
0: penakan terjerni bini Nur.
1: Saya berketangi.
0: Berketangi Pak Rosi Narwi Yaman. Pak sendiri bulangan Pak Is, Pak Is pada tukang macam nikah. Pak Her, Pak Her. Saya berasalaman Amir Saki. Tempengnya Pak Hoi sendiri tempuran patempuran Kalisat.
1: Nah,
0: dua dekat Pak Ciman saya berdiri gelagawiro Kalisat. Pas biak ka penakan lakin juti Pak Gedam sebede pahlawan Pak Pura selamat Amir Saki ben pesan tak radio nah cukan de ka bunhor di cak te dunhor cak te dunhor
1: bocor kontal cak ka lagi
0: jeng muja ko sem ko geng pompo ko ngitu tak temu ko pesan tak coba pesan tak
1: ben payah sit alim kirim de gustan betawi sebede perengan kerajaan bere cukan topoto sit Pak Damila coba cong kacong ceping sidi Pak Jamila cok te dung gini pun ada sejarah area tadi rekan kok perlu sidi Pak Jamila area kali bining cok te dung juga Pak Lis Nur Rahmat sebenar kerajaan berak Pak Eko Suhri juga RT De Joko Manggolo Marco Dinoto nah sama bersakin
0: okay.
1: Arang cok ni kan salah tadi RT kita tadi lupa ini
0: serah
1: Joko Joko Pak Dita juga Pak Yayu Cik Dedung sebenarnya di temun Pakar Bukoh juga Lik Wakib Pak Likib Pak Toh juga Lik Dul Lik Dul Cik Dedung Cik Asal Lik Aduh main Lik Pesan Tak Nar Senar Rosir Kepi je Demah Pak Rubi Mada Kasan Kelihan je Menkang Yasin ni kajan juga Yusum Yusum Buk Beta Cik Dedung Yusum nika cerai ibu beta mak mirengakin nika juga Pak Rus cerai Pak Rus salam asyakin Bapak Anas Bu Anas juga Pak Supri Bu Supri cak tedung cong kacong tadretan kepi biar mengkuputo kulkas mesin cuci entar kawan Pak Supri kawan Pak Yasin Allah banyak kasa
0: dilauk
1: mecek melia bodoh kasa bagus insyaallah bagus kasa banyak si anu gelok dotung dotul anu ani alhamdulillah ani tore tadretan cek kalau pagi berdia sponsor ngabele nah neka
0: tebang tahun ni
1: ki juga tolak lah ni Harry Harry lek wakib cak tedung mater garu saya ngak mun ngelas lek cak ngelas anang mari tabul ban pak sup sup kak oh masan botok motor penyimpang botok ke pinang tanah
0: amin
1: dan botok angkat pinang nah pak pika cek dedung mun pak di rahman pun ati gantinya pun dia ning kebe kan cecer kan cecer terus pak di rahman gue selo ke kirim gue lah sebuah gombor mari tok beton ben Pak RD Sahlan gue budin gue lah juga Ling Hesti Ling Yayu ngetin salam abis lagi pun tidur pancerengan lo mabibir pokok lo lo dek remenak kena ruah ya parah mula abang ntar Pak Yasin wayo lo boleh bakso ni aneh kan kacau muntah kerja mengubah Pak Khoi tulang ngatur ni kekau pancerengan
0: ini gini gede wawir ini gede wawir
3: Peten kala akhirnya salam boleh dekat Bapak Kepala Desa Badian Engki Bapak Purnanto Esos otabe S1 Sikadima. Bapak Purnanto Kak Dinto saya sangat ejep peduli de rakyat Tepon Sikadima bedena putra-putra senyamaki putra pantebe apa setong terus mebede rokatan masal akatika disa dari peten kola Pak Pak Hoi Kak Dinto. Salam songkem beten kaula dek panjenengan ngereng kento beten kaula siaran badan neng RRI selamat miarsaki otabe selamat mirangaki tempeng pangkor dari beten kaula juga dek ka ale holil sebede kalisat berengketin lek neka lek kulepon bede RRI neka lek tempeng pangkor neka terperengaki selamat malam miarsaki
1: ben seminggu. Ada yang kirim salam di Pak Yasin tembangnya Bapak Khoi dari Gelengga Vero Garisat dekat Bapak Bapak di ni kak pedagang nasi apa ni kak Pak saya pun kalau panggil boleh kalau panggil Pak Seru tu Semiru Semiru
0: okay,
1: Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi. Mun Bu Edi kan sobu. Ni ka pak motor kerus pak, motor kerambian loko yo kroyo ke bola yo kroyo.
0: Makai ni kerti anak.
1: Bentan Pak Pak Edi cepak ku. Kang anak saya nak ku kapi. Motor saya nak kapi pak. Ki entar gula beni anu kini. Beni sponsor pada amu cih doa motor selamat pegar.
3: Monggo
1: pak. Okey, tare. Bu Pak Haji Munasir. Pak Cik Munasir, pedagang tutup.
0: Itu pun Pak Cik Munasir.
1: Ya, ngapit tu. Bukul biasa nak aktif dulu. Sebab anu. Aktif ke biasa. Pak Cik Munasir, saya berada Jalan Cendrawasih. Pedagang nasi soto, saya punya aku yang nak. Aku kohoi. Nyaman ni kah. Run.

Dong dong alek sorote dong kolco sambil minta sele alek alek sak taing kada ras lalang aku makin kaca turah ha kala bon sang putri ka amin pe ningale kiri buruk sa tak dipung dipung wajuh sapa ni kaji.

sakran kong mangken edrim romai pon sang putra dia amimpeh ningale nangale budak sakajuraja bok kajur te kita ni pertama tapi kini gak dari emas serapatot sigal ka mangken amamiran guna mamiran kaju gini kah

Sini apang rajak nak ini ke kaju. Lenyo ke pen salam tu nyah beruk temur dojo lauk. Siapa ni? Ke edit mimpin khutijah si etombu eroh mana garu lagi.

sa ampon tangi cekel di pasare nan Khadijah. Leka ditoh pas entar kapan cita atau bahurat ke tukang tepuk kemimpeh. Pas entar de ke tukang tepuk kemimpeh putra hati je kak roh waki.

0: belakang.
1: Pacat emanti kale seetina akariabit along polong nakana. Agustem, katibana pacat hurake cantu konse tukang tebak. Kakak tebak topo teraja makin tebun hurake makin kabele. Bakal edatina tuduan orang si utama siapa ni kaji.
2: Uliyo cuduan wong utomo marinto
1: marin
2: sakwimah.

0: Dan guru atau kiai Ahura kini kata tukang tebak. Kini kau Khadijah. Bekal oleh tuduhan orang seutama. Si amarintah sakapin makhluk-makhluk Allah Ta'ala si benda ibn lembu minikah pun si benda langit sama ni kajak pun tukang tebak mimpi karo lagi
1: Dewi hati ja pamit wang su
0: saampun nerima Dukung-dukung dari hurakit atau berdukung untuk antepek. Putra Adija, apa metan wangsul peleman? Anyun kundur sapa nikat debu anak Putra Adija.

0: sampun apamitan Putra Tija. Lho kini kapas ma ada budak ka Maisara. Debut sebenarnya, Maisara. Tika iya ku tretan dunia akhirat. Siapa ni ka cek epon Hatija dek ka Maisara. Saya nulis-nulis tretan kanjing Nabi
1: keluar. Bantre ni.
2: Ahatur surat ting Prabu Arah.

0: Cur.
1: Apa?
0: Pacar sesare, atletan setan di bini. Bila tedung tedung ngoncur nak kana. Eh kato terakhir makin sekat di masa pun tak tuk depak makin. Eh buk tu kali putra dija. Orang Arab sampun praktik aduh de Abu Talib. Dopak de Abu Talib seero soro pun khotijagi.

0: ayole ebe ta surar kini ko mimpi mimpi sengko arya si patung bade bungko siapa ni kacai pun sang putra tijo
1: ka
0: Olan kayo ang katitan ba to uwit amat apangutiara lo gini ka mimpin hati jasa itu mika durajo apungka dari mas parajaan dari mutiara lo gini ka sigra kini ka abu buah nebuah tetmu mairan kepisa deja.

0: Ungkar raja kini kan dari emas buat nama meran sekar kembangan dari enten buat memeran kini kan buat nama pengkembang tak nipang nipang bagus kini.
1: Ya pangipun anyo kopi alam dunia sentakinan engurake.
0: Lang ma ada along polong dro, heka kadep makin. Lo sekak demah abuan kaju-kaju aranjanya ke besa alam tunya. Lo suntik ke pas etanya kinda kahura kinda ke tukang tebek. Sabar ni kacan putri hati jari. Ketiba di depan tukang tebek ni kah.
1: Jari uraket eko.
0: Nalek.
1: Ya. Cuduh wong utama
0: nyaman. Bila tanya akinda macam hurakit atau macam dukun tukang tebuk amba sengkok rejan hotija bekal oleh cuduhan orang seutama lecak-ocak utama nikah pun teti segala macam-macam anikah teti mesti kena alam tu dia sengkocak utama kini kah
1: tekane jarudo nyo
0: nyaman lo kenikah saya bekal matera alam tunda penikah mangken saya tadi judu na ban sang putri bagus hati jaga
1: waktu tak tawa si nora wa ujari pun paman boneko
0: nyaman ada remajan apa tak patut oleh sengko asli kacan ujari itu paman paman kira apa bagus oleh sengko ikut kacan hati jam
1: Rabu Arab
0: Rabu Arab.

0: saat pas mubus ngutak makin. Eh, Maisara. Beremah ciptaan ni reban katia seeroro sengko. Dek remah tengkapol lah Muhammad Rasulullah. So, apa ni kecik pun sang putri bagus hati juga.
1: Oh, okay. Saking panik ngaleyan ba ngarep-ngarep ingung luwe.
0: Namun panik ngaleyan so pangapain kok ngarep-ngarep dek orang bagus. Siapa ni ke cik pun Menteri Maisara karo.
1: Ya kan tak pernah nota ang lamar wasti kakak wanita tinarima
0: banyak si ngalaman putra tija kakak pip makin ibu emas segunung etolak tak etarima banyak tija ke
1: baisara usai naku
0: tak etalnya Maisara makin sekali Maisara makin pedih ke atau raking
1: sawaranan ni papanganan sesempunit nambah pamit
0: makin ibas sesukuan Maisara sama macam ada deren bila lah terader makin pas pada pamitan orang Arab kini kaki
1: tan kawan odrengwang baginda amsa kawan ni
0: Allah tak kata tur makin si kata tur baginda Hamsah makin sedika atur
1: sampun tikeng tikeng deno alo mampa prasa petangiring
0: bila oleh telah hari pas berangkat boleh para siapa si angiring dek ke Gusti.
1: Bos parap teng Sultan Walidu.
0: Lah ampun parap teng Bapak Gusti Pancangireng de ke Sultan Sultan Walidu sesoki garwa.
1: Ken aleng ke engkor se. Ya yo. Senokuhan.

0: macam-macam sedaran. macam-macam pernah-pernah. Mungkin ia tahu bersultan wali itu gini kan.
1: Kira-kira kuda.
0: Alhamdulillah sekarang kong pemosan di Cisam Tuhan pun dah tarik. Dia makin kerana percuba bengah-sengah sepuluh.
1: Bengah-sengah
0: sepuluh. Parah ni kan. Tak terita terkicik sampai kelepai. Setel radio nah. KRI Pro 1 Jember Damat Ping Nur Azrahmah Ban Hafiz Cik Tendu setel hape ni nak setel Cik Gai Cak Umar Isum juga barus kita Isum mun minta berkat laku ambak guna
1: sepuh Cik Reng mun taking eston nak keng eston nak orang si dingin dia ngakir
0: Nisar
1: walaupun mempas tak ada lama tak dentek mak ya lah sebelah kita mula
0: kena sekarang kita setel radio nak tak kira ke batin terlibat insyaAllah ni kan ni kan cerita na kanjing Nabi sehingga laman putera tija ni kan kira pun
1: rara tu tolak kan
0: tolak ke pikir geluh ke genung geluh
1: tak ada kena soki kan
0: ada sebelah ni kan boleh gula jalan pun gula tak lembut
1: nampak pun
0: meh mati
1: kiki
0: yang gula pembak gula pak ya gula tak onik gitu pembak
1: gula kelembut pembak saya nuna
0: gula akhir masalah dekat deretan si berdekarang tengah Bapak Rudi Samud ini kan seni menyopat matulah juga si berdekarang tengah Cik Sarin Pak Budi Samud Bapak Pak Rudi Samud Pak Rudi Samud Samud apa ni sebulan jadi bertabel pan pun juga sebenarnya kalau cecer ni kah akan cecer topotoh kapi sebenarnya kalau cecer cecer tu bukan ini hari buat sebenarnya sebur beringin lah masjid Pak Sumiati Lek Jepri Bu Jepri juga Pak Riz Bu Riz Pak Erpan Bu Rahman kapi sebenarnya kini kah red bodoh timur ni kah ni kah gan belanggan gula kapi kini kah long jong Irma bawa mak kacong beli ian lah bini Irma
1: Rembangan berpenting mur
0: makin dekat alun ca

0: Orang yang jagakan dia bila malam cek lesu. Ini
1: ke. Pak Holil Rembangan.
0: Ah, Pak Holil Rembangan. Kata mana Pak kabar pun? Terus, Pak. Mantar selamat, mantar bagus kau pindah. Bila Pak Yasin malai pergi bayar. Haa. Maka Pak Nur, kiapin Pak Nur. Apa Pak Nur? Okey. Beban ni kan. Itu kan. Tanggulah perlu.
1: Masakun ikhirin ber Pak Nur ni.
0: Okey, sobuk. Terima. Ben, terkacak. Saya norok grup Sinopati. Haa. Sinopati laku malam ni kat malam Kamis. Ini kat Emas Trip. Minta tolong cek sampai Kisru. Nah, nikah. Nikah cek isyarat kita radio tegur. Nikah. Mungkin senang ke kesenian. Cek kebaik kegisruan dengan banyak orang. Empon. Dan barukun. Indonesia nikah. Teritaan ke pil. Barukun. Cek bakal kalahin empon. Cek atau karan dia. Terutama buka generasi muda. Mungkin nak gerak guna. Jom, betul orang. Jom. Malay lajeng pangkalan nombor ilmu nah area neko-neko cak aku baik
1: oh nah ni kerasa neko gini
0: okey ni sekarang kau pedagang wala apa tahu ben siapa suka orang tegang engkau Pak Yasin nah arwah tegang Pak Nisr kau ni besek banget nak arwah juga Pak Fika sekarang kibudaya Bu RW Ririn cak tedung Bu RT Bu RT cak tedung sebenarnya terpetak RW 11 tapi Pak Hafiz ya. Juga Bapak Ria. Juga Pak Mistur. Pak Mistur cik tedung kiri beri. Juga Pak Rus. Nikah. Salam Amir Saking. Buka telan. Dah lemah. Boleh sama aja.
1: Ki. Mungkin macam apa. Belah ke ya sih tak tahu macam. Ada kesulau tak payah ku.
0: Mungkin ke geruah.
1: Bapak-bapak.
0: Sampuan tekah tigang dino ni ka sampuan totok kang deer ni.
1: Okey. Pon la lagi.
0: Ah tore sakak ni ka Pak Junaidi ni ka tembenga alen. Pak Yasin ni ka. Juga Pak Roni. Ah juga kirim salam gula tembenga dari Pak Yasin Bapak Lita. Ani ka pegawai RRA juga Bapak Sirah. Ni ka mbak-mbak dengan penyiar-penyiar RRI ini
1: kan? Okey. Okay. Pak Lita.
0: Pak Lita. Ini kan menteri Pak Etik. Pak Lita menteri penyiar walafiah. Yang terus tetamu kita. Bentar ke buka Pak Etik. Kau cakap entar. Detik-detik masuk pun. Sakit Pak Yasin ni. Wah, ini tetamu. Ini kan aku dalam bengki sakit. Mun palo. Sebab kesan dalam bengku ini. Ketika dengan bengsa biar beratuan. Siap!
1: Kang.
0: Zah.

0: sampun totok sampun lastare adeer. Eh, kakan deke on nama Sultan Melindu pas atakin ko atanya. Pas atanya can ketemu sendiri negara Arab kak rawa ko.
1: Prabu. Yeah.

mamá, me le tronca pasar malán. Sokor padale ngena masetonga kareng sorang ya. Duh, nape pacina sampe depak kakunta ben palona ben tojuna. Saka dintocan orang sultan lujud saya tanya katamu sendiri negara Arab nyaman. Nah.

baru kope alam beran. Seku semak maturan nanyirang tasya ala ajaran ya. Katipun apa ocan hurakit pamimpin hotinya. Sakan itu cek le pada berundung setelah lindu kau rek Arabnya mana?

0: Nabi Sakaya masih tak kira seseben tak kira lopot dari mimpi kini kau can orang Sultan Beli
1: wonten ingkar sane andika wong Minangka ngandika wonten ingkar sane ing suhun
0: ya Allah pacar kini kau setek detek sawku di belah sakan itu cada buna orang Sultan Beli itu
1: intuan kasa ing amba pon kaliwat nistanek beng
0: angki kan itu muka-muka sekan itu cada buna
1: ke nasawate jangan deko rasa bunga di nampak anak
0: asal-asal rasa bunga ku tegeng Nabi etre macam laban aku tegeng Nabi ke laban Sultan Beli
1: di nampangan tangan kali kandiko Sultan Wali itu
0: ya Allah sampun etre tangan dua pasado bu cak Sultan Widuda bu dah
1: ambak

0: Aduh, mulai saukun dekeng ambil sepat. Mun polan di bereng kuman nakur-nakur lain aku sepo minta foti jog ni keng itu lah mun boleh.
1: Tinolah tan cinong angleng kina deman anak ambe.
0: Apa-apa kan kini.

0: dilepas kebenaran oleh orang si utama. Saya lepasin Egypta sembunyian yang ikatap turin krunya. Saya kan itu jaglah dia buat.
1: Bila cerai lawang le, ngarap ngarap engwong bagus.
0: Lala, pacar kini kau cecer erap, isi eunakin siang kelabun malam saya erap arap kau.
1: Us pamit pung minang ing sultan. Ing Sultan Walidu.
0: Ya Allah, sampun terima lamaran. Tapi semakin apa mit pulih aku. Mulih.
1: Saat

0: lapas dia Pak Chandler. Alhamdulillah, terima nabrak
1: bunga.
0: Terima nabrak bunga.
1: Alhamdulillah, bunga, bunga, bunga.
0: Tak nimpeng bunga. Nacan, oh, Bu Talib ku nih, kok kena Bu Talib ku nih.
1: Bahor, panjenengan kan berlakin. Mbak Yasin tadi dah. Mak leh seneng tak terletan sebeli ngakin. Nih kan Mbak Yasin cek seni kejadian. Aku aja, keng perlu.
0: Udah sen,
1: kok kok iman. Mereb gerup gelup ahoy.
2: Saya kalau laki akhirnya mereka ibu nak kena beri tempok contoh beda mereka beda persemon lek serial petong sokoh terlebih lale maai
1: balik cak sial
2: cak kasial saya beri bengkok keng tak beki bi Pak Yasin saya pelai mana
1: cak kita ada Pak Bengkok boy.
0: Ini dah bering mana?
1: Bering mana?
0: Bering mana?
1: Ada pun orang sebelum ni lagi sampai para pun bisa nonton lagi di Samsul. Kata bagian gula. Kalau ni kau ni bang buat dua pun pak.
2: Aku telepon tik tak

0: Karena makin putra tidak ampun titik orang sosoki cukup sampurna fit dunia wal akhirah khatijagi
1: tinna

0: Rak para ami tretan penggemar menyebar gula mulia agak rak dar kaula suara ya emang Gustan kato terakhir makin sekak dimah sang sultan wali tu lu makin apalik sasa kuan era tini karaban bidat dari siapa yang cedek eren kak Arin toki
1: sampun toto kang ada har segera mau

0: Anong pangabura ka si panapa kalakuan kalakuan bule sa manika sa epon rato kiniga de ka orang Arab nya mana king
1: karwaso ambak

makin perbegan. Sang perwara Abdul Muttalib ben ratu sabgah itu ben agi nikah. Apa bekan masa tempat janji waktu akad nikah ngalak tanggal 14 nikah. Bulan ada sama nikah pun pak berpak sebagai bina king.

0: Dan para sahabat-sahabat makin adkel. Kakak ngalak takkel 14 sebalik kasih emas jaki. Saya pekal ngakata kanding Nabi pun khuti jaki. Ini kak penutup tetan.
1: Sampun kata, tolongkan ya.

ane ka sebon do boso ci asare cora to ini ka talang di cidap tuli kapon ndoro kasebut makin ka tolong karya kelakuan pemerintah tolong kepi macek tata aroki lari aja.

0: aja nangis ya.
1: Agar emandro tining Abu Talib. Gusti Kanji Nabi Mas sepentino sepent are SOC Edban Abu Talib gini koki.
2: Banyo sebab sarwe alangko. Sarwe alangko. Engko.
1: Ya Allah. Teti Kanjeng Nabi sepen areh etutus kalban Abu Talib. Seram kalban itu atau juk berdekor sepatut semapan. Muncan makin ya tusin etutus ikhwah.
2: Persapan di bapaknya.
1: Bergorak aja.
2: Bersap nyonyeram.
1: Lelika ampun etoro ben para-para tatetan kapi. Lelika mainan mun pandeb. Pandeb diga eseram itu tus bersenggal lagi aing bersenyiram. Nikah sejarah Kanjeng Nabi bekto
2: esampane ya langko. Engkor se ayo malaikat sami para apto.
1: Alangku epaleki kaji Nabi dek ka kursi sepatu kali. Malaikat banyak sedeteng pada nyiram nyucin dek kaji Nabi sair kala itu tus ke arwah. Alhamdulillah matur sekalang kong sekali Bapak Mosan mau jumpat matur dati suruh kembar pimpinan Pak Isin buat lebak bukti tutup. Sebelum kali itu mik boleh selalu botak kali itu anjing bangga bohoran lah. Itu tetap kalau dua yang terus sebelum di Haji Samsul. Dua aku lelak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.
1: Amin.
3: Hamdan syakirin hamdan nami hamdan yuafina wa yuqafi masyidahu.
1: Amin.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali asratan tunjina biha nyerah wal wala fatih wa takbiran nabi yang menjamal ajati. Wa tutahiru nabiha binyamil syahad wa tarfau nabiha inda kalal derajat. Waktu beli guna biasa kaya menjamin arati firayati wa badan mat. Allahumma firlana dunubana wa li walidina warhamma kama rabbayana sahira wa li abayina wa ummina wa jatina jadatina wa ustadina wa sawjina wa aladina wa kuribina wa masayina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'limat ala hiya'i minum wal lambat wa farallahu nabi rahmatika ya rahman rahmin rabbana atina fidun hasana fil akhirati hasana tawakina adabana rabbana atina fidun hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah bi kabulin jalal fatih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن المالك يوم الدين يا رب نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ما ترسلكم كلمن يا هرن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: وعليكم السلام
1: اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan. Bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Masih di Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kamu tetap teman Anda mendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur untuk waspada gempa susulan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Perton SP Panjait, mengatakan berdasarkan data dari BMKG, aktivitas gempa masih fluktuatif. Dari kondisi juga diperkirakan akan mulai stabil 2 hingga 3 minggu ke depan. Oleh sebab itu juga meminta masyarakat agar menjauhi bangunan retak atau rusak akibat gempa karena mudah untuk ambruk. Hasil pemantauan BMKG berdengar hingga 18 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat terjadi gempa susulan sebanyak 2.119 kali, di mana gempa susulan terkuat magnitudo 6,2 dan terkecil magnitudo 1,3. Sementara itu, gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 5 sebanyak 24 kali.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepat banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Dengarkan suara alam. Nikmati musiknya.

Dengar, website PT Kereta Api Indonesia mencatat 49,4 juta pengunjung hingga Agustus 2026. Capaian tersebut bertepatan peluncuran wajah baru situs resmi pada Auditorium Konter Pusat KAI, di mana perusahaan BUMN berkereta api resmi memperbarui halaman digital tersebut di hari Senin 17 Agustus 2026. Direktur Utama KAI Bobby Rasidi menempatkan langkah pembaruan situs sebagai bagian transformasi digital korporat. Perkembangan teknologi modern mendorong perseroan menghadirkan kanal informasi yang responsif serta relevan bagi publik. Transaksi kumulatif kereta utama setelah lokal lewat situs pendengar tercatat 118.471 transaksi periode Januari hingga Juli 2026. Kemudian transaksi pembelian melalui situs sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai angka sebanyak 347.315 transaksi. Ini menjadikan kanal digital ya, menentukan seberapa mudah publik untuk mengenal KAI dan juga tentunya menjadi rujukan informasi yang kredibel, mudah dijelajahi dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Nah, pesawat dimanapun Anda berada, beragam informasi yang kami hadirkan, terus Anda bisa pantau melalui aplikasi RRI Digital secara gratis, tentunya bisa Anda dapatkan di Play Store dan juga di App Store. Jangan lupa juga bagi Anda yang ada rencana keluar kota, Anda tetap bisa terhubung di manapun dan kapanpun ya, bersama dengan Pro 1 di seluruh Indonesia.

kelamaan, Mignon McLaughlin mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Sandi Wira harus undur dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di dalam kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

pemirsa, sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas menjalankan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali, udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi menyapa. Seiring harap mentari akan menjanjikan asa yang lebih dari segala. Langkah demi langkah akan terayun dengan pasti untuk menggapai impian. Seiring doa syukur.

0: nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita luangkan sejenak waktu untuk menyimak tausiah dan dialog yang akan menyejukkan hati serta menambah bekal spiritual kita dalam dialog Mutiara Pagi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.

La ilaha illallahul azim al-wahidus samadul azizul hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin wa akramus sahibigin wal lahiqin salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala ali kullin wa sairis salihin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Pendengar persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah, pada sesi hari ini kita bersama-sama memberikan asupan spiritual untuk tubuh kita, untuk hati kita, untuk pikiran kita, di suasana hati yang, di suasana pagi yang tenang, di suasana pagi yang

Subhanahu wa taala, yang menjadi rujukan kita di dalam kitab ini adalah hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan dulu oleh Kanjeng Nabi, kita ikuti sekarang. Bagaimana dulu itu Kanjeng Nabi melakukan ibadah, kita mencontohnya, kita mengikutinya sekarang. Itu namanya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cerita-cerita atau hal-hal yang telah dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian termaktub di dalam hadis baginda Nabi. Hadis, sunnah atau khobar itu istilahnya, itu adalah sumber kita ketika kita beribadah. Jadi sumber kita ketika beribadah yang pertama itu adalah Al-Qur'an, yang kedua itu adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Bagaimana kita sholat? Sholat kita itu mau tidak mau harus mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sholatnya tidak aneh-aneh. Kalau sholatnya aneh-aneh, oh berarti ini sumbernya yang tidak jelas. Oleh sebab itu, kaitannya dengan zikir sunnah ketika kita i'tidal, ini kaitannya adalah bagaimana kita membaca beberapa hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qol. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Ketika baginda Nabi itu mengangkat mengangkat kepalanya atau sulb itu adalah tulang belakangnya itu yang ada pada bagian punggung itu, minar ruku', yaitu ketika berdiri dari ruku'. Jadi di sini ada keterangan bahwa menurut Abu Hurairah baginda Nabi itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian summa yaqulu wa huwa qa'imun, ketika pada posisi i'tidal beliau mengucapkan rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain itu bacaannya adalah walakal hamdu. Tidak ada robbananya, tapi yang pertama tadi robbana lakal hamdu, sependek itu. Tapi dalam riwayat yang kedua ternyata walakal hamdu, sehingga kita boleh mengucapkan walakal hamdu walaupun nanti ada versi lengkapnya. Oleh sebab itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis ini adalah kilahuma hasanun. Posisi hadis ini adalah statusnya adalah hasan. Wa rawaina mithlahu fi sahihaini an jama'atin minas sahabah. Ini banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, berarti kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat-riwayat itu, dari cerita-cerita itu, bahwa ketika baginda Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk menuju ke i'tidal, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dalilnya adalah dalam satu hadis. Terus kemudian ketika i'tidal mengucapkan rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Di dalam keterangan lain, di dalam satu riwayatnya Imam Sahih Muslim, Imam Muslim di dalam sahihnya yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini, bahwa ada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhum mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu qala sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang sering dicontohkan oleh para guru kita ketika kita belajar di musala, ketika kita belajar di sekolah dasar dan seterusnya. Memang guru-guru kita sekali lagi mengajarkan sesuatu yang sempurna. Contohlah seperti ini, bacaan ini sebenarnya statusnya adalah sunnah sebenarnya, bukan wajib. Yang menjadi rukun itu, yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah i'tidalnya. I'tidalnya itu berarti posisi berdiri setelah rukuk, itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi bacaan ini adalah bacaan yang menyempurnakan posisi i'tidal itu. Jadi bacaan ini adalah bacaan sunnah, andaikan ditinggalkan, andaikan ketinggalan itu tidak jadi masalah. Tapi kan kita ingin mencoba untuk sesempurna mungkin ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru-guru kita dulu mengajarkan lafaz sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bil

0: samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata keterangan itu ada di dalam riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Ali dan Ibni Abi Aufa. Nah, saya kira ini menjadi jelas apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang diajarkan oleh apa namanya ustadz kita, kiai-kiai kita di kampung, itu sudah sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, dinukil dari kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Ali dan sahabat Ibni Abi Aufa yang berbunyi sami Allahu liman hamidahu, artinya adalah sami'a, Allah mendengarkan, sami Allah, Allah mendengarkan, liman hamidahu, bagi orang yang memujinya, kepada orang yang memujinya, Rabbana lakal hamdu, kemudian kita puji itu, Rabbana lakal hamdu, ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji itu hanya untukmu ya Allah, mil as-samawati wa mil ar-ardi, sebanyak isinya bumi dan sebanyak isinya langit, wa mil amasyita min syai'in ba'du, dan sebabnya isinya sesuatu yang telah engkau kehendaki. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita membaca ini, maka sejatinya kita akan melakukan kesunahan. Kesunahan itu adalah dapat pahala. Kesunahan itu adalah kesempurnaan. Kesunahan itu artinya adalah kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu mukadimah saya dalam sesi hari ini, bahwa zikir sunnah, artinya zikir sunnah itu sudah sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam zikir itu apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita di kampung dan seterusnya, itu sudah sesuai dengan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukadimah saya, Mas Haryo. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya Ustaz Faiz untuk sesi yang pertama ini. Dan tentunya seperti biasa kami akan undang pendengar Pro 1 atau pemirsa YouTube channel RRI Jemur untuk bisa bergabung bersama kami, atau untuk tanya-tanya ya, konsultasi seputar agama Islam atau pendalaman materi terkait dengan pagi hari ini, bisa langsung saja di jalur telepon 336652 atau di 0811 304 0911. Sembari kami menunggu pendengar yang nanti akan masuk, Ustadz, mohon izin kita untuk rehat sejenak untuk beberapa saat dan akan kembali lagi di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami dalam Dialog Mutiara Pagi.

0: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.
1: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat. Banyak yang jadi keras hati. Banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung."

0: Gak ini dengan kita memulai sesi yang kedua.
1: Yeah.
0: Ada penelpon yang bergabung di siapa jalur telepon 3366652. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutiara pagi.
2: Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Yaya di kali saat.
2: Iya iya Ustaz dari
1: Tanjung. Alhamdulillah.
2: Mungkin apa keluar dari tema ada apa-apa Ustaz?
1: Mboten apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Monggo-monggo.
2: Niki Fatin Yun Pirso, umpamane menapa kang istri menika yang saleha, suamine menika mulimo dipun kerjakan sedanten. Lah, piyambak ini kok sedo napa raket istri menika napa bantu suami menika Ustaz. Sesundi carane doa napa kan sakit dipun napa dipun waca ngoten Ustaz.
1: Oke.
0: Terima kasih Bunda.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Ustaz bisa langsung dicerahkan pertanyaan dari Bu Yaya.
1: Nggih, jadi keinginan Bu Yaya ini luar biasa. Jadi beliau ini tetap ingin mungkin masih sambung dengan suaminya walaupun sudah beda dunia mungkin ya. Jadi walaupun mungkin suaminya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin rekam jejaknya dulu kurang baik ketika di dunia itu kan. Bagaimana kemudian orang yang ada di dunia hari ini mengintervensi apa namanya ya? Membantu usaha lah mungkin membantu usaha atau kondisi merubah kondisi suaminya yang ada di alam barzah sana. Jadi Bu Yaya dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita ada namanya ihda as-sawab. Ihda as-sawab itu artinya adalah mengirimkan pahala kepada apa namanya? Kepada orang yang telah meninggal. Jadi apa yang kita perbuat itu orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang mungkin dulu pernah hidup dengan kita itu melihat atau tahu dengan apa yang kita kerjakan. Termasuk di antaranya adalah ketika kita memberikan sesuatu bacaan, zikir atau ibadah yang ditujukan untuk beliau itu, insya Allah ini sampai kepada beliau. Kalau dikatakan doa, sebagaimana pertanyaan Bu Yaya tadi itu, ya memang ini soal perbedaan alam aja Mas Arya. Yang pada akhirnya nanti kita pun juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi bagian dari orang yang mungkin akan meninggalkan dunia itu. Jadi semuanya akan ditinggalkan. Kalau hari ini beda alam itu hanya soal alam saja, tapi di dalam agama kita memang ada hal-hal yang dianjurkan, di antaranya adalah mungkin kalau berkaitan dengan doa, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada namanya doa untuk mayit itu. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu adalah sesuatu yang warid yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya adalah Allah maghfirlahu itu ya Allah berikanlah ampunan kepada kepadanya. Nya itu adalah orang yang kita tuju itu siapa yang kita tuju gitu loh. Allah maghfirlahu berarti mohonannya adalah mohonan untuk diampuni. Karena apa mohon untuk diampuni? Karena orang itu ketika di dunia pasti ada kekhilafan. Kalau sudah tutup bukunya, artinya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada di dunia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian apa yang menjadi kekhilafan beliau di dunia itu senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita juga tidak tahu Mas Aryo bahwa akhir kalimat seseorang itu ketika meninggal itu apakah masih membawa tauhid apa tidak. Tentu kita tidak tahu bahwa tauhid itu kemudian kadang-kadang tauhid itu artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap meyakini Allah sebagai Tuhan itu dalam kondisi itu kadang-kadang masih terpatri di dalam hatinya, masih terpatri di dalam pikirannya. Betapapun mungkin ketika secara zahir itu beliau itu menampakkan hal-hal yang mungkin kelihatannya terlarang atau mungkin kekhilafan dan seterusnya itu. Tapi akhir kehidupan seorang muslim kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita husnudzan aja kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa kalimat tauhid gitu. Karena kita sekali lagi tidak tahu kondisi orang ketika akhir hayatnya seperti apa, enggak tahu. Kita hanya melihat dari luarnya saja. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk berdoa memohonkan ampunan yang pertama, Allah maghfirlahu, kemudian warhamhu, ya Allah curahkanlah kasih sayang rahmatmu kepadanya. Itu yang kedua. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi afwanhu. Wa'afihi itu adalah dan memberikan keselamatan kepada beliau yang sudah meninggal itu.

0: Jadi itu doa yang pertama kalau dimintakan doa, bahwa doa yang terbaik adalah doa meminta ampunan, doa meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah doa meminta kebaikan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Terus kemudian berikutnya memang ada doa yang dianjurkan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang beliau jalani hari ini itu adalah sesuatu yang indah sesuai dengan amal kebaikannya. Ya, kita berdoa bahwa Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah tempat hari ini, mungkin suaminya Bu Yaya ini senantiasa menjadi tempat terbaik bagi beliau. Dan janganlah engkau jadikan tempat hari ini tempat yang mungkin tidak baik. Kalau di dalam bahasa agama itu adalah hufratan min hufarin nar, itu artinya adalah jurang di antara jurang-jurang neraka. Mohonkan aja semoga hari ini beliau bertempat pada taman-taman surga. Jangan memohonkan aja apa kemudian kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ditempatkan pada tempat yang mungkin menjadi bagian dari neraka. Karena ini ada kaitannya ketika orang nanti meninggal, dia akan dinampakkan amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik, akan difasilitasi dengan sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik di dunianya nanti akan ada ganjaran ya, akan ada balasan, akan ada balasan juga ketika beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin suasananya menjadi tidak baik juga. Maka amal di dunia itu menentukan fasilitas apa yang kita dapatkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya yang simpel itu ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afu wa'fu anhu, atau Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu raudatan min khufar niron. Dan yang benar lagi ini Bu Yaya dan para pendengar semuanya, di dalam agama kita ada namanya ihda as-sawab. Tadi saya katakan ihda as-sawab itu artinya adalah menurut sebagian ulama kita diperkenankan, diperbolehkan untuk mengirim pahala kepada yang bersangkutan. Kita kirim Fatihah kepada yang bersangkutan, kita kirim surah Yasin yang bersangkutan, kita kirimkan pahala zikir kita untuk yang bersangkutan, insyaallah akan membawa efek baik kepada orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya soal perbedaan alam saja. Tapi pahala insyaallah bisa lintas alam, kira-kira seperti itu Mas Aryo. Oleh sebab itu sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga orang-orang yang telah meninggalkan kita atau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan-kebaikan, kenyamanan, kebaikan dan seterusnya yang menjadi fasilitasnya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas.
1: Masyaallah. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga tercerahkan Ibu Yaya dan semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang sabar ya tentunya ya.
0: Oh tadi ada fokusnya yang juga Mas Arno, soal molimo tadi itu istilah penting itu.
1: Jadi, seperti apa itu Ustaz?
0: Molimo itu mohlimo. Mohlimo itu tidak boleh melakukan 5 dosa besar itu. Jadi hari ini mungkin ini sudah hilang dari ingatan masyarakat, apalagi teman-teman Gen Z itu istilah seperti ini mungkin sudah lupa atau mungkin tidak ada. Mohlimo itu adalah mohlimo. Mohlimo itu artinya adalah tidak melakukan, tidak boleh melakukan 5 dosa besar itu. Itu harus dijauhi betul itu. Dan jangan main-main dengan mohlimo ini karena efeknya nanti luar biasa ini ya. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di dunia bahkan tidak nunggu di akhirat. Jadi mohlimo itu adalah melakukan 5 dosa besar. Ya, di antaranya adalah yang pertama tentu syirik ya. Syirik itu artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita main-main soal keimanan itu tidak boleh. Ya, jangan main-main soal keimanan. Ditukar berapapun uangnya, ditukar fasilitas apapun di dunia, upayakan ini adalah keyakinan yang mantap, keyakinan yang tidak bergeser ketika kita menghadapi ujian atau cobaan apapun. Jadi kita pegang ini yang pertama adalah iman. Jangan sampai kemudian kita syirik, kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minum minuman keras dan sesuatu yang menyamainya. Dalam tanda kutip mungkin di sini ada narkoba, ganja, sabu-sabu dan seterusnya. Itu namanya khomer. Mohlimo itu artinya adalah tidak minum minuman keras. Ini adalah sesuatu yang berefek luar biasa. Tidak usah nunggu di akhirat, di dunia aja bisa jadi orang itu berantakan. Keluarganya berantakan, karirnya berantakan, kehidupan sosialnya berantakan, belum efek-efek yang lainnya. Oleh sebab itu kita juga mendukung ketika ada upaya-upaya dari sebagian masyarakat yang menolak peredaran miras dan sejenisnya itu, Mas Aryo. Okay, karena ini ngerusak banget ini, apalagi generasi muda. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Jawa dulu, filosofi Jawa, ada molimo. Yang pertama tidak syirik, yang kedua itu tidak minum-minuman keras, yang kedua itu tidak zina. Ya, yang kedua itu tidak zina. Tidak zina itu artinya sama juga. Jadi ini na'udzubillahi min dzalik, bahwa pesan untuk tidak zina itu artinya adalah kita menghargai perempuan, kita menjadikan diri kita diri yang suci, kita tidak merusak orang lain, kita juga menjaga aturan moral dan seterusnya. Zina itu termasuk kejahatan paling berat juga di dalam agama kita. Baik. Jadi mungkin na'udzubillahi min dzalik, teman-teman hari ini mungkin yang tidak paham tentang molimo, itu dulu bahasa agama yang kemudian diserap menjadi bahasa filosofi Jawa. Tidak syirik, kemudian tidak minum-minum keras, kemudian tidak zina. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi wala taqrabu zina, mendekati saja tidak boleh. Apalagi sampai melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Okay. Dan tolong jangan dinormalisasi hal seperti ini. Ini penting banget nih. Apalagi teman-teman muda itu, apalagi soal apa namanya pacaran itu ya. Jangan menormalisasi pacaran. Itu apa namanya rawan banget. Kapan hari itu ada postingan dari seorang dokter kandungan, Mas Aryo. Jadi dokter kandungan itu beliau memposting stop normalisasi pacaran, karena dalam waktu seminggu itu sudah ada beberapa generasi muda yang konsultasi kandungan kepada beliau itu. Ini na'udzubillah min dzalik, berarti kerusakannya sudah kemana-mana. Ini loh. Jadi biarlah teman-teman muda itu fokus pada karirnya, fokus pada masa depannya, fokus pada kualitasnya, menjadi orang yang sempurna dan seterusnya, tanpa kemudian harus diganggu oleh minum-minuman keras, oleh yang namanya pacaran, na'udzubillah, apalagi sampai melakukan zina. Ini luar biasa kejahatannya ini. Itu namanya molimo yang ketiga. Yang keempat itu adalah mencuri. Ya, sama mencuri dalam bentuk pencurian apapun termasuk korupsi. Itu dilarang betul itu. Dalam apa namanya? Dalam kamus orang Jawa itu dilarang banget. Molimo itu yang keempat adalah moh limo, yang keempat itu adalah tidak mencuri. Ya, tidak mencuri itu artinya adalah mencuri dalam level kecil ataupun mencuri dalam level besar. Koruptor itu termasuk mencuri juga gitu. Jadi dia bertentangan dengan ayat Al-Quran, kemudian dia bertentangan dengan filosofi Jawa tadi itu. Maka mencuri ini efeknya secara sosial ya tadi itu bisa jadi menjadikan orang rugi kan. Apa yang dimiliki orang lain atau yang menjadi haknya orang lain kemudian hilang dan seterusnya. Apalagi ketika tingkat pencuriannya itu besar, Mas Aryo. Makanya Majelis Ulama Indonesia itu mendorong kalau memang terlalu parah ini pencuriannya, korupsinya, ya silakan dihukum mati aja sekalian. Karena ini efeknya merugikan orang lain, bahkan merugikan hajat hidup orang banyak. Betul. Gitu. Oleh sebab itu apa namanya larangan yang keempat itu adalah mencuri, dan yang terakhir itu membunuh. Jadi tidak boleh membunuh tanpa ada hak, tanpa ada persetujuan dan seterusnya. Pembunuhan yang kemudian menjadikan hilangnya nyawa orang lain itu juga termasuk dosa besar. Oleh sebab itu molimo itu ya sebisa mungkin dijauhi, sebisa mungkin jangan sampai mendekat, jangan mungkin kemudian terbersit di kepala kita untuk mau coba-coba. Oleh sebab itu mungkin kita bersama-sama mengingatkan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua di rumah dan seterusnya, untuk adik-adik mungkin yang meninggalkan, bahwa larangan untuk syirik, larangan untuk minum khamr, kemudian berzina, mencuri, kemudian membunuh orang lain, ini termasuk bagian minal kabair, bagian dari dosa besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ini sangat terlarang dan harus dijauhi. Jangan sampai main-main dengan ini. Jadi ya gampang diucapkan tapi prakteknya itu berat. Tantangannya hari ini berat banget, Mas Arya. Tantangannya berat banget, apalagi para penentu kebijakan itu ya. Jadi marilah kita bersama-sama, siapapun yang mempunyai kebijakan, mempunyai jabatan dan seterusnya, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan kita, kita jaga bareng-bareng kondusivitas keluarga kita, anak muda kita, untuk bisa jadi normal menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan sampai syirik, jangan sampai minum-minuman keras, jangan sampai berzina, jangan sampai korupsi ataupun mencuri, dan jangan sampai membunuh orang lain.
1: Baik, itu terima kasih. Ini sebagai peringatan ya pendengar Prasatu, karena memang kita ada di era globalisasi, semua serba cepat, dan kita juga gampang sekali terdistraksi, bahkan dengan hal-hal yang berbau moral seperti ini kita juga seringkali lupa ya dalam kegiatan sehari-hari tentunya. dan semoga senantiasa kita diberikan hidayah tentunya dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ustadz, karena kita sudah masuk di menit ke 50, bisa closing statement juga, kesimpulan dari apa yang kita bahas pagi hari ini, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya ingin membacakan satu hadis di mana ada sahabat itu menyebut satu zikir ketika i'tidal dan itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu dicatat pahala oleh malaikat dan ini ternyata diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis ini memberikan pandangan kepada kita bahwa satu hal yang mungkin tidak dicontohkan oleh baginda Nabi belum tentu dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Rifa'ah ibn Rafi' az-Zarraqi radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah qala sami Allahu liman hamidah. Jadi baginda Nabi itu kemudian diikuti oleh salah satu sahabat, beliau sholat bersama baginda Nabi di belakangnya. Ketika mengangkat dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian faqala rajulun wara'ahu, ada seorang laki-laki di belakangnya baginda Nabi itu mengucapkan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini beda dengan yang tadi. Yang tadi itu kan rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du. Ini ada seorang laki-laki yang kemudian mengucapnya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falaman syarafa qala, ketika sudah selesai sholatnya, Kanjeng Nabi itu kemudian bertanya, manil mutakallimu, tadi siapa yang mengucapkan seperti itu, kok saya dengar kok beda dengan apa yang saya ajarkan gitu. Kemudian ada seorang laki-laki itu mengucapkan, ana, saya baginda Nabi yang mengucapkan itu. Kemudian baginda Nabi mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadhirunaha ayyuhum yaktubuna aw yaktubuha awwalu. Yang artinya adalah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat 30 malaikat lebih itu senantiasa berebut untuk pertama kali mencatat pahala bagi orang itu. Ya, sehingga di sini disimpulkan oleh para ulama bahwa zikiran yang ada di dalam i'tidal itu jenengan boleh pakai yang biasa tadi itu, ya, pakai yang rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardu ya mil umasitan min syai'in ba'du, niatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga jenengan pakai rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sebagai closing statement saya pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyempurnakan sholat kita. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah hal yang nanti akan dihisab pertama kali. Dihisab itu artinya ada dihitung pertama kali ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sholatnya ini aman, maka amal ibadah sunah-sunah yang lain akan aman. Tapi kalau sholatnya ini agak bermasalah, ketika dihisab, ketika dihitung, ketika di apa namanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nanti amal-amal yang lain juga bermasalah. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik hari ini, pelan-pelan mari kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya tidak ada lain dan tidak ada bukan kita menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Faiz atas informasi dan juga ilmu yang telah dibagikan pagi hari ini. Karena memang itidal bukan sekedar jeda antara rukuk dan sujud, tetapi bagian dari sholat yang punya bacaan dan tuntunan tersendiri. Karena itu memahami zikir yang diajarkan oleh Nabi membantu kita agar setiap gerakan dalam sholat tidak hanya dilakukan secara fisik pendengar persatu, tetapi juga dihayati maknanya. Terima kasih Ustadz, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Sehat selalu. Baik. Terima kasih dan juga pendengar persatu serta pemirsa YouTube channel RRI Jember. Tuntas sudah untuk perjumpaan Mutiara Pagi edisi 19 Agustus 2026. Saya Haryo berserta Kukuh yang bertugas selaku operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita
2: toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna,
4: ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari,
4: bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar, buletin pagi RRI Jember edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Periode libur HUT RI ke-81, jumlah pengguna jasa kereta api di daerah operasional 9 Jember alami peningkatan. Pemkab Jember kembali luncurkan program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 untuk memperluas layanan kesehatan gratis. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Bondowoso bersama jajaran kepolisian setempat memulangkan 3 terduga korban TPPO. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Jumlah pengguna jasa kereta api di daerah operasional 9 Jember selama periode libur peringatan HUT RI ke-81 mencapai 91 ribu penumpang lebih. Tercatat selama periode tersebut, stasiun kereta api Jember masuk kategori aktivitas layanan penumpang tertinggi di sepanjang daerah operasional 9. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api selama libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Daop 9 Jember cukup tinggi. Selama periode 14 hingga 17 Agustus 2026, tercatat ada lebih dari 91 ribu penumpang naik dan turun di berbagai stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan peningkatan volume penumpang ini mulai terlihat pada Sabtu 15 Agustus dan berlanjut hingga periode arus balik.
2: Dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9, stasiun Jember menjadi stasiun dengan aktivitas pelayanan penumpang tertinggi, mencapai kurang lebih 30.192 penumpang. Sementara itu, dari sisi wilayah, Kabupaten Banyuwangi mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kabupaten yang terpadat mobilisasi masyarakat di wilayah ujung timur Pulau Jawa. Tercatat kurang lebih 44.855 penumpang selama periode 14 hingga 17 Agustus 2026. Tingginya masyarakat menggunakan layanan transportasi kereta api tidak terlepas dari diskon 17% pada Hari Raya Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2026. Dari sisi perjalanan, KA Sri Tanjung menjadi kereta api PSO dengan jumlah pelanggan tertinggi mencapai kurang lebih 6.104 penumpang. Sementara itu, untuk KA Komersial Jarak Jauh, KA Sangkuriang mencatat kurang lebih 5.402 penumpang.
1: Cahyo menyebut tingginya penggunaan kereta api selama periode libur kemerdekaan menunjukkan masih kuatnya minat masyarakat terhadap transportasi massal tersebut. Menghadapi periode libur panjang berikutnya, KAI Daop 9 Jember mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan lebih banyak pilihan jadwal sekaligus mengantisipasi keterbatasan tiket saat permintaan meningkat. KAI juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan transaksi melalui akses baik KAI maupun kanal resmi KAI lainnya agar proses pemesanan lebih aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 kembali diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Jember yang bisa menikmati layanan kesehatan itu, melainkan warga luar Kabupaten Jember juga bisa turut merasakan layanan program kesehatan gratis. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia, mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
3: Sebagai informasi, untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari Santri Nuris, dan sisanya dari 4 kecamatan yaitu Arjasa, Pakusari, Patrang, dan Sumbersari. Dari hasil pemeriksaan ini nanti akan didapatkan data peserta-peserta yang akan mendapatkan bantuan kacamata ataupun peserta yang memerlukan tindakan lanjut untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit terdekat.
1: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung mendaftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat. Bupati dalam hal ini juga menjelaskan alasan Pondok Pesantren Nuris dipilih sebagai lokasi awal pelaksanaan program.
4: Insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin, hari ini launching, dan saya sengaja memilih di Pondok Pesantren karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren, termasuk hari ini ketika mengisi kemerdekaan juga Pondok Pesantren bahu-membahu berjuang mengisi kemerdekaan, memberikan pelayanan pendidikan yang baik, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, termasuk program-program yang bisa disinergikan dengan pemerintah.
1: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Satgas Karhutla Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Wilayah Lumajang, resmi mengakhiri operasi pemadaman. Penghentian penanganan dilakukan setelah Satgas Karhutla TNBTS menerima instruksi dari pimpinan pada Selasa 18 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil perintah pimpinan Satgas Karhutla TNBTS yang diketuai Komandan Korem 083 Baladika Jaya. Dengan berakhirnya operasi pemadaman, jajaran di wilayah tetap diminta melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Isnu Groho mengimbau jajaran mulai dari tingkat kecamatan hingga desa tidak menurunkan kewaspadaan meski operasi pemadaman telah dinyatakan selesai. Pemantauan diperlukan karena wilayah Lumajang masih menghadapi musim kemarau dan kondisi kekeringan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama jajaran kepolisian setempat memulangkan 3 calon pekerja migran perempuan asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Hingga saat ini pihak kepolisian Bondowoso bersama sejumlah pihak terus melakukan pengembangan kasus untuk membongkar sindikat TPPO. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinsos P3 AKB bekerjasama Polres Bondowoso akhirnya memulangkan 3 perempuan yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ketiga perempuan itu berasal dari Lampung, Cilacap, dan Bandung. Mereka sebelumnya ditampung di Desa Sukosari, Kecamatan Sumberwuringin selama kurang lebih 2 bulan dengan janji akan diberangkatkan bekerja ke Singapura. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, polisi telah mengamankan seorang perempuan berinisial M yang diduga menampung 3 calon pekerja migran tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, 3 korban itu dijanjikan berangkat ke Singapura melalui Surabaya dan Batam. Namun selama sekitar 2 bulan berada di tempat penampungan, mereka tidak kunjung diberangkatkan. Polisi kemudian menerima informasi terkait keberadaan para calon pekerja migran itu dan melakukan penyelidikan. Setelah memastikan kondisi di lapangan, petugas akhirnya mengamankan tersangka M beserta para korban dari lokasi penampungan.
6: Jadi tersangka ini sudah menampung para pekerja migran ini kurang lebih selama 2 bulan dengan janji akan diberangkatkan ke negara Singapura. Namun sampai hal waktu yang telah dijanjikan lewat tidak diberangkatkan, kemudian kita dapati dan akhirnya kita dapat ungkap, dan saat ini prosesnya sudah kita tahan yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 81 junto pasal 68 atau pasal 83 junto pasal 68 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.
5: Menurut Aryo, para korban selama berada di tempat penampungan hanya menunggu proses keberangkatan dan tidak melakukan aktivitas pekerjaan. Pemberangkatan disebut menunggu adanya permintaan atau lowongan pekerjaan dari pihak di Singapura. Sementara itu, tiga perempuan yang berhasil diselamatkan selanjutnya mendapatkan pendampingan dari Dinsos P3 AKB Bondowoso. Pemkab Bondowoso juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI di Surabaya untuk proses pemulangan para korban ke daerah asal masing-masing. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menggelar sejumlah perlombaan permainan tradisional yang menjadi rangkaian memperingati Hari Jadi Kabupaten Situbondo Harja Kasih ke-208. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan bahwa permainan tradisional perlu dihidupkan kembali karena punya banyak manfaat, seperti kerjasama, sportivitas, kekompakan, dan kebersamaan. Menurutnya, di era digitalisasi, mayoritas anak-anak lebih asik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional, sehingga anak-anak cenderung individualis, tidak peduli, egois, kurang gerak, dan hal lainnya yang tidak baik bagi pertumbuhan anak. Pendengar Pro1 Buletin pagi ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Penataan kabel jaringan internet di kawasan perkotaan menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi, nyaman, dan tertata tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas digital. Upaya tersebut dibahas Bupati Lumajang Indah Amperawati saat bersilaturahmi dengan sejumlah penyedia layanan internet atau provider di Ruang Mahameru Pemkab Lumajang Selasa 18 Agustus 2026. Bunda Indah menyampaikan apresiasi kepada para provider yang selama ini turut menyediakan layanan internet bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan jaringan internet telah menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Hotel Aston Jember memperkenalkan rangkaian kuliner Jepang melalui program 60 Seconds to Tokyo yang menjadi bagian dari Archipelago Global Flavor Series. Peluncuran program tersebut digelar pada 18 Agustus 2026 di Planet Kopi Hotel Aston Jember. Berlangsung hingga Desember 2026, program ini menghadirkan 12 menu makanan dan 4 pilihan minuman termasuk ramen series yang menjadi sajian khusus Hotel Aston Jember. Chef Tino yang menangani rangkaian menu makanan menjelaskan bahwa sejumlah hidangan dibuat dengan mengacu pada karakter kuliner Jepang, sementara beberapa lainnya disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan di daerah, serta prinsip halal yang dijunjung Archipelago Hotels. Salah satu sajian unggulan yang diperkenalkan adalah ramen series yang secara khusus hanya tersedia di Hotel Aston Jember dan tidak tersedia di Hotel Archipelago lainnya. Polres Bondowoso amankan dua orang yang diduga sebagai penadah kendaraan hasil curian spesialis truk. Dari hasil ungkap kasus sementara, polisi berhasil membidik beberapa sindikat spesialis kendaraan roda 4 atau lebih di sejumlah kabupaten tetangga. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus pencurian dan penadahan satu unit truk Mitsubishi warna kuning muda dengan nopol P2291C. Dalam kasus ini, polisi mengamankan dua orang tersangka yang diduga berperan sebagai penadah. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, kedua tersangka masing-masing ST dan AS diduga menerima dan menjual kendaraan hasil kejahatan dengan harga di bawah harga pasaran. Pengungkapan kasus tersebut bermula setelah truk dicuri ketika diparkir di wilayah Prajekan Bondowoso. Sebelumnya, kendaraan itu digunakan untuk mengangkut barang dan diparkir setelah proses pembongkaran selesai. Korban kemudian melaporkan kehilangan kendaraan itu kepada kepolisian.
6: Dengan tersangka yang sudah kami amankan ada dua, yang pertama yaitu atas nama ST dan atas nama AS. Jadi yang bersangkutan ini adalah sebagai penadah kemudian menjual kendaraannya dengan harga di bawah dan kemudian berhasil kita amankan dengan barang buktinya adalah satu unit truk Mitsubishi merek MITL Colt warna kuning muda dengan nopol P2291C.
5: Polres Bondowoso melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menemukan kendaraan yang diduga hasil kejahatan itu di Kabupaten Jember. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan barang bukti satu unit Mitsubishi warna kuning muda dengan nopol P2291C. Sementara itu, dua tersangka lainnya telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku utama pencurian serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan penadahan kendaraan hasil kejahatan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Rus 1, Kanal Inspirasi.
0: Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 48 besar, Rehan dan Gloria mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tien Chi dan Lim Chiu Shien dengan skor 21-16, 21-3. Pertandingan ini berlangsung selama 33 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium, India, Selasa 18 Agustus 2026. Game berjalan cukup ketat di mana kedua ganda saling bertukar poin hingga kedudukan 14-15. Rehan Gloria berhasil menyalip keunggulan milik Wong Lim dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun dan merebut game pertama. Pasangan Indonesia semakin mendominasi di game kedua.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo bersama rekan operator Kuku Faiza serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prusatu, semoga aktivitas hari ini senantiasa dilancarkan dan semuanya dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir temani perjumpaan pagi hari Anda, tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

Mendengar setelah rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, kemeriahan di Jember masih berlanjut. Malam ini, Rabu 19 Agustus 2026, masyarakat akan kembali berkumpul di kawasan Alun-Alun Jember untuk menikmati hiburan rakyat dalam konser Sapa Suara Cinta NKRI. Pemkab Jember menggelar konser gratis dengan menghadirkan Darboy Gang sebagai penampil utama. Selain menjadi hiburan masyarakat, konser ini diharapkan turut menggerakkan perekonomian pelaku UMKM dan sektor informal di sekitar lokasi. Rangkaian HUT RI di Jember juga diisi kegiatan budaya serta doa bersama yang melibatkan 7 pemuka agama sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Karena konser digelar gratis di Alun-Alun Jember, kawasan pusat kota diperkirakan akan ramai malam nanti pendengar Pur1. Jadi untuk Anda yang akan melintas atau datang menikmati acara, sebaiknya berangkat lebih awal, mengatur waktu perjalanan, dan mencari lokasi parkir yang sesuai, serta mengikuti arahan petugas lalu lintas. Hindari berhenti atau parkir sembarangan di ruas jalan sekitar lokasi, agar arus kendaraan tetap bergerak. Dan yang paling penting, tetap tertib serta waspada selama berada di tengah keramaian.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar.